0: Haru ya?
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Sajian informatif, update, dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
0: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
0: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
0: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di hari Rabu ya, di hari Rabu 25 Dzulqa'dah 1447 Hijriah ya keluarga muslim, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini, senang sekali saya Fajar ya bisa hadir menemani waktu pagi Anda di Info Kita Pagi. Masih sedari serangkaian program acara Fajar menyapa ya keluarga muslim ya. Senang sekali terkhusus di kesempatan pagi hari ini, Rabu pagi, bagi keluarga muslim yang saat ini masih disibukkan dengan kegiatannya, kami mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ya keluarga muslim ya, di pagi hari ini. Semoga aktivitas kita di pagi yang penuh berkah, kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan juga lancar tanpa halangan apapun. Terkhusus bagi keluarga muslim yang saat ini sedang menyantap hidangan sarapan ya bersama keluarga tercinta, kami ucapkan selamat menyantap hidangan sarapannya. Semoga sarapan di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan energi untuk kita, terkhusus kita dapat menjalankan aktivitas kita ya keluarga muslim ya, hingga sore ataupun bahkan hingga malam hari nanti. Bagi keluarga muslim yang saat ini sedang berada di perjalanan ya menuju aktivitas kegiatan Anda, sedang mengantar putra-putrinya ke sekolah atau berangkat bekerja ataupun ada keperluan yang lain, terkhusus yang saat ini mengendari kendaraan roda 4 ya keluarga muslim, menyimak di frekuensi 94,3 FM. Berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Tetap konsentrasi ya dalam berkendara ya keluarga muslim, apalagi konsentrasi dalam berkendara ini tentunya apa ya, sangat penting sekali ya keluarga muslim ketika konsentrasi kita terpecah,

0: tentunya bisa membahayakan. Enggak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain ya, keluarga muslim ya. Semoga kita senantiasa tertib berlalu lintas, dan kami doakan keluarga muslim selamat sampai tujuan ya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa bagi keluarga muslim yang saat ini sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ujian sakit ataupun ujian-ujian yang dialami di kesempatan pagi hari ini, musibah ataupun juga ujian-ujian yang lainnya, kami doakan semoga Allah angkat sakit terlebih dahulu ya, dari sakit yang dialami, dari permasalahan yang dihadapi, semoga Allah memberikan jalan keluar, senantiasa meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga muslim semua dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ataupun ujian-ujian yang dihadapi. Amin ya rabbal alamin. Keluarga muslim, sebelum kita akan hadirkan ya, terkhusus kami berbagi informasi bagi keluarga muslim yang saat ini memiliki jadwal ya, jadwal untuk kajian rutin yang ada di daerah Anda ataupun di DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak kami di frekuensi 94,3 FM, silahkan Anda bisa kirimkan ya keluarga muslim untuk informasi kajian rutinnya. Silahkan kita cek terlebih dahulu ya, untuk nomor WA-nya bisa keluarga muslim kirimkan di 0896 6194 3943. Semoga kita informasikan untuk kajian rutin yang ada di sekitar Anda, ataupun bagi Anda yang mungkin mendapatkan flyernya, informasi dari saudara ya ataupun dari yang lainnya, silakan bisa berbagi di kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita kesempatan pagi hari ini ya, keluarga muslim, memberikan informasi bagi keluarga muslim yang saat ini sedang mengalami permasalahan, ingin terkhusus dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya, terkhusus dalam permasalahan dihadapi ini perlu dipecahkan ataupun ditanyakan kepada ustadz ya, ataupun narasumber dari Radio Kita FM, dan ingin bertemu secara tatap muka ya, ingin mengajukan pertanyaan seputar permasalahan yang dihadapi ataupun pertanyaan terkait tentang perhitungan waris ya, penghitungan waris, silahkan Anda bisa daftarkan diri Anda ya. Tentunya bagi keluarga yang mendaftar, kita akan bikin janji terlebih dahulu ya dengan narasumber kita ya, keluarga muslim ya. Silakan di 0852 10 943 943. Semoga dari ruang konsultasi ini namanya program ruang konsultasi ya, keluarga muslim ya, bisa memberikan jawaban, solusi dari permasalahan yang keluarga muslim hadapi. Kita akan awali untuk informasi berita terlebih dahulu ya, keluarga muslim. Ya, berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca di wilayah kota Cirebon pada 13 Mei 2026 ini ya, diperkirakan cerah hingga berawan ya sepanjang hari. Langit pagi tampak bersahabat, seolah-olah memberikan isyarat agar kita memulai aktivitasnya dengan penuh rasa syukur ya, keluarga muslim ya. Dan untuk suhu di kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan antara 50 sampai 88%. Ya, hawa panas diperkirakan cukup terasa ya, keluarga muslim ya, di siang hari, terutama di kawasan perkotaan dan juga pesisir. Oleh karena itu, jangan lupa menjaga kesehatan tubuh, memperbanyak air minum, dan beristirahat sejenak di tengah padatnya aktivitas. Sebab tubuh yang sehat adalah amanah ya, keluarga muslim ya, dan hati yang tenang adalah cahaya dalam perjalanan hidup seorang muslim. Ya, terkhusus wilayah Kejaksaan, Pekalipan, Lemahungku, Kadiamukti hingga Kesambi diperkirakan menikmati cuaca yang relatif cerah ya, dari pagi hingga sore. Untuk masyarakat yang beraktivitas, semoga diberikan kelancaran. Terkhusus untuk adik-adik kita, putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu, diberikan kemudahan ya dalam belajarnya ya, keluarga muslim ya. Demikian ya keluarga muslim untuk informasi pertama di kesempatan pagi hari ini. Untuk info kedua, seperti biasa, informasi kajian rutin. Bagi keluarga muslim, kami informasikan kembali yang Anda seorang DKM ya, pengurus masjid yang memiliki jadwal kajian rutin di hari Rabu, silakan bisa dikirimkan di 089 661 943 9 43. Keluarga muslim, kita berbagi informasi untuk informasi kajian rutin ini. Kajiannya sudah terselenggara ya pada subuh tadi, terkhusus untuk diagendakan untuk setiap hari Rabu ya keluarga muslim ya. Kajian rutin pembahasan adab-adab seorang muslim merujuk kitab Al-Adabul Mufrad karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pemateri Ustaz Mahfudin Hidayat SPDI bertempat di Masjid Albina Kesambi. Untuk waktunya ya, di setiap hari Rabu rutin ya keluarga muslim ya, setiap hari Rabu pagi pada subuh hingga selesai. Silakan bisa Anda hadiri ya, bagi Anda yang berada di wilayah Kesambi dan juga sekitarnya, terkhusus di Jalan Satria ya keluarga muslim ya, bisa menghadiri kajian bersama Ustaz Mahfudin Hidayat SPDI Hafidhullah Ta'ala. Untuk di hari Rabu selanjutnya, kita akan hadirkan kajian muslimah khusus akhwat ya, keluarga muslim ya, bersama ataupun pembelajaran bahasa Arab pemula bertempat di Aula Masjid Jami'ah Sunnah Kota Cirebon. Untuk waktunya di jam 8.30 hingga 9.30 untuk sesi kedua, masih bersama Ustazah Nikmatul Zuhrah LC Hafidhullah. Di jam 9.30 hingga 10.30 ini sesi kedua ya, ini belajar bahasa Arab tingkat lanjutan. Dan sesi ketiganya, kajian bersama Ustaz Muhammad Tahara LC Hafidhullah Ta'ala, ini khusus muslimah kembali ya, khusus akhwat, di jam 10.30 mungkin setelah pembelajaran bahasa Arab ya, hingga 11.30. Dan untuk sesi keempatnya bersama Ustaz Arif Syarifuddin LC pada maghrib hingga selesai di Masjid Jami As-Sunnah Kota Cirebon. Dan untuk sesi kelima, sampai sesi kelima nih ya keluarga muslim ya, kajian di Masjid Jami As-Sunnah Kota Cirebon bersama Ustaz Ahmad Ghazali. Dari pembahasan tahsin dan juga tahfidz pada Isya hingga selesai. Ini khusus ikhwan ya keluarga muslim. Berikutnya untuk kajian rutin selanjutnya, kita hadirkan kajian rutin pekanan khusus muslimah dengan pembahasan kitab Al-Wajiz. Pemateri Ustaz Nana Abu Nida Hafidhullah Ta'ala di setiap hari Rabu di jam 13.30 hingga jam 15 ya, bertempat di Masjid Al-Imam Selatan Pasar Jamblang depan toko Masdian. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin mengetahui informasi kajian bersama Ustaz Nana Abu Nida Hafidhullah Ta'ala di 0888-2277-599 ya, Umu Basam, silakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dari kajian muslimah ya, khusus muslimah pekanan nih keluarga muslim di Masjid Al-Imam Jamblang. Silakan di nomor tersebut bisa Anda hubungi. Ya keluarga muslim, kita break lebih dahulu ya, sesi selanjutnya kita akan masih banyak informasi-informasi yang kita akan hadirkan. Kita simak terlebih dahulu lantunan merdu tilawah Al-Quran dari surat Al-Jumu'ah dari Qari Amal Haikal Husain berikut ini.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Media Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ayah, Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di info kita pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya ya keluarga muslim, ya di pagi hari ini di info kita pagi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Nantinya sistem tersebut akan direncanakan diganti dengan jalan provinsi berbayar. Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa masyarakat nantinya hanya membayar ketika menggunakan jalan tertentu, sehingga dinilai lebih adil dibanding pajak tahunan kendaraan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana meningkatkan kualitas jalan provinsi mulai dari perbaikan jalan, penerangan jalan umum, CCTV keamanan, hingga fasilitas pendukung seperti ambulan dan juga mobil derek. Wacana ini tentunya masih dalam tahapan kajian ya, dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah juga disebut akan melibatkan akademisi dan para ahli sebelum kebijakan diterapkan. Kebijakan ini tentunya mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Tadi yang mendukung dikarenakan dianggap lebih sesuai dengan pengguna jalan. Namun ada pula yang berharap kualitas fasilitas benar-benar ditingkatkan terlebih dahulu. Pemerintah pun diharapkan dapat mempertimbangkan dampak ekonomi dan juga kenyamanan masyarakat secara menyeluruh. Demikian ya keluarga muslim, informasi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita beralih ke info selanjutnya. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik ya, ataupun BPS, pemerintah Kabupaten Kuningan diminta lebih konsisten dalam upaya memutus rantai kemiskinan di daerah. Sensus ekonomi ini dinilai bukan hanya sekedar pendekatan rutin, tetapi juga menjadi tolak ukur ya keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pihak menilai hasil sensus nantinya akan menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata, mulai dari daya beli, perkembangan usaha kecil, hingga tingkat kesejahteraan warga di pelosok desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Upaya mengurangi angka kemiskinan tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya, tidak hanya pemerintah tapi juga dukungan masyarakat, pelaku usaha, dan juga generasi muda untuk terus membangun ekonomi daerah. Sebab kesejahteraan bukan hanya tentang angka statistik, melainkan tentang hadirnya harapan dan juga kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua di sesi kedua yang bisa kami hadirkan. Nanti informasi selanjutnya kita akan berbagi, masih ada beberapa informasi-informasi ya di pagi hari ini. Tetap bersama kami ya keluarga muslim di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga Muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, menjelang fase puncak ibadah haji 2026, para jemaah haji Indonesia dihimbau untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Kementerian Agama meminta seluruh jemaah memperbanyak istirahat dan juga mengurangi aktivitas berat, mengingat rangkaian ibadah haji membutuhkan stamina yang kuat, terutama saat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Petugas haji juga mengingatkan jemaah agar menjaga pola makan, memperbanyak minum air putih, tidak memaksakan diri melakukan aktivitas sunnah secara berlebihan. Cuaca panas di Tanah Suci menjadi salah satu tantangan yang perlu diwaspadai, terutama bagi jemaah lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain menjaga kesehatan fisik, ya keluarga muslim, jemaah juga diimbau untuk menjaga ketenangan hati dan juga memperbanyak ibadah dengan penuh kesabarannya. Sebab ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tubuh yang sehat dan hati yang tenang, diharapkan para jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan juga khusyuk. Demikian ya keluarga muslim info di pagi hari ini ya, atau di sesi pertama, sesi kedua ya, maksud kami di bagian yang ketiga. Berikutnya kita akan berbagi informasi. Bagi sebagian orang, bangun pagi seringkali menjadi tantangan tersendiri ya. Namun, membiasakan bangun lebih awal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ya, dan juga produktivitas sehari-hari. Salah satu cara agar tidak kesiangan adalah dengan mengatur jadwal tidur secara bertahap dan memastikan waktu tidur yang tercukupi ya, yakni sekitar 7 hingga 9 jam di setiap harinya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menciptakan suasana kamar yang nyaman, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan meletakkan alarm jauh dari tempat tidur ya, agar tubuh terlatih untuk segera bangun ya. Paparan sinar matahari juga di pagi hari ini, almostemid di paparan sinar matahari di pagi hari juga dinilai membantu memperbaiki mood dan juga menjaga ritme tidur agar tetap teratur. Bangun pagi bukan hanya soal disiplin waktu, tapi juga bagian dari ikhtiar ya, menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Dalam Islam pun, waktu pagi dikenal sebagai waktu yang penuh keberkahan untuk memulai aktivitas, mencari ilmu, menjemput rezeki yang halal dengan tubuh yang segar dan pikiran yang tenang ya. Aktivitas sehari-hari pun dapat dijalani dengan optimal. Demikian ya keluarga muslim. Nanti sesi terakhir ya, kita akan berbagi informasi terkait ya dari ketersediaan ya dari hewan kurban ya keluarga muslim ya, dari Radio Kita FM. Nanti kita akan informasikan setelah kita hadirkan terlebih dahulu jeda berikut ini ya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping lampu merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Pagi. Ya, menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Radio Kita FM kembali menghadirkan program kurban dengan tema menguatkan dakwah melalui ibadah kurban. Sebuah ikhtiar agar ibadah kurban tidak hanya bernilai personal namun juga menjadi sarana mendukung syiar Islam ya. Dalam program ini, Radio Kita FM menyediakan hewan kurban berupa domba yang langsung didatangkan dari peternak ya, sehingga lebih aman, terpercaya, dan juga terjaga kualitasnya. Setiap hewan dipastikan dalam kondisi sehat ya, aktif serta memenuhi ketentuan syariat dengan perawatan rutin dan pakan yang terjaga Menariknya, program ini mengedepankan prinsip transparansi dan juga keterbukaannya. Pecinta Radio Kita FM dapat langsung ke kandang, melihat kondisi hewan secara langsung, serta memilih domba yang diinginkannya, sehingga ibadah kurban dapat dilakukan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Setelah proses pemesanan, hewan kurban akan dirawat dengan baik hingga hari pengiriman dan tetap dijaga kesehatannya. Agar siap disalurkan pada waktu pelaksanaan hewan kurban, tersedia layanan penitipan hingga hari H untuk memudahkan para pekurban ya. Bagi pecinta Radio Kita FM yang ingin berpartisipasi dapat segera menghubungi di nomor kami di 0852 10 943 943, atau di 0896619433943. Ya, karena ketersediaan hewan terbatas, mari bersama hidupkan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan sekaligus kontribusi nyata dalam menguatkan dakwah. Demikian ya keluarga FM, info terakhir yang bisa kami hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini dan sekaligus mengakhir perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda mengikuti info kita.
5: Info kita.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
8: Itulah orang yang menghardik anak yatim
9: dan
10: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
11: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
12: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebaik tanya bisa menjadi pintu hidayah.

0: yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini.
1: Masyaallah. Ensiklopedia Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedia Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedia Nasihat, cuplikan tanya-jawab dan interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kuta FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Keluarga muslim menemani waktu pagi Anda di hari Rabu 25 Dzulqa'dah ya, 1447 Hijriah. Di serangkaian program acara Samara, kita akan awali ensiklopedia nasihat, cuplikan-cuplikan tanya jawab. Di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan dua cuplikan pertama ya keluarga muslim ya. Cuplikan yang pertama terlebih dahulu ya. Bagaimana nasihat agar kita senantiasa berhusnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika ada orang ketiga dalam rumah tangga, ini seperti apa cara penyelesaiannya ya keluarga muslim, agar tidak terjadi cekcok antara pasangan suami istri ya. Kita akan simak dua cuplikan pertama di ensiklopedia nasihat di pagi hari ini. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, minta nasihat ya Ustaz ya, terkhusus dari permasalahan yang saya hadapi ini. Pak Ustaz, saya diuji ataupun mempunyai anak berkebutuhan khusus Pak Ustaz ya. Terkadang hati ini ada rasa capek dan juga nangis sendiri. Bagaimana Pak Ustaz agar kita tetap husnudzon kepada Allah, agar saya lebih ringan ataupun mudah ya dalam kita menjalankan kehidupan yang saya alami saat ini. Minta nasihat dan juga pencerahan dari Pak Ustaz.
4: Baik. Ya, tadi sudah kita jelaskan ini, memang kehidupan ini berkisar antara ujian dan cobaan, begitu terusnya berpindah-pindah dari satu ujian, satu cobaan, satu ujian, satu cobaan. Karena memang ternyata ya, jangankan musibah, kesempitan, kesulitan hidup ya, ternyata kesenangan, keleluasaan pun ya, itu dalam penjelasan syariat itu ya, adalah ternyata ujian juga. Nah, salah satu ujian yang tadi ditanyakan oleh yang bertanya ya, yaitu tentang beliau memiliki anak yang berkebutuhan khusus ya di tengah keluarga, adalah salah satu bentuk ujian, tidak syak lagi ya, salah satu bentuk ibtila, ujian yang cukup besar ya. Di balik kelelahan dan tantangan kepengasuhannya, Allah Azza wa Jalla tentunya ya menyiapkan pahala yang besar, yang tidak terhingga kalau dia bersabar. Ya, kalau dia bersabar dan menyikapinya dengan iman. Nah, tinggal bagaimana panduan syariat dalam menyikapi ujian yang luar biasa ini. Ya, ini di antara kiat yang dijelaskan atau bagaimana menyikapi kita menghadapi ujian, terkhusus berupa memiliki anak ABK ya, anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, hendaknya orang tua anak tersebut yakin bahwa ujian ini merupakan tanda kecintaan Allah kepadanya. Ya, artinya yakin dan ridha bahwa takdir ini bukan bentuk kemurkaan Allah, melainkan justru ya, ini tanda Allah sedang menginginkan kebaikan dan mengangkat derajatnya. Ya, semakin besar ujian kepengasuhan anak berkebutuhan khusus tersebut, ya, semakin besar pula diharapkan balasan dari Allah.

0: Allah yang Allah berikan, ya, berupa pahala yang luar biasa. Karena memang kata Nabi SAW dalam satu hadis dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu, ya, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Nah, ini juga satu hal yang harus kita garis atasi di sini, bahwasannya sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Pemantulah dia falahur ridho, maka barang siapa yang dia ridho menerima ujian tersebut dengan sabar, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita falahus sakhat, dan barang siapa yang berkeluh kesah, ya, marah-marah, atau seolah tidak ridho dengan takdir Allah ini, maka baginya kemurkaan Allah. Ya, ini barangkali kiat yang pertama. Yang kedua, ya, menyadari bahwa anak adalah memang ujian, yaitu fitnah dan cobaan, tapi sekaligus di situ dia merupakan ladang pahala. Ya, jadi memang setiap anak, ya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus saja, ya, siapapun, kalau dia terlahir dalam keadaan fisiknya sempurna sekalipun, ataupun bahkan tadi yang sudah ditanyakan ini berkebutuhan khusus, ini bagi siapa orang tua yang mampu merawat dan menunaikan hak-hak titipan Allah tersebut, dia akan mendapatkan, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ya, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, memang. Dalam surat At-Taghabun ayat 15, ya. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, fitnah, cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Nah, itu. Jadi begitu cara menyikapinya, ya. Tentu banyak cara yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi intinya kita bersabar, mengharap pahala, ihtisab dari Allah, dan tidak berkeluh kesah. Ya, karena memang ya, yakni ujian hidup ini adalah ujian. Wana blukum bisyari wal khairi fitnah, walana bluwannakum bisyai minal khafi wal ju' manaksi minal amwal. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, ya, itu orang-orang yang bersabar, mubasyiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang bagaimana? Yaitu di ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami semua, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, ya, jadi bersabar dan maksimalkan juga kasih sayang kita selaku orang tuanya kepada anak kita yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya, sayangi, karena dia juga hidup begitu bukan kehendak dia. Ya, tapi Allah takdirkan demikian pada dirinya. Maka kitanya jangan malah memperparah kondisi dengan cara kita berkeluh kesah atau tidak mau mencurahkan kasih sayang yang ekstra kepadanya, ya. Tapi tetap sayangi, apalagi dia anak kita sendiri misalkan, ya. Maka disitulah ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, jika kita diuji oleh tanyakan, bagaimana Pak Ustaz, apakah kita bertahan demi anak atau dibolehkan untuk berpisah, ya, ataupun bercerai? Ya, berikutnya, apa Pak Ustaz yang diperbolehkan ataupun alasan yang diperbolehkan seorang istri untuk diceraikan oleh suami? Apakah terkait tentang orang ketiga ini dibenarkan adanya orang ketiga? Pencerahan dari Pak Ustaz.
0: Baik, ya, tentang adanya ujian, ya, di tengah-tengah keluarga berupa hadirnya orang ketiga, ya, maksudnya di sini barangkali suaminya digoda, ya, maksudnya oleh wanita lain atau pelakor lah bahasa vulgarnya barangkali, ya. Dan apakah dengan sebab tersebut, yakni si istri disyariatkan atau minimalnya dibolehkan, ya, untuk minta cerai kepada suaminya atau khulu, ya. Ya. Jadi lagi, kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Dan salah satunya ujian dalam rumah tangga. Ya. Jadi ini bagian ujian dari takdir Allah yang memang wajib disikapi dengan baik, ya, dengan hikmah, bukan dengan emosi dan marah semata-mata. Ya. Pertama ya tentunya nasihat bagi suami, yaitu menjaga diri dari fitnah dan segala hal yang bisa mendekatkan kepada zina. Ya, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, ya, atau fitnah-fitnah yang lain. Demikian pula sikap istri ini juga dituntut untuk bersikap secara syar'i. Yang pertama adalah ya bersabar dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, karena ini takdir dari Allah yang memang harus disikapi dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali suami sedang sangat lemah iman, ya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suami disadarkan. Barangkali juga ya sebabnya karena istri yang kurang yakni memperhatikan kondisi suaminya, sehingga si suami merasa bosan di rumah, ya, atau sikap istri yang banyak tidak disukai oleh suaminya karena mungkin menentang atau melawan atau yakni berkata-kata kurang baik, sehingga suami pun akhirnya terfitnah dengan yang di luar, ya. Tapi tetap ya beri masukan kepada suami dengan cara yang baik dan hikmah, ya. Karena sifat istri yang salehah itu yang mereka taat kepada Allah dan suaminya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya. Taat kepada Allah dan suami dalam kebaikannya, dalam hal yang ma'ruf, dan menjaga diri, ini sifat wanita salihah, istri salihah, menjaga diri ketika suami tidak ada, ya. Nah, terus juga kalau bisa, kalau misalnya sampai butuh meminta bantuan pada pihak yang lain, ya, atau hakam di sini, yaitu anggota keluarga, juru damai, ya, yang bisa dipercaya, baik dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan, dari keluarga suami atau keluarga istri, ini bisa diusahakan, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa itu, ya. Kemudian ya, tentang bolehkah kalau sudah begitu istri minta cerai atau khulu, dalam arti kondisi seperti apa ketika si istri itu dibolehkan minta cerai, ya. Pada asalnya khulu ini atau gugat cerai ini adalah satu hak yang syar'i, yang sah, ya, bagi istri jika terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkannya dalam rumah tangganya, ya. Karena memang itu syariat Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah wala junaha alaihima fi maftadat bih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 299 ini tentang khulu, ya. Tapi harus ada kompensasi berupa pengembalian mahar ketika waktu pernikahan itu dikembalikan, ya, mahar yang semisal ataupun bahkan lebih. Dan juga terjadi pada istri seorang sahabat yang mulia, yaitu Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin waladin. Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, suami saya itu sama sekali, ya, aku tidak mencela akhlaknya ataupun agamanya. Artinya suami saya itu sebetulnya, Thabit bin Qais itu orang saleh. Tapi masalahnya, walakini akrahul kufra fil Islam. Aku tidak suka nantinya berbuat durhaka, ya, dalam agama Islam ini kalau aku tetap bertahan bersamanya. Artinya karena memang dia tidak mencintainya, ya, sampai betul-betul tidak menyukainya, ya. Karena memang kecintaan itu ya tidak bisa dipaksakan. Maka Nabi pun mengatakan, ataruddina alaihi hadiqatahu, kamu ya mau kembalikan kepadanya kebun dia. Waktu itu dijanjikan mahar, ya, satu bidang kebun. Maka dirinya ini mengatakan, ya na'am, iya ya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat aku tambahkan juga enggak masalah, gitu, ya. Maksudnya saking tidak ingin bersamanya lagi. Nah, berarti di sini ya ada beberapa kondisi yang membenarkan istri boleh mengajukan gugat cerai, ya. Ya. Dan ini banyak sebetulnya berdasarkan dari dalil. Pertama, misalnya suami tidak menunaikan nafkahnya, baik nafkah lahir ataupun batin. Suami misalkan berbuat zalim atau menyakiti atau KDRT, ya. Misalkan suami juga pelaku maksiat, ya, tidak mau sholat lima waktu misalkan, ya, atau tidak mau saum Ramadan, ya, walaupun dia baik sekali sama istrinya tapi tidak mau sholat lima waktu, ya, ini sudah alasan syar'i untuk istri minta cerai. Atau misalnya suami sengaja melakukan tadi perselingkuhan, ya, atau istri tidak sanggup menegakkan hak-hak Allah pada suaminya, ya, seperti yang tadi kisah istrinya Thabit bin Qais bin Shammas, ya, dan hal-hal serupa, intinya penyelewengan syariat, maka ini adalah alasan-alasan syar'i untuk istri boleh minta cerai atau gugat cerai. Tapi hukum asalnya, ya, tidak dibenarkan. Gugat cerai itu ancamannya berat, ya, kalau memang tidak ada alasan-alasan yang syar'i yang tadi sudah disebutkan. Karena kata Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga. Okay. Jadi seperti itu, ya, kepada penanya, lihat dulu kondisinya, nasihati suami, ya, bagaimana yakni apakah bisa dipertahankan atau tidak. Tapi kalau tidak, ya, ya, maka boleh berarti gugat cerai. Tapi kalau masih bisa diharapkan kebaikan suami, taubat, ya, suami bertaubat, rumah tangga bisa diperbaiki, maka pertahankan rumah tangga dan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, wallahu alam bissawab.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Demikian untuk keluarga muslimin, semoga diberkahi dan juga dirahmati, ya, oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan dua cuplikan pertama di pagi hari ini di ensiklopedia nasihat. Selanjutnya, apakah gulu, ya, mengikuti kajian rutin di salah seorang ustadz, ya? Kita akan simak jawabannya, dan juga apakah betul korban atas nama ayah maka harus semua terhitung dapat pahala. Kita akan simak jawabannya di kesempatan pagi hari ini di ensiklopedia nasihat.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kaum muslimin semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, saya sedang berusaha untuk bisa mengikuti kajian rutin. Tapi sewaktu-waktu ada seseorang bilang ke saya untuk tidak bersikap gulu terhadap ustaz tertentu karena saya yang berusaha mengikuti kajian rutin tersebut. Lalu apakah mengikuti kajian rutin itu salah satu bentuk gulu? Jika bukan gulu, sikap seperti apa yang harus saya lakukan dan jelaskan terhadap orang tersebut, ya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, mengikuti kajian rutin seorang guru itu bukan gulu. Kalau itu gulu, maka bubar semua kajian dan gak akan pernah tercapai. Kalau itu gulu, maka Imam Syafi'i gulu, divonis gulu juga ketika ikut kajiannya Imam Malik sampai Imam Malik wafat, gitu loh. Jadi bukan sampai kitabnya selesai, Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Jadi kalau teorinya begitu, Imam Syafi'i gulu juga, gitu. Nanti Imam Ahmad gulu juga dengan Imam Syafi'i. Nanti Al-Imam Muzani gulu juga dengan Imam Syafi'i. Al-Buaiti gulu juga dengan Imam Syafi'i. Jadi semua ulama gulu, sama difonis gulu, gitu loh. Karena para ulama berguru dan mengkaji kitab dengan guru-guru mereka, gitu. Imam Nawawi itu ngaji kitabnya sehari berapa kali? Berapa sesi? 12 kali kurang lebih. Itu berarti guru berapa tuh? Guru kubik itu. Mungkin habis kubik tuh apa sih? Gitu. Wong sehari 12 mata pelajaran. Rutin. Imam Nawawi difonis guru juga. Nanti Ibnul Qayyim rahimahullah, penulis kitab ini, Ibnul Qayyim, dibilang guru juga sama Syekhul Islam. karena belajar dengan beliau. Nanti Imam Dzahabi difonis gulu juga, Ibnu Katsir difonis gulu juga karena berguru sama Syekhul Islam. Diriwayatkan ketika gurunya Ibnu Qayyim, Syekhul Islam di penjara, Ibnu Qayyim ikut masuk penjara. Itu kurang, itu kalau pakai teori itu gulu tingkat berapa tuh? Kalau cuma duduk di kajian rutinnya dibilang gulu, apalagi ini masuk penjara bareng gurunya Ibnu Qayyim rahimah. Jadi tolong definisikan apa itu gulu, hadirin. Gulu itu melampaui batas. Nah, berarti kita harus tahu batasannya itu apa. Gulu itu kalau fanatik. Kapan orang dibilang fanatik? Kalau meyakini bu gurunya benar semua, nggak pernah salah, pasti benar. Hanya kalau mau belajar hanya boleh ke gurunya aja, nggak boleh sama guru yang lain. Adapun kalau kita nggak mengharamkan, silakan belajar sama siapapun. Tapi kalau saya mau fokus dulu sama guru A, guru B. Karena kalau saya kemana-mana, kalau saya banyak, saya bingung, saya pusing. Tingkat pemahaman orang tuh beda-beda. Apalagi para ulama seperti Syekhul Utsaimin dan para ulama lain mengatakan kalau di fase awal gitu loh, itu lebih fokus, lebih baik gitu. Gini loh, kalau hadirin belajar matematika di fase awal ya, lebih mudah belajar dengan satu guru matematik atau setiap bulan gurunya ganti-ganti? Hah? Kira-kira pernah sih, atau belajar fisika atau apalah gitu loh. Ini filosofi di semua bidang ilmu, bukan di satu ilmu aja. Selama tidak fanatik, selama tidak mengatakan gak boleh belajar dengan yang lain, harus belajar dengan si Ustadz A atau guru A, itu baru gulu. Tapi kalau kita gak mengharamkan misalnya, tapi saya mau fokus dulu sama ini satu-satu gitu loh, dan saya tetap respect sama ustadz-ustadz yang lain, saya hormati gitu. Dan silakan gitu, yang mau belajar sama A silakan asal benar, mau belajar sama B silakan asal benar, gak ada masalah. Itu bukan gulu. Jadi tolong tanyakan dulu definisi gulu itu apa, dan definisi gulu itu referensinya apa gitu. Kan kita mau ilmiah nih. Oke, Anda bilang saya gulu. Saya mau tanya nih, definisi gulu apa ya? Oke. Definisi, kalau dia bisa sebutkan definisi yang Anda sebutkan itu bisa dicek di kitab apa? Karena kalau sebatas saya ikut kajian Ustadz A atau saya ikut kajian Ustadz B, kajian rutin Ustadz C dikatakan gulu, maka kalau pakai tafsir itu, maka ada banyak ulama kita vonis gulu, dan itu bahaya. Ada banyak para ulama kita vonis gulu. Itu loh hadirin, itu yang perlu kita tanamkan. Itu murid-murid ulama seperti muridnya Syekh Ibnu Utsaimin yang belajar dengan beliau berpuluhan tahun, murid-muridnya Syekh Albani yang belajar dengan beliau puluhan tahun, itu kita akan fokus gulu semua. Semuanya gulu dah. Ulama itu belajar sama gurunya itu bukan 1-2 tahun. Walaupun ada yang 1-2 tahun, tapi ada banyak puluhan tahun, bahkan sampai berkhidmat. Dan kalau definisi kita gunakan, maka Yusha bin Nun nanti difonis gulu sama Nabi Musa, karena bukan hanya ngaji, ikut dampingin perjalanannya Nabi Musa. Kan kita baca dalam surat Al-Kahfi, bahkan bawain bekalnya Nabi Musa, itu gulu juga nanti. Jadi sampai Nabi kita nanti vonis gulu kalau begini pola pikirnya. tapi tetap husnuzon bilang terima kasih sudah mengingatkan gitu loh. Ayo kita sama-sama saling jaga ya gitu. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap kita kalau ingin ilmunya berkah, kalau ingin ilmunya bermanfaat, kalau ingin dirinya berkembang, nasihat para ulama, ikutilah kajian rutin. Itu nasihat seluruh para ulama. Adapun kajian loncat-loncat itu gak akan buat orang berkembang. Para ulama apa mengatakan, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh dan berkembang. Man takarrara taqarrara, itu kata ulama. Barang siapa yang mengulang-ulang, hari ini datang, besok datang lagi, atau hari ini datang, minggu depan datang, datang, rutin, takarrar, maka ilmunya akan solid dan mantap gitu, kuat. Itu kaidah. Justru kajian rutin adalah konsepnya para ulama. Saya belum tahu ada ulama yang mewanti-wanti jangan ikut kajian rutin, nanti bisa gulu. Mana? Saya nggak tahu. Justru nasihat para ulama, pelajarilah buku itu secara rutin. Itu nasihat para ulama. Kalau nggak boleh, kalau ngaji rutin bisa akan buat gulu, maka tidak akan ada kajian Riyadhus Shalihin, tidak akan ada kajian Imam Sahih Bukhari, tidak akan ada kajian Sahih Muslim, tidak akan ada kajian tafsir Ibnu Katsir, karena enggak mungkin menyelesaikan buku-buku itu kecuali dengan konsep kajian rutin. Enggak mungkin ada. Jadi enggak akan ada itu, semua kajian itu enggak akan ada. Karena difonis gulu semua. Allah taala misal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ketika berkurban itu wajib atas nama kepala? Dikarenakan katanya kalau atas nama kepala keluarga, nanti anggota keluarga yang lain juga bisa mendapatkan pahala. Dan apakah betul Pak Ustaz, jika kurban kurbannya atas nama istri ataupun anak, maka pahalanya cuma buat istri ataupun juga anak saja? Jika anak yang berkurban, anggota keluarga yang lain tidak ikut mendapatkan pahala. Terkait hal ini pencerahannya Pak Ustaz.
0: Baik, ada pun pertanyaan wajibkah ya berkurban atas nama keluarga, ya tentu jawabannya tidak wajib, akan tetapi sebaiknya mustahab, ya, yaitu amat dianjurkan sekali bagi seseorang yang ingin berkurban itu untuk mengatasnamakan dengan nama kepala keluarga. Jadi hukum kurban itu sendiri memang terbagi menjadi dua pendapat utama. Yang pertama adalah yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, dan yang kedua adalah wajib, ya, bagi yang mampu. Dan pendapat yang kedua ini lebih hati-hati, ya, wajib bagi yang mampu. Karena ada hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, keleluasaan rezeki, ya, kemampuan, namun tidak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan dia dekati tempat sholat kami, ya. Nah itu. Nah, ketika kita sudah faham ini, terus kita ingin yakni berkurban, ya. Ini maka sebaiknya satu ekor kambing itu diatasnamakan kepala keluarga. Ini sudah mencukupi, ya, anggota keluarga yang lainnya. Ya, ada satu hadis. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dalam hal ini dalam riwayat Tirmidzi, ya, beliau menceritakan bagaimana ketika beliau ditanya, ya, bagaimana kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian para sahabat itu bagaimana melakukannya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ya, kami dulu di zaman Nabi, maksudnya, ya, seorang di antara kami, maksudnya kepala keluarga, ya, suami, berkurban dengan seekor kambing atas nama kami, atas nama kepala keluarga tersebut, dan atas nama seluruh keluarganya. Lalu mereka memakan dari dagingnya dan memberikan sebagiannya kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa orang kepala keluarga yang menyembelih satu ekor kambing saja, ini pahalanya, ini namanya istirakul ajr ya, yaitu pahala yang bisa dicakup ya dengan kepala keluarga ini, ya maka dicakup juga oleh seluruh anggota keluarganya. Ya. Jadi ini sebagai bentuk syiar keluarga, bukan kewajiban individu per orang. Ya. Sehingga dari sini, kalau ada pertanyaan ya, apakah setiap anggota keluarga harus berkurban sendiri-sendiri? Ya jawabannya tidak. Ya. Jadi satu kepala keluarga sudah mencukupi untuk semua anggota keluarganya. Tapi begini ya, kata para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seandainya ingin berkurban masing-masing karena banyak uangnya ya, banyak keleluasaan rezekinya, maka itu boleh. Tapi pada asalnya kata beliau, ya tujjasatu al-wahidatu 'anil rajul wa ahli baitihi. Satu ekor kambing itu sudah mencukupi bagi seorang laki-laki dan anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarganya in kasuru wa in kasuru, walaupun anggota keluarganya banyak. Ya. Tapi kalau dia mau menyembelih ya masing-masing ya maka tidak masalah. Tapi intinya bagi yang terbatas ya mungkin budgetnya atau dananya ya, maka hukum kurban yang berkisar antara sunnah muakkadah atau fardu bagi yang mampu ini ya dianjurkan sekali atas nama kepala keluarga ya, cukup satu ekor kambing atau domba atas nama kepala keluarga ya, berarti ayah ya atau suami, dan pahala tersebut mencakup seluruh anggota keluarganya walaupun banyaknya. Wallahu a'lam bishawab.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Demikiannya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ya di cuplikan-cuplikan program acara ensiklopedia nasihat yang di kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
4: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerimo, yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia, dia tenang dengan hatinya, dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya, dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya, dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia ya. Tetapi dilihat kepada yang ke bawah, dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya ya ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit. Dilihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaah, dia mengingat akan hari akhirat. Mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah ya. Qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid misalnya ada bab ma ja'a fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya, bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, dia hanya sebagai ilmu, tetapi tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita, benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.
2: Setiap suara yang menguda,
5: tidak mengurangi
2: harta, ada pahala yang mengalir tanpa henti.
5: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
6: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
5: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Hartanya semakin bertambah-tambah.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudhonnya yang begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga, dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga, kehadirannya selalu diharapkan, canda dan tawanya adalah penghias kehidupan, pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan, kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu, itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.

0: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: تلاوه إله إله إله تلاوه إله القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Loh, kok main bolanya pakai celana panjang, wong yang lainnya pakai celana pendek? Malulah, nanti kalau saya main bola pakai celana pendek, aurat saya kelihatan. Itu namanya malu yang terpuji. Yang kedua, al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Jadi orang memejit isin, itu yang dimaksud? Bukan. Bukan malu untuk melakukan kebaikan. Tapi yang dimaksud apa? Malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Jadi kudungan isin, nek ora kudungan. Itu malu yang bagus atau tidak? Itu malu yang bagus. Loh, kenapa sih pakai kerudung? Yang lainnya kan enggak ada yang pakai kerudung. Malulah kalau enggak pakai kerudung. Itu namanya malu yang terpuji.
3: Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM,
4: tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
6: Innal ladzina qalu

0: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, dan kajian dan setelahnya, wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan, dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
2: Di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah, bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa, karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi besar beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, cincinkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di bulan Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku

0: entah dengan rasa takut, ya takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix, telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik, hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik? Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik? Barakallahu fikum.
1: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Ketika ada postingan video tentang larangan riba, ada salah satu pemirsa yang berkomentar, lalu solusinya apa? Itu salah satu contoh yang sebenarnya komentar semacam ini banyak kita jumpai. Komentar dari sebagian kaum muslimin yang memberikan kesan tidak sepakat ketika mereka mendapatkan keterangan tentang aturan syariat mengenai masalah tertentu. Terutama ketika hukum itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau kepentingan pribadinya. Yang lebih menyedihkan lagi, ada sebagian yang beranggapan, selama mereka belum menemukan alternatif yang halal, mereka anggap hukum itu tidak berlaku. Masya Allah. Baik, coba kita akan melihat lebih dekat. Bagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita dalam mengikuti syariat. Yang pertama, kita patut menyadari bahwa tidak semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu berpihak pada kepentingan kita atau kepentingan masyarakat. Bahkan banyak hukum syariat yang itu kalau kita pelajari justru bertentangan dengan kepentingan pribadi kita atau masyarakat karena keterbatasan akal manusia. Sehingga mereka tidak mampu membuat aturan yang bisa mewujudkan semua kemaslahatan dalam hidupnya. Sehingga kita butuh aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu masa depan, sehingga Allah tahu apa yang paling maslahat untuk kehidupan kita. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi antuhibbu syai'an, kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui karena keterbatasan kita. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini bukan untuk merepotkan diri kita, tapi semua untuk kemaslahatan hidup kita. Kita bisa lihat bagaimana firman Allah di surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini 'alaika kepadamu litashqa, agar membuat kamu jadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk suudzon kepada Allah ketika Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum syariat itu untuk membuat repot hidup kita. Yang ketiga, kita patut menyadari bahwa kepasrahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi dari iman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman hatta, sampai mereka melakukan tiga hal. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. sampai mereka wahai Muhammad menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara fi ma syajara bainahum, terhadap setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, dalam diri mereka harajan, kesempitan, mimma qadaita, terhadap keputusan yang telah engkau berikan. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dan mereka pasrah dengan sepenuh hati terhadap semua keputusan yang engkau berikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tiga syarat ini merupakan syarat orang untuk bisa disebut sebagai orang mukmin, sebagaimana yang beliau sebutkan di kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian catatan yang keempat, coba kita lihat bagaimana kepasrahan para sahabat Nabi SAW. Ada banyak sekali hukum yang ketika Allah turunkan, hukum itu bertentangan dengan kepentingan para sahabat. Kita bisa ambil contoh misalnya masalah khamr. Khamr, benda ini dulunya sebelum diharamkan termasuk komoditas ekspor Madinah. Khamr menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Madinah. Anda bisa bayangkan ketika kurma dan anggur mengalami panen raya, tidak mungkin semua bisa dijual langsung habis. Salah satu trik yang mereka lakukan adalah dibuat khamr agar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dengan kurun waktu yang lebih lama. Namun coba kita lihat, ketika khamr ini diharamkan, Masya Allah, mereka semua membuang khamr, menumpahkan khamr-khamr itu di jalan sambil mengatakan intahaina rabbana, ya Allah, kami berhenti, tidak akan lagi melakukan hal ini ya Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Coba Anda perhatikan, ketika salah satu komoditas yang menjadi sumber penghasilan para sahabat itu diharamkan, apakah terdengar suara dari mereka? Lalu solusinya bagaimana ya Rasulullah? Karena itu, pahami, bagi para sahabat, hukum itu sendiri sudah merupakan solusi. Khamr haram, itu solusi. Riba itu haram, itu solusi. Gharar dalam jual beli haram, itu solusi. Tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, itu solusi bagi para sahabat. Sehingga semua hukum syariat yang Allah berikan, baik yang halal maupun yang haram, itu solusi bagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah dilarang? Perhatikan, semua yang Allah halalkan itulah alternatif lainnya. Dan mengingat yang halal jauh lebih banyak, Allah Subhanahu wa taala tidak merincinya dalam Al-Qur'an. Karena itulah, kedepankan sikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Karena alternatif yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya dek?
3: Iya kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu dek, kencleng infak dakwah?
3: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede sebentar dek.
3: Kenapa kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
6: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengazab kamu sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Kamu tidak takut pada Allah. Demi Allah ya akhi, kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur begitu pedih ya akhi. Coba dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan afdha yang lebih mengerikan min adzabil qabr, dari azab kubur. Kamu tidak takut dengan azab kubur? Akhi, sesungguhnya azab kubur itu dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati lalu kamu dikuburkan di kuburan kamu akan tenang hidup begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, demi Allah. Utsman bin Affan saja dahulu ketika berziarah kubur beliau menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa hai Utsman, ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur, kamu menangis." Utsman berkata, "Kan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazil akhirah.' Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman najah minhu, siapa yang selamat di kuburannya, fama ba'dahu aisar min, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Faman lam yanju minhu, tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih sulit dari itu." Jangan kamu menganggap remeh adab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman juga, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Kamu dan saya sama saja. Kita semua akan meninggal dunia. Ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat dan maksiat dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara' bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, "Atahu malaikatun sudul wujuh." Didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan, kata Rasulullah. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya si orang fasik ini dan berkata, "Ayya Tuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Lalu ia pun dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap? siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersenda gurau. Tapi kita hidup di dunia untuk bercocok tanam yang kelak buahnya akan kita tunai, kita akan tuai nanti dalam kehidupan akhirat, akhi. Apalah dunia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Rasulullah SAW pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu Rasulullah SAW menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya." "Kenapa?" "Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai?" "Hat Rasulullah, la dunya ahwan indallah min hadha." Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah. Wabillahi taufiq.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bunga yang indah merupakan lambang dari pohon tanaman yang tumbuh dengan baik. Sedap dipandang dan menyenangkan waktu kita menyaksikannya. Tahukah kita bahwa pohon iman yang kita tanam dalam hati kita akan lebih indah, bahkan lebih manis rasanya ketika dia bisa membuahkan bunga-bunga yang indah, buah-buah yang manis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran tentang hal ini sebagai balasan dari tumbuhnya pohon keimanan dengan benar dalam hati orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha." Pohon keimanan itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, bunga-bunganya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat orang tersebut dalam kebaikan, dalam semua keadaan dia selalu dilimpahkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergaul dengan manusia, dia akan menampakkan akhlak yang baik. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, disertai dengan ketakutan dan pengharapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika dia berbuat kesalahan, maka dia akan segera bertobat kembali kepada Rabb-nya. Inilah gambaran dari buah dan bunga dari pohon keimanan. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh indahnya bunga yang manis, bunga yang indah, dan buah yang manis dari pohon iman yang tumbuh dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti keamanan? Keamanan hati yang akan menjadikan seorang yang beriman itu selalu tenang dalam hidupnya. Kalau orang itu tenang, maka dia tidak akan khawatir terhadap urusan-urusan apapun yang dia hadapinya dalam kehidupan di dunia ini, baik yang akan dihadapinya atau yang telah dikerjakannya. Dia tenang karena dia selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia merasa tenang karena dia selalu punya hubungan baik dengan Zat Yang Maha Kuasa, menjaga dia dari segala keburukan, memudahkan segala kebaikan untuknya. Makanya orang yang beriman, ketika dia takut kepada Allah, ketika pengharapannya benar kepada Allah, cintanya benar kepada Allah, sebagai bukti pohon imannya tumbuh dengan baik, dalam ketakutannya dia akan merasa tenang dan damai. Inilah rahasia kedamaian dan ketenangan yang paling didambakan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Subhanallah, ketika seorang tenang, bukankah dalam kehidupan kita, kita bisa mengetahui orang yang misalnya mengerjakan pekerjaannya dengan tenang, tidak ada ketakutan yang menghinggapinya. Dia tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada sesuatu yang menjadikan dia terburu-buru atau gelisah. Apakah hasil dari pekerjaannya? Tentu pekerjaannya sangat memuaskan, hasilnya dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Ini dalam urusan-urusan dunia. Bagaimana urusan-urusan agama? Orang yang melaksanakannya dengan tenang, hatinya tenang ketika dengan dekat dengan Allah, maka dia akan selalu menjadikan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia tidak akan terpengaruh lagi dengan harta duniawi yang tidak mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Dia akan selalu merasakan aman. Sebesar apapun ancaman dari orang-orang yang menginginkan keburukan, musuh-musuh Islam ketika mengancam dirinya, bagaimanapun tipu daya syaitan kuatnya, ketika dia merasa tenang dan selalu hanya merasakan damai ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa ya merasakan keamanan ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala merasakan takut. Makanya inilah inti dari semua kebaikan-kebaikan yang diinginkan pada hati manusia. Keikhlasan dasarnya adalah ketenangan hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah, ini dasarnya adalah ketika hati mengenal Allah merasa tenang ketika menyandarkan diri kepadanya karena meyakini kesempurnaan sifat-sifatnya, meyakini kesempurnaan penjagaannya, kesempurnaan kekuatan dan kemahaperkasaannya. Takut dan berharap dasarnya adalah ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal-amal kebaikan sebagai buah dari iman, bunga-bunga yang indah dari pohon keimanan akan tumbuh kullahinin, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap akan bersangka baik kepada Allah, tetap bergembira dalam musibahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, maka Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Musibah berganti anugerah menjadi anugerah pada dirinya. Inilah bukti tumbuhnya pohon iman dengan benar, yang menghasilkan buah-buah yang manis, yang mengeluarkan bunga-bunga yang indah setiap saat. Bukan cuma ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan merasakan kegembiraan. Bahkan ketika dia mendapatkan bencana, hal-hal yang tidak disukainya, dengan keimanannya dia akan selalu tenang, bersangka baik kepada Allah, sehingga musibah pun berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Apalagi ketika dia merasakan kegembiraan dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah pohon iman kita agar bisa memberikan buah yang manis dan bunga yang indah seperti yang kami gambarkan dalam penjelasan dari ceramah ini yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan keimanan kita tumbuh dengan benar, menghasilkan buah-buah yang manis dan bunga-bunga yang indah yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Amma ba'du, pernahkah Anda terpikir kenapa Anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi Anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya, kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha penghasilan, ya dia menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat, tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besarnya obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima. Namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak. Sahabatnya atau temannya atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini. Kapankah engkau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah?" Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, "Wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku." Maka saudaranya bertanya, "Wahai Najmuddin, sebegini banyak wanita tidak ada yang pas bagimu?" Dia katakan, "Ya, belum ada yang pas bagiku dalam menikah." Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin, "Apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau mau, kalaulah engkau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika engkau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada perdana menteri." Dia katakan, "Wallahi, putri perdana menteri, putri raja, tidak ada yang pas buatku." Mereka bertanya, "Subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri raja, putri perdana menteri, apa obsesimu dalam menikah? Siapa yang kau cari?" "Wahai Najmuddin, segeralah kau menikah." Dia katakan, "Aku ingin seorang wanita yang aku nikahi, dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya obsesi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan berusaha melahirkan daripadanya seorang putra yang saleh, putra yang dididik dengan agama yang baik, putra yang kelak dididik menjadi besar, menjadi putra seorang pendekar yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis." Ketika itu Baitul Maqdis dalam jajahan orang-orang Salibis, orang-orang Nasara. Dan sungguh antara Irak dan Baitul Maqdis adalah perjalanan yang panjang. Jadi apa obsesi Najmuddin dalam menikah? Dia ingin seorang perempuan yang siap sekiranya melahirkan kelak seorang generasi yang akan dididik dengan pendidikan Islam, menjadi seorang penunggang kuda, menjadi seorang pahlawan yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Wallahi, ini adalah merupakan obsesi yang begitu besar. Dia katakan, yakni berkata ketika itu Asaduddin, "Di mana kau dapati perempuan seperti ini?" Dia katakan, "Andai kata niatku ikhlas, semoga Allah SWT wujudkan untukku perempuan seperti ini." Hari berjalan, berganti dengan minggu, berganti dengan bulan, Najmuddin belum mendapatkan idaman hatinya, seorang wanita yang sesuai dengan keinginannya, memiliki cita-cita yang besar. Suatu ketika di Tikrit, dia mendatangi salah seorang daripada ulama yang memiliki majelis di masjidnya. Datanglah Najmuddin dan dia duduk bersimpu di antara murid-murid lainnya. Dan dia mendengarkan kajian daripada ulama tersebut. Selepas kajian, tiba-tiba dari balik tirai ada seorang wanita yang memanggil Syekh. Maka seketika Syekh mendatangi asal suara tersebut dan bertanya, "Wahai fulana, bagaimana pemuda yang telah kukirim kepadamu?" Dia katakan, "Wahai Syekh, sungguh pemuda yang kau kirim kepadaku, pemuda yang gagah perkasa, tampan rupawan, pemuda yang jika seorang memandangnya akan terpana dan terpesona. Dia layak menjadi seorang laki-laki yang tidak layak ditolak. Tetapi wahai Syekh, sungguh aku tidaklah menganggap pemuda tersebut layak untukku, tidak layak untukku. Berkata syekh tersebut, subhanallah, apa yang kau cari? Pria jenis apa yang kau cari, wahai pemudi? Dia katakan, wahai syekh, sungguh aku mencari seorang laki-laki yang siap memegang tanganku, membawaku kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang aku akan dapatkan daripada keturunan, yang akan ku didik, ku ajarkan menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tangguh, yang dengannya Allah akan taklukkan Baitul Maqdis, yang dengannya akan ditaklukkan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Betapa terpesona Najmuddin mendengar. Wallahi, apa-apa yang menjadi obsesi dalam menikah ada pada wanita ini. Dia katakan, wahai syekh, wallahi wahai syekh, nikahkan saya dengan perempuan tersebut. Saya berkata, wahai Najmuddin, tahukah engkau dia adalah seorang perempuan yang fakir. Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan putri raja, dia hanyalah seorang perempuan biasa di kampung ini. Berkatalah Najmuddin, ya syekh, nikahkan saya. Sungguh, cita-cita besarnya yang ada dalam dirinya ada pada saya. Akhirnya mereka pun menikah, subhanallah. Berjalan waktu, lahirlah seorang pahlawan besar yang semua orang mengenalnya, bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dari hasil pernikahan antara Najmuddin dengan gadis ini. Allahu Akbar. Yang dengan kelahiran Salahuddin, dia pun menjadi seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, dialah sang penakluk yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil Baitul Maqdis kembali daripada orang-orang salibis. Allahu Akbar. Sungguh betapa serasinya kedua sejoli ini, memiliki visi yang misi sama dalam pernikahan, obsesi besar. Akhirnya semua orang mengenang, semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penakluk, terlahir daripada rahim seorang ibu yang punya obsesi besar, daripada seorang ayah yang punya obsesi besar. Saya tanyakan kepada Anda keseluruhan, apa obsesi Anda dalam menikah? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati. Lima keutamaan menghafal Al-Quran. Pertama, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat di surga sesuai dengan hafalannya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul qur'an di akhirat kelak, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, permisalan penghafal Al-Quran seperti bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Permisalan orang yang fasih membaca Al-Quran dan ia menghafalnya adalah seperti orang yang bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pakaian perhiasan surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu Al-Quran berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah memberikan seorang penghafal Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia diminta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu al-husna, yaitu kebaikan yang melimpah dari Allah dari setiap ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang tua dari penghafal Al-Quran akan Allah muliakan dengan mahkota indah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara' al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bih, ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nurin, daw'uhu mithlu daw'i asy-syamsi, wa yuksa walidahu hullatayn la taqumu lahumā ad-dunya fayaqulan, bima kusina hadha? Fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Siapa yang membaca Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, "Mengapa kami sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anak kalian berdua telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, para penghafal Al-Quran mendapatkan keutamaan untuk menjadi imam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah." Yang berhak memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berkala fikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan. Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
4: Dan
3: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
4: salat,
3: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah, membahas kitab Riyadus Solihin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya keluarga muslim, di hari Rabu 25 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah. Kita akan hadirkan dari kajian kitab Riyadus Solihin bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Fidlallah Ta'ala. Ya, di mana kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan masuki bab 130 ya, tentang mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kajian durasi kurang lebihnya 1 jam ke depan akan hadir menemani waktu pagi menjelang siang hari Anda. Lalu saja kami hadirkan dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'. Dan kita sampai ke bab terakhir dari kitab Adabun Naum, tentang adab tidur ini yang berkaitan dengan mimpi. Ya, bicara mimpi, mimpi itu ada tiga: mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari syaitan, dan mimpi yang hanya bunga tidur belaka. Kita akan mengkaji tentang bagaimana sikap seorang muslim tatkala dia bermimpi. Ada mimpi seperti yang dilihat oleh Raja Mesir, bagaimana dia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus mengkonsumsi, memangsa, menyantap 7 ekor sapi yang gemuk. Pemandangan yang begitu menakutkan. Bagaimana cerita 2 kawan Nabi Yusuf di dalam penjara, yang satu bermimpi dia memeras anggur, yang satu bermimpi melihat di kepalanya ada roti kemudian dimakan oleh burung. Apa maknanya? Insya Allah kita semua tahu, mimpi yang dari Allah memiliki makna, dan mimpi yang dari syaitan

0: fajar. Ada orang yang tidak bisa tidur sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan. Ada orang yang duduk di becaknya atau dimanapun dia berada, Allah berikan kepada yang nikmati. Jadi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagaimana hubungan ruh dengan jasad. Ketika dia tidur, tidur adalah kematian kecil, di mana manusia tidak ada sadar dengan apa yang terjadi. Ruhnya entah pergi kemana. Di situ dia bermimpi. Dia melihat seakan-akan berada di awan. Dia bermimpi seakan-akan berada di pulau yang jauh di seberang sana. Dia bermimpi seakan-akan di benua yang berbeda. Padahal jasadnya ada di rumah. Baik itu tidur malam atau tidur siang. Ketika dia terjaga, subhanallah, dia bangun kembali. Ruhnya nempel lagi dengan tubuh. Dan juga tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan siang hari tempat untuk bekerja. Nice rezeki. Bagaimana tubuh manusia di siang hari? Seperti pohon yang kelihatan segar, tapi tatkala matahari terbenam, perlahan-lahan bumi ini menjadi sepi, hening. Tubuh manusia yang kuat, yang gagah, tahu-tahu menjadi lemah. Kemudian dia tidur. Tapi kenapa masih ada manusia yang tidak beriman, tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan? Padahal tiap hari kita merasakan kematian kecil dari tidur dan merasa dibangkitkan kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Tafadhali.
1: Hadis nomor 838. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashirat. Qalu wa mal mubashirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tanda kenabian yang tersisa kecuali al-mubashirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubashirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan sudah tidak tersisa lagi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam tanda-tanda kenabian itu, dan tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi ternyata ada satu yang tersisa, yaitu al-mubasyirat. Al-mubasyirat ini secara bahasa artinya yang memberikan kabar gembira, mubasyir. Tapi para sahabat tidak memahami makna dari al-mubasyirat yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena dikaitkan dengan kenabian. Maka beliau menyebutkan ketika ditanya wamal mubasyirat, dan tugas seorang yang beriman tatkala tidak mengerti, jangan pura-pura mengerti. Tatkala tidak faham, jangan seakan-akan engkau memahami dan mengerti. Maka bertanyalah. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ma al-mubasyirat?" Maka beliau memberikan penjelasan, "Ar-ru'ya as-salihah." Mimpi yang baik. Di mana mimpi yang baik dari Allah azza wajalla dan akan membuat seorang yang beriman itu bergembira. Ya, boleh jadi dari mimpi itu memang ada peristiwa yang mungkin tidak diinginkan. Tapi dengan adanya mimpi itu, manusia menjadi bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi sebelum perang Uhud. Beliau bermimpi melihat sapi betina yang disembelih. Kemudian beliau melihat pedangnya ada cuil di atasnya. Kemudian pedang itu digerakkan dan kembali bagus lagi. Ketika beliau ditanya tentang takwil mimpinya, beliau bermimpi bahwa ada sahabat-sahabatnya yang akan meninggal dunia. Sapi, salah satu simbol banyaknya kebaikan. Dagingnya, susunya, manfaatnya. Dia membajak sawah umpamanya. Ada banyak. Para sahabat Nabi banyak meninggal ketika perang.

0: ada pencuil di ujung pedangnya, adanya keluarga beliau yang tewas. Ya. Dan itu yang terjadi ketika perang. Baik, barakallahu fiik. Yang tersisa dari tanda-tanda kenabian adalah al-mubasyirah. Seperti apa bentuknya? Di sini akan disebutkan. Nah, silakan dilanjutkan.
1: Hadis nomor 839. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'mini takdhib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari kiamat telah mendekat, maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong. Sedangkan mimpi orang mukmin itu merupakan sebagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian.
0: Barakallahu fiik ya. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah juga. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar tentang masa yang akan datang. Beliau menyebutkan idza qtaraba zaman. Apabila zaman itu mendekat. Jadi iqtaraba zaman di sini diterjemahkan jika hari kiamat telah mendekat. Sebenarnya menyebutkan iqtaraba zaman boleh jadi maknanya adalah dekatnya masa kematian seseorang. Ya, orang itu sudah mulai matang ya biasanya. Sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Boleh jadi makna mendekatnya zaman ini di mana satu bulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Dan ini tanda-tanda akan kiamat. Apa yang akan terjadi? Beliau menyebutkan mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong, hampir tidak pernah. Artinya yang dia lihat dalam mimpinya itu menjadi kenyataan. Ini orang yang beriman, tapi tidak selalu ya, maksudnya hampir tidak pernah, tidak sesuai apa yang dia lihat. Sekali lagi, mimpi ada tiga. Mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari syaitan, dan mimpi yang hanya bunga tidur. Lalu disebutkan bagaimana posisi mimpi ini yang tadi di hadis sebelumnya dikenal dengan penamaan al-mubasyirat. Ru'yal mu'min, mimpi orang yang beriman. Kita tahu tingkatan keimanan seorang beda-beda. Yang di akhir hadis disebutkan orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur bicaranya. Ketika disebutkan mimpi itu satu bagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. 46 tanda kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Permulaan wahyu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu dimulai dengan mimpi. Kalau kita lihat turunnya Iqra itu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Iqra di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam diutus ketika umur 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah di bulan Rabiul Awal. Dari Ramadan ke Rabiul Awal itu coba kita lihat Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadhan. 6 bulan. Di fase 6 bulan ini belum turun wahyu. Yang ada mimpi yang benar. Tidaklah Nabi melihat sesuatu melainkan seperti fajar yang terbit. Terjadi sesuai dengan apa yang beliau lihat sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 bulan. Masa kenabian 23 tahun dikali 2, 1 tahunnya dibagi 2, Karena 6 bulan mimpi Nabi SAW berarti 23 kali 2 adalah 46. Dan mimpi yang benar itu satu bagian dari 46. Karena 6 bulan pertama beliau alaihissalatu wassalam dimimpikan oleh Allah Azza wa Jal yang menjadi kenyataan. Barakallahu fiik. Dan kalau bicara orang yang jujur adalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan di akhir zaman kejujuran itu semakin langka. Bahkan yang ada pendusta-pendusta yang dianggap jujur ketika berbicara, dan orang-orang jujur yang dianggap berdusta. Ini juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan kalau bicara orang yang beriman, kita tahu ada orang kafir, tapi di tengah-tengah itu ada orang munafik yang kalau bicara dusta. Jadi mimpinya ini mimpinya orang beriman, bukan mimpinya orang munafik, yaitu orang-orang ya pura-pura beriman. Nah, silakan lanjutkan.
2: Bismillah. Hadis nomor 840. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzani aw ka'annama ra'ani fil yaqzani
0: fil yaqzati.
2: Yaqzati dayyata masalu syaitanu bi. Muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, atau seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Muttafaq alaihi.
0: Masya Allah, barakallahu fika. Ya, ini penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang yang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan karunia ini jemaah. Beliau menyebutkan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam terjaga, dalam kondisi terjaga. Tapi disebutkan di riwayat lainnya, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga. Kenapa? Karena syaitan gak bisa menyerupai aku. Hadis ini digunakan oleh sebagian kelompok yang menjadikan mimpi sebagai sumber agama. Karena ada kelompok-kelompok dari kalangan sufi, tidak semuanya, yang mereka menjadikan mimpi bertemu dengan Nabi SAW sebagai sumber agama. Mereka mengambil amalan baru dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya tentang syariat baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang hadis ini sahih atau dhaif kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, syariat sudah sempurna. Dan semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengamalkan sunnah. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian mereka, mereka melihat Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Hadisnya digunakan dalil, pokoknya melihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Dia gak tidur, dia bisa melihat Nabi SAW dalam wujudnya. Yang pertama kita tahu hadis ini, seperti yang tadi dibaca, disebutkan dalam riwayat lain, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga. Nabi sudah meninggal dunia alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan innaka mayitun wa innahum mayitun. Dan memang orang yang melihat Nabi dalam sifat-sifat Rasulullah SAW, itu Nabi yang dia lihat. Karena syaitan enggak bisa menyerupai Nabi alaihissalatu wassalam. Syaitan mungkin menyerupai orang tua kita, menyerupai guru kita, mimpi bertemu dengan gurunya, boleh jadi itu syaitan. Tapi mimpi melihat Nabi alaihissalatu wassalam dalam sifat-sifatnya, maka itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana orang mengatakan aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia tanya, engkau tahu wajah Nabi seperti apa? Oh iya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wujudnya besar, tinggi, jenggotnya putih semua. Bukan Nabi yang dia lihat. Nabi jenggotnya enggak putih semua. Ada beberapa uban iya, tapi tidak semuanya. bagaimana alisnya Nabi, bagaimana matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bibir Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana rambut Nabi, dada Nabi. Jadi mereka yang melihat dalam mimpinya seorang hamba dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam sifat Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sampai membawa syariat baru, berarti yang ngaku bermimpi itu bohong. Dia berbohong. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak lagi menyampaikan syariatnya dalam mimpi. Udah selesai. Jadi ini makna dia melihat Nabi dalam kondisi terjaga, seakan-akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang hidup semasa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia mimpi, dia kan enggak pernah lihat Nabi alaihi salatu wasallam, seperti sahabat yang dari Yaman yang dia beriman di sana. Tapi dia enggak pernah lihat Rasul SAW. Tahu-tahu dia mimpi bertemu Nabi SAW, insyaallah dalam hidupnya dia akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi masih hidup pada waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya orang yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam mimpinya, ya insyaallah itu benar. Dia akan melihat Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat, walaupun kita tahu pada hari kiamat insyaallah semua umatnya akan melihat Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun ketika hidup tidak bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 841. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddis biha wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa iza ra'a ghayra dhalika mimma yaqrahu fa innama hiya minasyaiton fal yasta'iza min syarriha wa la yazkurha li ahadi fa innaha la tadurruhu. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan suatu yang disukainya, maka yang demikian itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Karenanya hendaklah dia menyampaikan pujian kepada Allah atasnya serta membicarakannya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, maka janganlah membicarakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan jika dia melihat selain dari itu, yaitu yang tidak disukainya, maka yang demikian itu berasal dari syaitan. Karenanya hendaklah dia berlindung dari kejahatannya serta tidak menceritakannya kepada seorang pun. Niscaya mimpinya itu tidak akan membahayakannya.
0: Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Iya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang dua model mimpi. Bagaimana sikap hamba ketika itu terjadi pada dirinya? Yang pertama, melihat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, ada yang berkaitan dengan keyakinan. Dia harus meyakini bahwa itu dari Allah. Yang kedua, dengan amalan lisannya memuji Allah Azza wa Jalla. Terus yang ketiga, jangan bercerita kecuali kepada orang yang mencintainya. Illa man yuhib, yang dia cintai dan orang itu mencintai dia. Jadi dia harus pilih-pilih orang, karena ada orang yang dia cintai tapi dia tidak cinta sama dia. Kita juga perlu tahu orang-orang di sekitar kita, kadangkala ada orang-orang yang pura-pura mencintai kita. Dekat sama kita dia pandai bermakar, dia pandai berkamuflase seakan-akan dia bersama kita, padahal dia musuh dalam selimut. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, yang Allah ceritakan di surat Yusuf ya, dia cerita sama ayahnya. Dia tahu ayahnya cinta sama dia. Dia mengatakan, ya abati, Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang dan aku melihat asyams wal qamar. Matahari dan bulan. Ra'aitu li sajidin. Aku melihat mereka sujud buat aku. Bayangin ya, gimana bintang-bintang, mentari dan rembulan sujud buat aku. Bukan manusia yang dilihat. Apa kata ayahnya? Ayahnya tahu yang tahu itu mimpinya. Dan ayahnya tahu itu mimpi kebaikan. Masih kecil Nabi Yusuf. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Saudara-saudara. Bayangin ya, kita ini disuruh mencintai saudara kita. Tapi kita juga tahu saudara-saudara kita ini cinta enggak sama kita. Sang ayah tahu dengan kondisi saudara-saudara Nabi Yusuf, maka berpesan, jangan kau ceritakan. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Mereka akan melakukan tipu daya untuk membinasakan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat manusia. Mimpinya indah, apa hubungannya syaitan sama mimpi indah ini? Kita tahu syaitan ini berusaha untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Gara-gara saudaranya dapat karunia, dapat nikmat, kadang kala saudara yang lain enggak suka. Maka mimpi indah ini engkau bersyukur kepada Allah, jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai dia, yang dia cintai orang tersebut. Baik, selesai nih sikap ketika mimpi baik. Tapi kalau mimpinya buruk, maka itu dari syaitan. Apa yang harus dia lakukan? Dia tahu ini dari syaitan. Jadi jangan jadi pikiran yang membuatmu hidup menderita. Syaitan hanya ingin membuatmu takut, cemas, dan hidup dalam penderitaan pikiran. Falyasta'id min syarriha. Hendaklah dia berlindung dari syaitan. Udah tahu dari syaitan, maka dia berlindung dari syaitan. Ini di hadis selanjutnya ya, nanti kita akan baca. Dan berlindung dari keburukan mimpinya. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dianjurkan untuk seakan-akan dia meludah nafasnya. Ya, seperti menghembuskan udara plus ada air ludahnya sedikit, 3 kali ke arah kirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Dia berlindung dari syaitan dan dia 3 kali ke arah kiri dia. Jadi ada 3 sikap yang dilakukan kalau mimpi buruk itu. Meyakini itu dari setan, kemudian berlindung dari setan, dan berlindung dari keburukan mimpinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpiku ini. Dan kemudian dia tadi seakan-akan dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Dan yang kelima, tidak bercerita kepada siapapun. Fa innaha la tadurru. Itu tidak akan membahayakan dia. Setan ingin membuatmu cemas. Engkau takut, kemudian engkau cari siapa yang dapat menakwilkan mimpimu, atau engkau takwilkan mimpimu semaumu. Padahal yang harus dilakukan adalah meyakini ini dari setan, enggak perlu sibuk dengan mimpinya. Apalagi menakwilkan mimpinya. Sudah, tidak akan membahayakan dia. Artinya yang terjadi tidak akan membuat hidup dia menderita. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah hadis ini menyebutkan kisah seorang sahabat yang melaporkan mimpinya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, aku bermimpi kepalaku lepas. Kemudian aku mengejar kepalaku lepas dan dia lari. Kemudian aku berlari mengejar kepalaku itu. Apa kata Nabi SAW? Enggak, itu dari setan, enggak ada takwilnya gitu. Enggak perlu jadi pikiran buat dia. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya untuk mengkapi hadis yang baru saja kita baca.
1: Hadis nomor 842. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik, dan dalam sebuah riwayat disebutkan ru'ya hasanah adalah berasal dari Allah, sedangkan hulm atau mimpi buruk berasal dari syaitan. Oleh karena itu, barang siapa memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan, karena mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaq alaih.
0: Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya, di hadis ini melengkapi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama berkaitan dengan itu dari syaitan. Kita harus yakin itu dari syaitan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Di sini disebutkan hendaklah dia meludah tipis ya ke arah kiri 3 kali. Berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dari keburukan mimpinya. Aku berlindung dari keburukan mimpiku. Yang kelima, di hadis sebelumnya disebutkan jangan ceritakan kepada siapapun. 5. Tinggal satu hadis yang akan kita baca berkaitan dengan sikap ketika orang mimpi buruk. 6. Tambahannya, jadi ada 6 sikap. Yang pertama adalah meyakini itu dari syaitan. Yang kedua, meludah tipis ke kiri 3 kali. Yang ketiga, berlindung dari syaitan. Yang keempat, berlindung dari keburukan mimpinya. Dan yang kelima adalah tidak menceritakan kepada siapapun. Yang keenam, merubah posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. 6. Tafadhali, dibaca.
4: Hadis nomor 843. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasa wal yasta'iz billahi minasyaitani salasa wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi. Rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berbalik dari sisinya semula. Hadis riwayat Muslim.
0: Nah, kita lihat di sini ada penjelasan tambahan bahwa berlindung dari syaitan sebanyak 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berlindung dari keburukan mimpinya. Lalu ada tambahan penjelasan di sini, merubah posisi. Kalau awalnya miring ke kanan, berubah posisinya jadi terlentang atau jadi miring ke kiri, atau posisi dia dirubah, bantalnya dirubah ke, atau gimana, merubah posisi tidur. Kalau ternyata mimpi lagi, udah berubah posisi, mimpi lagi yang buruk itu coba, udah bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah meludah 3 kali, kemudian a'udzubillahi minasyari ma'ra'id, berlindung dari keburukan yang dilihat ya, tidur lagi, mimpi lagi coba, sama mimpi. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau kembali lagi mimpi buruk itu, maka sudah bangun kok, jangan tidur. Udah bangun. Ngapain? Ya udah salat malam. Ambil wudu salat malam. Jadi sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah yang lebih. Karena kalau tetap tidur, syaitannya masih godain. Karena ada orang yang ketika dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya tidak menghayati permohonan dia. Maka hendaklah dia bangkit untuk melakukan sholat malam sudah. Ambil wudu sholat malam, dan insyaallah dengan itu dia enggak perlu cerita dengan siapa-siapa lagi. Jangan mengatakan, wah aku mimpi tadi malam 3 kali mimpinya, padahal aku sudah baca doa tuh. Jangan ceritakan kepada siapapun. Barakallahu fiik. Baik, kita ke hadis yang terakhir. Tafadhol. Dalam bab ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an abillah asqa'i wa thilata banil asqa'i radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min a'tamil hira ayyad rajulu ila khairi abihi aw yuriya aynahu ma lam taro aw yakulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Rawahul Bukhari. Dari Abu Al-Asqa Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dusta adalah jika seseorang mengaku keturunan selain ayahnya, atau berdusta dalam mimpi yang sebenarnya tidak dilihatnya, atau mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah beliau katakan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Barakallahu fiik. Kita lihat ya, orang berdusta dalam dunia perdagangan karena dia ingin barangnya laku banyak. Orang berdusta kepada kawan-kawannya untuk membuat mereka tertawa. Ya, itu dusta. Tapi ternyata ada dusta yang paling dusta. Di sini disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Ngaku, saya ini bahasa lama umumnya. Padahal dia bukan bahasa lama. Umpamanya seperti itu. Dia mengaku, saya ini bawazir. Kobilahnya bawazir. Kayaknya bicara bapak, bicara nasab. Padahal dia bukan bawazir. Dia mengatakan, saya ini umpamanya keturunannya siapa gitu, orang tokoh masyarakat, padahal bukan dia. Ini termasuk kedustaan yang paling tinggi, seorang ngaku keturunannya yang gak benar hanya untuk mendapatkan kehormatan. Seperti orang mengaku, saya ini dari keluarga Nabi alaihissalam. Kalau benar gak apa-apa, tapi kalau enggak, ini termasuk kedustaan yang paling nyata. Kemudian dia cerita tentang mimpi, padahal dia gak mimpi itu. Orang kan gak tahu. Oh, saya tadi malam melihat ini, itu padahal dia bohong. Ini termasuk kedustaan yang paling dosa, yang paling besar. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, karena ini kaitannya, kalau yang pertama dan kedua itu lebih kepada pribadi orang tersebut, tapi kalau yang ketiga ini berkaitan dengan umat. Dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang bikin hadis palsu, dan juga termasuk orang-orang yang menyebarkan hadis yang palsu. Barakallahu fiik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu tersisa. Tafadhalina.
5: Alhamdulillah lazi min imati zati musolihat. Hai kalau Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tausiyah wasilah ilmu, nasihat penjelasan dari kitab syarah Riyadus Solihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab, seperti biasa kami Gurubah Muslimah, Gurubah Muskat ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merelai pada kajian hari ini. Yang selain ada Gurubah Muskat, ada Sapa Muslim, Gurubah Muskat tentunya, Kans Media Sunnah, MKSS TV, Bangko Mengaji, SMTV, Baraja Mengaji, Abiyati TV, Advisi, Tangerang Mengaji, Al-Gurubah Lumajang, dan Puldapi TV. Kami ucapkan jazakumullah wa barakatuh. Dan kita akan memulai sesi tanya-jawab dengan waktu yang tersisa. InsyaAllah beberapa menit ke depan sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin Anda akan bacakan dulu yang berkenaan dengan tema. Ini pertanyaan dari Gurubah Muskat Ustaz. Bagaimana membedakan antara mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu adalah benar, benar bertemu adanya, atau hanya dari setan atau hilm, Ustaz?
0: Nah, barakallahu fiik. Kalau mimpinya baik, semoga itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena tadi kita sudah bahas bahwasanya mimpi yang buruk ini dari setan. Makanya kalau kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, sama keluarga kita, dan mimpinya itu baik, membawa pesan kebaikan, membuat kita lebih semangat beribadah. Semoga itu dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau mimpinya buruk, lalu ada pesan-pesan keburukan, maka itulah yang mungkin dari syaitan. Artinya kita memang melihat orang tua kita, ketemu sama orang tua kita, lalu orang tua kita berpesan, "Nak, engkau jangan dekat-dekat sama pamanmu itu." Artinya orang tua ini nyuruh kita memutuskan silaturahim. Maka jelas ini dari syaitan. Tapi kalau mimpi itu mungkin orang tua kita berpesan, "Nak, engkau yang baik ya sama pamanmu ya, jaga hubungan silaturahim." Mudah-mudahan itu dari ayah, memang kita lihat dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
5: barakallahu fiik Ustaz. Mungkin dari Sentul ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tafadhol Sentul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, barakallahu fiik. Izin bertanya, ini ada sebenarnya titipan pertanyaan dari pertemuan yang lalu, Ustaz, mengenai adab majelis, apakah boleh, Ustaz?
0: Nah, tafadhol.
6: Jadi waktu itu ada umahat yang bertanya mengenai surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang berlapang-lapang dalam majelis. Nah itu beliau minta dijelaskan apakah dari segi konteks atau penafsirannya bagaimana penafsiran dari surat tersebut. Karena mungkin kan kalau di kajian atau di mungkin sholat jamaah mungkin kan kadang-kadang suka rapat-rapat malah justru. Nah ini maksudnya apakah berlapang-lapangnya ini bagaimana gitu, Ustaz?
0: Masya Allah.
6: Jazakallah khair.
0: Nah, barakallahu fiik. Firman Allah Azza wa Jal, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah ya. Ketika dikatakan kepada kalian, udah luasin tempat duduknya, maka kalian luaskan tempatnya. Maksudnya, bagaimana kita memberikan peluang kepada orang untuk duduk di tempat tersebut. Kan gak boleh memisahkan dua orang yang duduk. Mama ya, kita mau duduk di tengahnya, gak boleh. Terus apa yang harus dilakukan? Ya diluasin tempatnya. Kau maju ke depan sedikit, ini mundur ke belakang sedikit, ini ke samping, ini ke sana. Artinya memberikan ruang agar orang bisa ikut di tempat tersebut. Jadi bukan akhirnya kita sholatnya berjarak ya, karena kita disuruh merapatkan shaf kita. Bagaimana para sahabat merapatkan shafnya sehingga bahu bersama bahu ya, kaki bersama kaki. Jadi meluaskan itu bukan kita ingin dapat tempat sendirian yang lebar, bukan. Tapi bagaimana ketika di majelis itu kita memberikan kesempatan untuk kepada orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Karena ada tempat yang memang penuh, udah penuh. Terus gimana? Disuruh berdiri orang? Ya enggak. Disuruh pulang? Ya enggak. Gimana kita mengecilkan posisi duduk kita untuk memberikan ruang kepada orang agar bisa duduk di tempat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
5: Rofiq Ustaz, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, untuk yang sudah resen, mohon bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan kepada kami melalui kolom chat kepada host atau coach yang bertugas sebelum nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ustazuna. Tafadhali, mungkin Ukti Evi bisa menanyakan langsung pertanyaan kepada Ustaz. Ukti Evi dari Oman.
7: Jazakallah khair utitias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu
0: ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
7: Ini titipan pertanyaan di luar tema, Ustaz. Apakah kondisi ibu mertua yang tidak memiliki rumah dan untuk kebutuhan hidupnya menerima pemberian dari anak-anaknya bisa dikatakan fakir atau miskin? Dan bolehkah memberikan zakat mal kepada ibu mertua dengan kondisi tersebut? Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bicara orang tua. Ini ibu mertua buat penanya, tapi yang ditanyakan adalah berkaitan dengan anak-anaknya. Betul seperti itu. Nah, iya, kayaknya semoga anda tidak salah memahami pertanyaannya tentang bagaimana anak memberikan zakat kepada ibunya yang tidak mampu. Mungkin seperti itu. Kalau bicara orang tua yang tidak mampu dan anaknya mampu, anaknya wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan kalau bicara nafkah, itu bicara sandang, pangan, papan. Ini yang ditanyakan adalah papan. Orang tuanya gak punya tempat tinggal yang layak. Maka di sini hendaklah dikasih tempat tinggal yang layak. Boleh jadi tempat tinggal yang layak itu pemberian rumah buat orang tuanya, atau disewakan rumah, dikontrakan rumah, kemudian dicukupin hidupnya. Jadi bukan dari zakat. Bukan dari zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya. Zakat dari orang lain boleh buat orang tuanya. Zakat dari orang, tapi anak memberikan zakat kepada orang tua gak boleh. Apalagi kondisinya anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Yang ada adalah kewajiban memberikan nafkah. Di luar nafkah itu, para ulama berbicara tentang orang tua yang punya banyak utang. Anaknya sudah memberikan kecukupan buat orang tuanya, nafkah dipenuhin. Tapi orang tua punya utang. Bolehkah zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya untuk melunasi utangnya? Bukan untuk biaya hidupnya, tapi untuk melunasi utangnya. Sebagian ulama membolehkan hal itu karena dia masuk dalam kategori al-gharimin, ya, orang-orang yang mungkin terlilit hutang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
5: Barakallahu fiik, Ustaz. Bagi yang sudah mendapat pertanyaan, tafadhol dari mungkin Uni Ida bisa membacakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Zunan Ida.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Opitias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
8: Izin bertanya, Ustaz. Ada dua pertanyaan, tapi akan mungkin satu-satu dulu. Yang ingin Anda tanyakan mengenai soft tadi, Ustaz, kelanjutannya. Seperti kita ketahui, di Masjidil Haram dan Masjidil Madinah, kita sholat banyak soft yang terputus-putus, ya Ustaz, ya, kalau kita melaksanakan sholat di sana. Dan itu bagaimana, apakah sholat jemaah kita juga terputus softnya atau bagaimana itu, Ustaz? Karena untuk menertibkannya kan sangat susah sekali, ya Ustaz, ya. Mohon pencerahannya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, tatkala kita berada di masjid, baik di Masjidil Haram, di masjid manapun, yang mungkin kita melihat softnya amburadul, maka sebagai seorang muslim hendaklah berusaha semampunya untuk berada di soft yang paling mendingan. Artinya ketika kita melihat soft itu terputus, dan Nabi AS menyebutkan kesempurnaan soft termasuk dari kesempurnaan sholat, maka kita hendaklah mencari soft yang paling sempurna. Momen kita tahu ada soft isinya cuma 3 orang, di depan alhamdulillah isinya lebih banyak dan lebih rapi, udah maju ke depan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, karena memang ya kondisinya orang kadangkala takut ketinggalan ruku, maka dia sholat di mana ada soft. Walaupun softnya cuma 3 orang, cuma 5 orang, sedangkan di depannya mungkin ada jarak 10 meter, soft itu lebih sempurna. Ya udah, engkau datanglah ke soft yang lebih sempurna. Jadi intinya, dalam kondisi masjid yang soft-softnya berantakan, hendaklah kita berusaha mencari soft yang paling mending. Walaupun juga kadang-kadang tetap terputus, susahnya sudah, tapi itu paling mending dibandingkan dengan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
8: Jazakallah khairan, Ustaz. Satu lagi boleh, Ukti Tias?
5: Boleh Oman dulu ya, Ukti Ida.
8: Oh iya, naam, afwan.
5: Jazakallah khair. Tafadhali, mungkin Ukti U bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom dari Oman. Tafadhali.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah Zoom. Apa perbedaan tanda-tanda mimpi berasal dari Allah atau dari setan, yang ini berkaitan dengan jodoh? Karena mimpi itu bersambung hingga 5 kali untuk saat ini dengan ikhwan yang sama. Apakah ini artinya bahwa itu adalah pertanda bahwa ikhwan tersebut adalah jodohnya, Ustaz? Yang kedua tentang mimpi juga, yaitu jika bermimpi buruk saat Ramadan, Ustaz, apakah mimpi buruk itu artinya karena telah dikatakan bahwa kalau Ramadan itu setan itu kan sudah dibelenggu, Ustaz. Apakah mimpi buruk itu dari setan atau memang itu mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan, Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum.
0: Insyaallah, barakallahu fikum. Nah, mahibbi fillah, Yang pertama, ketika seorang bermimpi, ketika mencari jodoh, dia mimpi dengan laki-laki itu sampai 5 kali. Apakah itu dari Allah atau dari syaitan? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi kebawa ajak dia. Jadi mimpi kan ada 3. Ada yang bunga tidur, karena kita sudah kepingin sama dia, akhirnya kebawa mimpi terus. Dan kalau bicara mimpi yang bermakna, itu kadangkala mimpi itu seperti teka-teki. Mimpinya Nabi Yusuf melihat apa? Bintang. Bukan melihat kakak-kakaknya, melihat bintang yang sujud, melihat mentari dalam bulan, ya. Kemudian mimpinya raja, dia mimpi apa? Mimpi musim paceklik? Enggak. Dia mimpi melihat sapi-sapi yang kurus makan sapi-sapi yang gemuk. Artinya sesuatu yang seperti teka-teki yang membutuhkan takwil, akhirnya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau dikatakan apakah mimpi itu dari syaitan, ya tinggal dilihat yang dia mimpikan itu apa dalam mimpi ikhwan tersebut, ya. Boleh jadi dia sudah cocok sama itu ikhwan, dia sudah kepikiran sama itu ikhwan. Kemana-mana dia memikirkan, akhirnya kebawa mimpi. Mau 10 kali tidur ya dia mimpi dia. Bukan cuma 5 kali, 10 kali bisa jadi mimpi dia. Nah, kemudian berkaitan dengan mimpi di bulan Ramadan, mimpi buruk, apakah tetap dari syaitan? Tetap dari syaitan, ya. Syaitan dibelenggu. Ulama menyebutkan ketika syaitan dibelenggu, ini menunjukkan dia tidak bisa bergerak bebas, tapi dia tetap berusaha untuk menggoda. Tapi mungkin dari jauh, ya, dia menggoda, dia berbisik-bisik. Mungkin salah satunya lewat mimpi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
5: Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Ras, bisa membacakan pertanyaannya.
10: Baik, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
10: Ini pertanyaan dari Ukti Cipi dari Jamaah Zoom. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, apakah benar kalau kita bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal, tapi tidak berkata apapun dalam mimpi tersebut? Kita benar-benar dipertemukan. Karena ada yang mengatakan kalau dalam mimpi tersebut orang yang telah meninggal berbicara atau berkata-kata, meskipun mimpi tersebut baik dan menghibur hati yang sedang sedih atau rindu kepada orang tua, tapi katanya mimpi itu bukan dari Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair.
0: Nah, barakallahu fiik. Iya, tadi sudah dibahas, ya, bahwasanya mimpi itu ada 3. Boleh jadi bunga tidur, ada orang rindu sama orang tuanya, kangen sama orang tuanya, ini kebawa mimpi. Jadi bukan karunia dari Allah sebagai kebaikan, bukan juga dari syaitan. Itu hanya bunga tidur yang tidak memiliki makna apa-apa, kecuali orang itu yang sedang rindu, kemudian kebawa mimpi. Karena sudah hatinya sudah bicara terus tentang orang tuanya, dia ingat dengan masa-masa indah sama orang tuanya, akhirnya dia tidur ke bawah tuh dalam mimpinya. Kemudian kalau bicara, bisa jadi itu mimpi kebaikan, boleh jadi mimpi kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang kala orang tuanya melihat anaknya ini udah lama gak mendoakan orang tuanya, Allah kasih kesempatan tuh anak itu berjumpa dengan orang tuanya, sehingga anak itu jadi ingat sama orang tuanya, kemudian dia banyak beristighfar dan memohon ampun buat orang tuanya. Boleh jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Naam.
5: Dan terakhir saja. Oh ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan, tapi mungkin akan set di luar tema, dan ini ya pertanyaan dari kesedihan yang dialami oleh salah satu sahabat kita. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala. Ahwan izin bertanya, Ustaz. Ana suami dan anak sedang belajar menjalani kehidupan sesuai Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kadarullah, ibu dan mertua ana beserta kakak adik ipar-ipar melihat kami aneh, seperti kalau diajak ke acara ulang tahun kami menolak. Karena sering ke kajian, suka ditanya kajian apa, hati-hati nanti gak benar dan sebagainya. Jadi ana merasa left out dalam tanda kutip dari keluarga. Sering sedih, Ustaz, bagaimana ana menyikapi perasaan sedih ini kalau ada gejolak-gejolak dari keluarga? Dan juga banyak lagi kesedihan yang dialami oleh Amatullah. Syukran, Ustaz, wa jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fika ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan, dengan keanehan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, beliau mengatakan jangan menyembah berhala. Di tengah-tengah masyarakat yang percaya dengan khurafat, beliau mengatakan itu tidak benar. Di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kezaliman, beliau berusaha memerangi kezaliman itu. Maka beliau jadi aneh, dianggap membawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan nenek moyang. Yang ada dikucilkan, yang ada diganggu, disakiti, bahkan diusir. Itu yang terjadi. Dan Islam akan kembali menjadi aneh, menjadi asing sebagaimana dulu seperti itu. Maka kebaikanlah untuk orang-orang yang asing ya. Jadi apa yang kau rasakan memang harusnya seperti itu. Dan itu hal yang wajar ketika engkau berusaha untuk menjadi lebih baik di tengah masyarakat yang mungkin ya biasa-biasa aja. Maka yang harus kau lakukan adalah bersabar. Yang berpegang teguh dengan agamanya kelak di akhir zaman seperti memegang bara api. Gak nyaman, menyakitkan. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Apa yang harus engkau lakukan? Kau harus menjalankan sunnah dengan baik dan benar. Di antara sunnah menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbaik sangka kepada mereka. Mereka gak ngerti. Nabi alaihissalam ketika dilemparin batu, beliau ditawarin agar yang melemparin batu disiksa sama Allah, beliau mengatakan enggak, aku berharap Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka itu yang harus ada pada dirimu, semangat untuk terus berbuat kebaikan, semangat untuk berbagi kebaikan, semangat untuk memuliakan orang-orang. Maka berdakwah dengan akhlak dan katakan kepada mereka bahwa kau sedang belajar. Iya, kalau dikatakan hati-hati kau ikut kajian, jangan-jangan nanti tersesat. Naam, terima kasih atas doanya. Mohon didoakan semoga aku terhindar. Dan ketika nanti engkau ditanya, kau Islam, Islam apa? Aku ingin Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang wajar-wajar aja. Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan dilakukan dan dipraktekkan bersama para sahabatnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mohon maaf ya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anidaul akhir tu'lil al-huquq al-jawiyyah al-arabiyyah as-saudiyyah.
12: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
13: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
12: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi

0: dai cilik, kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 4,3 Kita. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Ada seorang perempuan telpon di acara televisi, minta fatwa. Syekh, ana punya suami, Syekh, peminum. Punya anak berapa, kata dia? Punya anak lima, nah, Syekh, dari dia. Suami ana tukang minum. Suatu malam, Syekh, dia datang malam hari, ana lagi baca Quran, Syekh. Sama dia Quran itu diambil, dirobek-robek, Syekh. Apakah anak gugat cerai, Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Gak ada keluarga anak, Syekh. Keluarga anak di desa. Ini cerita di Aljazair, kalau gak salah, apa di Maroko, anak lupa. Keluarga anak jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku, Syekh. Karena dia orang fulus, orang kuat, ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun, Syekh, yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar, Rona, ya, kata dia. Sabar, Rona, kata dia. Insya Allah, Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa, terus hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian, perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh, ingat sama ana, Syekh, kata dia. Kata dia, enggak, kata dia, kata dia. Ingat yang ana cerita suami ana peminum, terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya, kata dia. Gimana kondisi muna, kata dia. Alhamdulillah, Syekh, suami ana sekarang baik, dia yang kalau subuh buka pintunya masjid, Syekh. Kok bisa kayak gini, jamaah? Karena sabarnya istrinya, jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai, nak, yang jadi peminum lima anak, satu tambah lima tuh, nak. Anak itu melok bapak, gak kena, nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar loh gitu. Jadi kadangkala ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga, jangan. Tapi tadi kesabaran seorang istri melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena, no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada tiga yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang dua akan pulang, yang satu akan setia menemani. Setia menemani. Tiga itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang dua pulang, yang satu akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari jenengan lus, saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi, kinclong, clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Nah, apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

Bulan sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya.
1: Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah.
2: Yeah.
1: Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konvensional. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق

0: بمخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Al-Yawm.

0: pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi

0: يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhallazina

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: Walaqad

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan.

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam. Qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وقالت

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."
1: Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."
1: Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
0: Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."
1: Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." La'in.

0: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin.
0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: Tatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
0: وكيف يحكي

0: Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.
1: Inna anzalna at-taurata fiha

0: pun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
1: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا

0: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
1: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."
0: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

0: Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.
1: Qul ya

0: katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة

0: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
1: Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun.
0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Qalat

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wa laadkhalnahum jannatin na'im.
1: Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
0: Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
5: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, selamat sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini. Kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Siang yang insya Allah kita hadirkan ya pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan di informasi pertama, Sidang Isbat Zulhijjah ya tahun 2026 akan digelar 17 Mei. Kemenag juga pantau hilal di 88 titik di Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcerbon.com. Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenag RI ya, akan menggelar sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 17 Mei 2026 mendatang. Sidang penting tersebut menjadi penentu awal bulan Zulhijjah sekaligus dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Indonesia. Menjelang pelaksanaan sidang isbat, Kemenag juga akan melakukan Ru'yatul Hilal atau pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Pemantauan hilal menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan awal bulan Hijriah. Proses ini dilakukan dengan mengkombinasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan langsung terhadap posisi bulan sabit muda. Sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsung di Auditorium HM Rashidi Kemenag RI, Jalan MH Tamrin ya, nomor 6 Jakarta. Bertepatan dengan 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 17 Mei 2026 Masehi. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan sidang isbat akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur pemerintahan, lembaga keagamaan, hingga akademisi. Menurutnya, forum sidang isbat menjadi ruang bersama untuk menyatukan hasil hisab dan rukyatul hilal agar keputusan yang diambil dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak yang akan hadir dalam sidang isbat diantaranya Duta Besar Negara Sahabat, Wakil Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI, jajaran pejabat Kementerian Agama, BMKG, Badan Informasi Geospasial, BRIN, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam, Akademisi Pakar Falak, Tim Hisab Rukyat, Kemenag, hingga pimpinan pondok pesantren. Keterlibatan banyak unsur tersebut mendengar menunjukkan bahwa penetapan awal Zulhijjah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses ilmiah dan musyawarah yang mempertimbangkan banyak aspek. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi pertama telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.

apa yang kita lakukan di sini? Dan sebenarnya, kemana kita hendak pergi? Sama halnya seperti kita bangun di pagi hari dan kemudian datang di sebuah acara. Jangan tanyakan apapun, ikuti saja alurnya. Hasilkan uang yang banyak sebisamu dan cobalah sebisamu untuk tidak bangkrut. Ikuti saja semuanya yang kamu lihat di televisi, dari model rambut sampai dengan pakaian. Jika kamu mulai bingung, kemudian nyalakanlah radiomu dengan segala musik-musiknya. Kemudian kamu coba gaya hidup yang lain dan masih tetap bingung. Apakah kita hanya tumbuh menjadi tua, hidup dan mati hanya untuk meninggalkan rumah yang dicintai dan seluruh perabotan yang akan dimiliki oleh orang lain? Aku hanya ingin tahu, sebelum tanah itu menguburmu, sebab aku tidak ingin berjudi dengan jiwaku atau siap untuk mengambil risiko. Ini hanya

0: Dan apakah dunia ini benar-benar berharga? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, karena nampaknya kita tidak harus menjawabnya. Apakah kita tidak punya tujuan dalam hidup, dan keberadaan kita hanya sesuatu hal yang wajar saja? Kemudian, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu menciptakan dirimu sendiri, atau orang lain yang menciptakanmu? Karena engkau adalah makhluk yang sempurna, tanpa cacat, tidak ada bandingannya. Kamu adalah produk dari kecerdasan yang luar biasa. Dan aku hanya berpikir rasional saja. Adakah sebuah kamera di dunia ini yang dapat menyerupai mata manusia? Ataupun sebuah komputer yang dapat bekerja seperti otak manusia? Dan bahkan, ketika seluruh dunia bekerja sama, bahkan kita tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun. Begitu banyak pertanda yang harus kita pungkiri. Saat ilmu dan keilmiahan mencoba untuk menawarkan bahwa semua ini dapat muncul dari sesuatu yang tidak ada. Ketika sebuah penjumlahan 0 ditambah 0 ditambah 0 tidak akan mungkin hasilnya menjadi 1. Jadi, dari manakah semua ini datang? Untuk segala sesuatu pasti memiliki asal. Sang pembuat, sang pencipta. Yang aku maksud adalah penyebab kamu dapat mendengar audio ini, maka kamu harus memutar radiomu. Dan jika kamu dapat percaya adanya teori Big Bang, tetapi aku lebih percaya kepada Dia, Allah, yang menjadikan Big Bang itu dapat terjadi. Allah, sang pencipta dari alam semesta, bersama dengan seluruh isinya dan setiap jiwanya, yang tak pernah mati, sang penguasa satu-satunya yang memegang kendali, tidak seperti ciptaannya. Dia di luar imajinasi kita. Dan dia bukanlah seorang laki-laki, apalagi memiliki sekutu. Dia berdiri sendiri. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Seperti halnya setiap pabrik, maka dia berikan kita sebuah buku panduan, Al-Quran dan Islam. Dan mohon maaf jika saya lancang untuk menyimpulkan, tetapi inilah satu-satunya kemungkinan, satu-satunya pengertian Rob, Tuhan, sebagai yang Esa dan satu-satunya Zat yang Maha Kuasa menjadikannya hal yang logis saja. Sebuah buku tanpa kontradiksi dengan keajaiban ilmu yang ilmiah dan sejarah di dalamnya. Semuanya telah diungkapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Saat deskripsi detail dari embrio manusia, deskripsi dari embrio manusia di dalam Al-Quran, tidak mungkin berdasarkan pengetahuan ilmiah pada abad ke-7 Masehi. Gunung-gunung sebagai tiang menyangga kokoh di bawah, dan dua lautan yang tidak pernah bercampur dalam aliran terpisah yang sempurna, hingga planet-planet di orbit yang beredar, pergantian malam dan siang seraya mereka tetap pada jalurnya. Penciptaan dari alam semesta dan semua ciptaannya yang berasal dari air, menuju cerita mengenai masa lalu dan pemeliharaan jasad Fir'aun, air yang memancar yang menghasilkan manusia yang terletak di antara dua tulang sulbi dan tulang belakangnya. Dan tak satu pun kata telah berubah. Al-Quran masih sama.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Jadi tolong jelaskan bagaimana semua ini telah diketahui lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada seorang manusia yang tidak dapat membaca maupun menulis, sebagaimana dia hanya menyampaikan apa yang malaikat katakan. Dan jika kamu masih tidak percaya, silakan datang dengan sesuatu yang setidaknya bisa menyerupainya. Tetapi kamu tetap tidak bisa. Selagi kita hidup hanya menuruti gaya, hasrat dan keyakinan kita, mengatakan kehidupan ini adalah satu-satunya rumah yang akan pernah kita tempati, kita akan hidup, kemudian kita mati, dan dengan mudahnya menjadi tulang belulang. Setelah rerumputan mati, hujan datang, dan rumput akan tumbuh kembali. Dan Allah menjanjikan hal yang sama untuk setiap jiwa kita, dan membangkitkanmu hingga dari ujung jari dengan sempurna, sebagaimana yang Maha melihat

0: mengawasi kita begitu dekat karena kita pasti sedang diuji pada kekayaan kita, kesehatan kita, diri kita sendiri, dan semua hal yang telah kita dapatkan. Jadi percayalah bahwa kita pastinya akan dihidupkan kembali dan dibawa kembali kepada Allah untuk melaporkan setiap perbuatan. Sebagaimana Dia memberikan kita kitab dan memerintahkan kita untuk bacalah dari yang jahat hingga yang baik dan semua hal di antaranya. Kamu, cukuplah dirimu sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi janganlah marah padaku. Kamu yang mengira bahwa dirimu tidak akan kembali kepada kami. Aku telah memberikan kepadamu seluruh hidupmu yang panjang untuk mencari tentang aku, Allah. Tetapi kamu hanya sibuk mengejar seluruh hal yang bersifat sementara. Jadi, bacalah, dan ketentraman hadir pada setiap yang percaya. Tetapi jika kamu tidak percaya, bacalah, dan jangan biarkan hari itu, hari kematianmu, menjadi hari pertamamu mengetahui apa makna sebenarnya dari kehidupanmu. Bacalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Siapa sih yang gak berbunga-bunga kalau ngerasain cinta? Cinta terasa indah loh ketika menghinggapi siapa aja. Bukan hanya ABG, perjaka, atau gadis saja. Yang sudah tua pun pasti gak mau ketinggalan kalau ngomong cinta. Ya, cinta itu memang pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Sebagaimana rasa marah, rasa suka, rasa senang, rasa benci, ya semua itu memang dari Allah sih, ya kan? Kalau mau suka, ya ada aturannya lah. Jangan main ambil-ambil aja kan. Sebenarnya kalau ngomongin cinta itu, Allah udah kasih aturannya loh. Emang Mas Bulo, kalau kita sembarang mencinta, C-I-N-T-A, nanti terjerumus zina, Z-I-N-A. Weh, jangan dianggap sepele Mas. Zina dosanya gede bener. Sampai saking gedenya tuh yang namanya zina. Dalam syariat Islam, orang berzina harus dicambuk loh dua-duanya. Bahkan, kalau yang udah pernah nikah, harus dirajam sampai mati. Hihi, na'udzubillah min dzalik. Lah, Mas, sekarang gini pertanyaannya. Kan cuma berduaan aja, gak ngapa-ngapain kok. Cuma pandang-pandangan. Ya, senyum-senyum dikit lah. Yang penting kan gak disertai hawa nafsu. Gini mbak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah dekati zina, mbak. Bahaya. Kita ini kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka Dia yang lebih tahu tentang kita dan udah bikin panduan buat hidup kita lah. Iya kan? Berarti termasuk pacaran dengan segala macam yang disebutin tadi itu namanya mendekati zina. Nah, gak boleh tuh. Lah sekarang, kalau kita cuma chatting aja, SMS-an, atau hubungan jarak jauh gitu loh, telepon-telepon, boleh gak sih? Alah, udah deh. Tahan aja. Tundukkan pandangan kita. Pelihara kehormatan kamu. Salurkan rasa sayang kamu buat istrimu nanti. Dan pacarannya ntar aja mas kalau udah nikah. Wih, lebih tenang dan lebih seru loh. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menahan pandangan mas. Ya, apalagi yang lebih jauh dari itu. Allah sayang banget mas sama pemuda dan pemudi yang taat dan menjaga diri juga kehormatannya mas. Supaya gak ingat sama cinta terus, penuhi hari kamu dengan kegiatan bermanfaat. Belajar, beramal soleh, berdakwah, dan banyak yang lainnya lagi mas yang bisa kita lakuin dalam Islam. Untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin mas. Banyak loh yang butuh bantuan kamu. Banyak juga yang butuh dapat hidayah kayak kamu. Dapat hidayah dalam ketaatan mas. Wah itu luar biasa. Terus kalau ada yang bilang kuno gimana? Nggak ngetren. Wih, justru orang yang asing kayak gitu mas, keren di sisi Allah. Allah bangga dan memuji-muji pemuda yang taat kepada Allah. Sekarang mau dipuji sama manusia apa mau dipuji sama Allah mas? Hayo. Gitu ya. Terus gimana dong kalau masih nggak kuat? Masih pengen punya pacar, gak kuat. Lah, apa kata Rasulullah? Rasulullah punya solusi mas. Kamu disuruh puasa. Terus, kalau masih gak kuat gimana? Ya, Rasulullah nyuruh kita nikah mas. Minta nikah aja sama orang tua kamu. Nikah muda lebih selamat. Karena memang di masa-masa penuh godaan kayak gini, insya Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Jadikan hidup kamu lebih bermakna. Jadilah pemuda yang taat dan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah kamu akan lebih bahagia. Insya Allah akan lebih seneng mas kalau cintanya buat nanti kalau udah nikah. Assalamualaikum. Capek juga ya kalau dengerin semua kata orang. Ada yang ngomong begini, ngomong begitu, gosip artis lah, gosip politik, gosip tetangga. Eh mas, mbak, daripada ngomong sana-sini, debat sana-sini, ngeributin pepesan kosong. Nggak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Lebih baik kita diam sajalah. Dan yang paling penting, hukumnya dosa loh. Dan dalam istilah Islam disebut ghibah. Nah, makanya kalau kita ngaku orang beriman, ngomong yang baik-baik aja atau lebih baik diam. Begitu yang Rasulullah kita ajarkan. Dan kawan, terkadang omongan yang baik itu jarang kita amalkan ya. Memberi salam, mendoakan orang, berzikir, dan yang lain-lainnya. Seringnya kita ini kalau bicara asal aja, mengumpat, menumpahkan amarah dengan perkataan kasar, bahkan kebun binatang pun meluncur dari mulut kita. Ingat ya, bahwa segala omongan kita dicatat loh oleh malaikat Rokibun Atid, dan akan dipertanggungjawabkan loh di akhirat kelak. Dan sesungguhnya pendengaran kita, mata kita, dan hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya loh.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam.
3: Terima kasih mirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masuk bersama kami di Info Kita Siang. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, kembali kita hadirkan di informasi selanjutnya. Mencegah kecelakaan ya pendengar Radio Kita FM, Satlantas Polres Cirebon Kota evaluasi sejumlah jalan rawan macet. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Cirebon Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah titik trouble spot, black spot, serta lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Pengecekan tersebut dilakukan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10 menjelang siang ya hingga 13.00 waktu Indonesia Barat itu dipimpin langsung ya oleh Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto bersama jajaran personil Satlantas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya KBO Lantas, Kanit Turjagawali, serta anggota Satlantas Polres Cirebon Kota yang turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan utama. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota KP Hadi Suryanto juga mengatakan monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas di titik-titik yang dinilai rawan. Menurut mantan Wakasat Lantas Cirebon Kota, kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif Satlantas Polres Cirebon Kota dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan strategis, di antaranya ada Jalan Insinyur Haji Juanda, Tengah Tani, Jalan Brigjen Darsono, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Ki Jaga, Jalan Kusunayan, Jalan Yosudarso, Jalan Samadikun, hingga Jalan Raya Sunan Gunung Jati. Selain memantau arus kendaraan, petugas juga mengevaluasi potensi hambatan lalu lintas, titik kepadatan kendaraan, hingga lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun kemacetan panjang. Satlantas Polres Cirebon Kota memastikan monitoring dan evaluasi serupa akan terus dilakukan secara berkala, guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Duhai kaum Hawa, tahukah engkau betapa berbahayanya dirimu? Setiap jengkal dan lekuk tubuhmu adalah racun yang begitu sempurna. Ya, sempurna untuk membabat habis keimanan kaum Adam. Wahai kaum Hawa, betapa berharganya dirimu hingga Allah meletakkan surga yang agung ada di telapak kakimu. Hingga dikatakan hancurnya sebuah negara karena kehancuranmu. Hingga Rasulullah menyebutmu 3 kali lebih pantas dihormati daripada kaum Adam. Wahai kaum Hawa, maka jadikanlah dirimu layak untuk dihargai. Tapi tahukah engkau betapa sesak dadaku ketika aku mendapatkanmu di jalan-jalan? Kau umbar auratmu dengan bangga. Wahai kaum Hawa, ketika tiap lekuk tubuhmu begitu mudahnya dinikmati oleh mereka laki-laki yang tak halal bagimu. Ketika engkau dengan bebasnya tertawa dan bermanja ria kepada laki-laki yang menatapmu liar seolah ingin menerkammu. Wahai kaum Hawa, ingatlah bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah kaummu. Ya, kaum Hawa, kaum wanita. Tak inginkah engkau dihormati dan dihargai oleh mereka karena kehormatan dan kecerdasanmu? Ketahuilah, wahai wanita, engkau indah karena sifat malumu. Engkau mulia karena akhlak dan kehormatanmu. Sukakah engkau, bahagiakah engkau jika mereka hanya menyukaimu hanya karena kecantikanmu, atau karena betapa ramping tubuhmu, atau hanya karena kulitmu yang putih dan mulus? Merasa banggakah engkau ketika tak ada lagi yang tersembunyi dari dirimu? Lalu, bagaimana engkau mampu mengharapkan laki-laki yang mendampingimu kelak adalah seorang laki-laki yang mulia, yang menjaga kehormatannya? Masihkah kalian berharap mendapat yang terbaik sementara dirimu berlumur dosa? Sementara harga dirimu pun tercabik dan ternoda. Akan tetapi, jangan takut wahai saudariku. Rob kita, Allah Maha Pengampun. Tak ada kata terlambat selama jiwa masih dalam raga. Percayalah, walau kau penuh dosa, dosamu membumbung tinggi, ampunannya melangit luas. Kembalilah pada fitrahmu. Engkau indah karena sifat malumu. Jagalah dirimu, wahai saudariku. Engkau makhluk indah dan berharga.

0: yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar, menyambut datangnya Idul Adha ya 1447 Hijriah nanti. Radio Kita FM kembali menghadirkan program kurban dengan tema menguatkan dakwah melalui ibadah kurban. Sebuah ikhtiar agar ibadah kurban tidak hanya bernilai personal, namun juga menjadi sarana mendukung syiar Islam. Dalam program ini, Radio Kita FM menyediakan hewan kurban berupa domba yang langsung didatangkan dari peternak pendengar, sehingga lebih aman, terpercaya, dan terjaga kualitasnya. Setiap hewan dipastikan akan dalam kondisi sehat, aktif, serta memenuhi ketentuan syariat. Dengan perawatan rutin dan pakan yang terjaga, menariknya pendengar Radio Kita FM, program ini mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Pecinta Radio Kita FM juga dapat datang langsung ya ke kandang, melihat kondisi hewan secara langsung, serta memilih sendiri domba yang diinginkan, sehingga ibadah kurban dapat dilakukan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Setelah proses pemesanan, hewan kurban akan dirawat dengan baik hingga hari pengiriman dan tetap dijaga kesehatannya agar siap disalurkan pada waktu pelaksanaan kurban. Bahkan tersedia layanan penitipan hingga hari H. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, untuk memudahkan para kurban ya, pengurban atau Anda yang ingin berkurban, pendengar Radio Kita FM, bagi para pencinta Radio Kita FM yang ingin berpartisipasi dapat segera menghubungi nomor kami ya di 0852 10 943 943. Karena ketersediaan hewan juga terbatas pendengar, mari bersama ya kita hidupkan kembali pendengar Radio Kita FM semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan sekaligus kontribusi nyata dalam menguat dakwah. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, untuk harga kurban ya mulai dari 2 jutaan ya untuk kambing pendengar Radio Kita FM, bahkan ada yang 2,5 ke atas ya. Insya Allah pendengar Radio Kita FM bisa memilih ya dari beberapa katalog yang telah kita sebarkan di sosial media. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pada akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kurangan. Kita hari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda, Klinik Permata Sunnah. melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman, untuk keluarga.
0: Baru saja Anda mengikuti info kita.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, 5, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti kaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik, Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ibu bikin daftar, daftar akhlak diri saya, periksa. Oh, saya suka merendahkan orang, saya suka suudzon, saya suka merendahkan istri, saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita, sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, baru keluarlah istri akan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
2: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
3: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Setiap suara yang mengudara,
7: sedekah tidak mengurangi,
6: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
7: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
6: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
8: kita
6: hati kembali.
8: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
6: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
7: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
9: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, muslimin yang berbahagia, para pemirsa TV Sunnah dan juga para pendengar Radio Kita FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali. Kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkahan, tidak lupa taufik ya daripadanya, agar kita bisa mengambil manfaat dan kemudian kita bisa mempraktikkan dalam amal-amal saleh di kehidupan sehari-hari kita. Baik para pemirsa maupun para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan seputar cacat-cacatnya pada akad. Kita masuki di sini macam yang ketiga ya, antara cacat-cacat yang ada pada akad, yaitu apa yang disebut sebagai al-ghubn. Apa itu al-ghubn? Al-ghubn kalau dari segi bahasa artinya kekurangan ya. Ini al-ghubnu dalam bahasa itu diartikan sebagai ya an-naqs, kekurangan. Dan dari situ kemudian mana asal daripada ghubn yang dikaitkan dengan urusan muamalah itu adalah kekurangan pada salah satu dari ya kedua objek akadnya. Ya, kekurangan yang terdapat di dalam salah satu ya dari dua ya objek akad, atau di situ perbandingan ya antara dua objek akad tersebut ya tidaklah adil karena ketidaksetaraan ya antara apa yang diterima dengan apa yang diberikan ya oleh seseorang. Seperti halnya seseorang menjual rumah ya, hanya katakan aja seharga 10 M ya, padahal di situ harganya adalah 8 M. Nah, jadi di situ dia menjual harga rumah tersebut melebihi daripada harga yang semestinya, harga standar yang biasa dinilai ya, oleh para ahli ya di bidang mungkin properti ya dalam hal ini. Nah, tapi di situ penggunaan ataupun istilahnya maksud daripada al-ghubn ya di kalangan para fuqaha, khususnya di situ dalam urusan muamalah jual beli ya, itu yang dimaksud adalah satu bentuk penipuan ataupun manipulasi harga barang ya. Secara umum di situ yang dimaksud ya dari al-ghubn itu adalah manipulasi ya harga barang, seperti yang tadi sudah dicontohkan, yakni barang tersebut seharusnya harganya ya, katakan ini ada sebuah jam ya dengan merek tertentu ya, harganya di situ yang harga pasarannya mestinya adalah misalnya 1 juta ya, tapi kemudian si penjual menjualnya dengan harga misalnya 5 juta ya, dengan istilahnya mungkin dengan retorikanya ya dalam tawar menawar ya dengan si pembeli ya, dia berhasil meyakinkan si pembeli ya, sehingga pembeli di situ mengeluarkan uang sejumlah 5 juta misalnya, padahal harganya

0: cuma 1 juta. Nah, jadi dalam hal ini ada manipulasi harga ya pada barang tersebut di luar daripada harga yang semestinya ya, harga standar di pasaran. Namun demikian di situ para fuqaha membagi ghoban ini menjadi dua macam. Ya, membagi menjadi dua macam. Jadi manipulasi harga ini ada dua macam. Ada di situ yang disebut sebagai ghobnun yasir. Ya, yakni ghoban yang kecil. Ya, ghoban yang kecil. Jadi di situ manipulasi harganya itu masih bisa di apa? Masih bisa ditoleransi gitu ya. Misalnya seharusnya harganya 1 juta ya, dia si penjual menjualnya kepada pembeli dengan harga 1.500.000 ya. Misalnya padahal haknya atau yang sebenarnya di pasaran tuh harganya adalah 1 juta saja. Nah, itu dan artinya di situ bahwa masih terbilang wajar, artinya di situ manipulasi harganya itu terbilang kecil ya. Nah, itu terbilang kecil dan masih bisa dimaklumi. Nah, sedangkan di sana yang keduanya ada yang disebut ya dengan ghoban yang fahish. Ya, ghoban yang besar. Disebut fahish itu karena ada makna kekejian ya, itu. Jadi si penjualnya ini enggak ketulungan ngasih harga. Itu tadi contohnya misalnya jam itu harga pasarannya 1 juta, dia menjualnya kepada si pembeli dengan harga 5 juta. Terutama ketika si pembeli ini enggak tahu memang harga pasaran. Tuh. Nah, itu keterlaluan ya yang demikian itu. Nah, tentunya ada implikasi ya dari macam-macam ghoban tersebut. Ya. Jadi kalau seperti yang ghoban yang yasir, yang kecil ataupun yang ringan tadi itu sudah kita sampaikan ya, selama itu masih dianggap bisa ditoleran ya, artinya tidak signifikan gitu ya, tidak signifikan, maka bisa dimaklumi dalam aktivitas jual beli, karena bisa saja itu hanya semata-mata bagian dari kemahiran ya, betul-betul istilahnya kemahiran dari si penjual ya, dalam hal di situ melakukan tawar menawar. Dan walaupun disebut dengan istilah manipulasi, tapi hakikatnya ya tidak bisa disebut juga sebagai penipuan ya, karena dia menaikkan dari harga yang semestinya di pasaran ya, tidak begitu mencolok ya, tidak begitu apa mencolok. Nah, sedangkan di situ ghoban yang fahish ya, ghoban yang istilahnya besar, penipuan yang besar atau manipulasi yang besar, tentunya itu akan merugikan ya pihak, terutama pihak pembeli. Dan ketika kemudian dia mengetahui bahwasanya dirinya telah ditipu ya, begitu, dengan harga yang lewat batas ya gitu kan, maka di situ akan menyebabkan ketidakridhoan ya si pembeli tersebut. Nah, di saat itulah ya, maka pihak si pembeli ya, istilahnya yang sudah merasa dirugikan dan merasa ditipu dengan harga yang sangat tidak wajar tersebut ya, dia bisa mengambil hak khiyar yang disebut dengan khiyarul ghoban. Jadi ketika sudah sampai di rumah misalnya gitu kan, ketemu dengan anggota keluarganya yang lain dan tanya, itu kamu beli jam di mana, berapa harganya? sekian, 5 juta jamnya gitu ya. Wah, kamu ini ditipu kamu gitu ya. Itu di pasaran cuma 1 juta, coba kamu cek di toko yang sana. Itu cuma 1 juta harganya. Ini kamu ditipu, maka harganya sampai 5 juta seperti itu. Nah, di saat itulah misalnya si pembeli merasa tidak rela ya diperlakukan seperti itu, dan dia bisa mendatangi pihak penjualnya. Ya, dalam rangka apa? Dia bisa di situ membatalkan ya akad jual belinya. Melakukan istilahnya dia punya hak untuk memfasakh ya, membatalkan akad jual belinya. Dia kembalikan barangnya yang dia sudah beli itu, dan dia meminta kembali uang yang sudah dia serahkan kepada si penjual. Ya. Itu pilihan pertama. Atau di situ dia ya minta kepada si penjual ya agar mengembalikan sisa ya harga yang sudah diberikan setelah di situ disesuaikan dengan harga pasaran. Jadi itu dalam keadaan ya ketika memang si pembeli itu tidak tahu harga pasaran terhadap barang itu. Ya, jadi syarat daripada untuk bisa memiliki hak khiyar goben tadi itu ya adalah ketika memang si pembeli tidak mengetahui harga ya harga pasaran. Adapun kalau dia sudah tahu sebenarnya harga pasaran segitu dan dia tetap istilahnya di situ mengambilnya, maka dianggap ya itu kesalahannya sendiri, kalaupun istilahnya dia merasa kemudian setelah dipengaruhi oleh yang lain itu terlalu tinggi harganya dan sebagainya, tapi dia sudah tahu sebenarnya harga pasarnya sekian, tapi dia tetap membelinya dengan harga yang lewat batas tadi itu, maka di situ dia dianggap rela ya, dianggap ridho dengan istilahnya ketetapan harga tersebut. Jadi itu implikasi ya istilahnya dari terjadinya ghoben, khususnya di situ ghoben yang fahish ya, itu bahwa si pembeli punya hak ya untuk membatalkan transaksi, dan itu disebut dengan khiyarul ghoben ya, jika tadi syaratnya dia tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya saat transaksi jual beli dilakukan. Itu dan tentunya ya sekali lagi dari pembahasan tadi yang bisa menjadi patokan kita dalam menilai sebuah harga itu adalah merupakan harga yang wajar itu ya berdasarkan umuman ya, yakni kewajaran yang dinilai oleh para ahli di bidang ya atau para pelaku pasar lah gitu ya. Tanya para pelaku pasar, para ahli di bidangnya. Jadi istilahnya di situ memang orang-orang yang sudah menggeluti ya ataupun para pelaku pasar ya, itu sudah tahu standar harga barang tersebut sekian. Jadi untuk menilai bahwasanya itu telah terjadi ghoben yang fahish ataukah tidak, itu merujuk kepada penilaian mereka. Merujuk kepada penilaian mereka. Kalau misalkan di situ apa yang ditanya adalah orang yang nggak punya keahlian sama sekali, ya mungkin dia kaget tuh, padahal tidak signifikan misalnya gitu kan, menaikkan harganya itu tidak signifikan ya, si penjual tidak signifikan dalam menaikkan harganya, tapi orang yang tidak punya keahlian merasa oh itu dianggap penipuan dan sebagainya. Di dalam ini istilahnya yang menjadi rujukan ataupun istilahnya referensi ya untuk menilai fahish ataupun tidaknya ya dari suatu perbuatan apa dari suatu ghoben tadi itu, manipulasi harga tersebut apakah termasuk kecil ataukah besar ya, sekali lagi itu kembali kepada para ahli khibroh ya kata dalam bahasa Arabnya. Nah, Ya, dan itu melihat kepada istilahnya di pasaran seperti apa para pelaku pasar dalam hal istilahnya menjual belikan barang tersebut. Hanya seseorang ketika dia ingin memasuki pasar tuh, dia paling tidak punya pengetahuan dulu ya terhadap harga-harga pasar dari setiap barang yang ingin belinya, ya, supaya tidak terjadi hal yang semacam itu, ya. Hanya karena itu akan bisa jadi sumber konflik ya, kalau sampai istilahnya terjadi ya goben begitu kan, timbul konflik ya, timbul permusuhan dan sebagainya, ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Karena itu perlu nantiasa teliti ya, dalam bisa berkonsultasi terlebih dahulu ya, atau apalagi sekarang istilahnya dengan adanya apa media untuk bisa mencari informasi ya, melalui online internet misalnya ya, tentang suatu barang. Oh, kita bisa melihat di situ perbandingan harga-harga yang dijual oleh para pelaku pasar ya, di situ kita bisa tahu ya, oh ternyata harga segini, yang paling tinggi yang ditawarkan harganya segini, oh yang paling rendah ditawarkan harganya segini. Jadi kalau misalnya di situ ada yang melebihi ya, terlalu besar ya, di luar daripada harga yang istilahnya berlaku ya di kalangan para pelaku pasar tadi, berarti itu sudah kelewat batas misalnya gitu, tidak wajar. Nah, dan itu kadang-kadang memang kita dapatkan seperti itu ya, istilahnya ada orang-orang yang memang ingin memanfaatkan kadang-kadang ketidaktahuan dan kejahilan ya istilahnya para pembeli yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka tersebut ya untuk apa menaikkan harga seenaknya, dan harga seenaknya yang di situ akan menyebabkan banyak kesulitan dan kesusahan. Nah, jadi intinya seperti itu, bahwa al-ghobn ini kisarannya berkaitan dengan masalah manipulasi harga. Cuma tadi itu ya, kalau manipulasi harga itu sesuatu yang ringan, yang kecil ya, ya tidak berdampak apa-apa ya terhadap hukum. Jadi artinya tidak sampai ya kemudian merusaknya pada. Nah, jadi yang dipermasalahkan adalah ketika ghobn itu sudah masuk dalam kategori ghobn yang besar atau disebut dengan ghobn yang fahish. Demikian mungkin yang lebihnya pembahasan al-ghobn di sini, bahwa kita bisa faedahnya. Tadi saya mohon maafkan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam.
1: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami di sore hari ini ya, dari kajian fikih muamalah bersama guru kita Ustaz Arif Syarifuddin Syafiqullah Ta'ala. Dan mana di sesi kedua ini kita akan manfaatkan ya keluarga muslim waktu tersisa kita untuk mengajukan pertanyaan atau pembahasan kita masih terkait tentang cacat-cacat ya keluarga muslim pada akad. Ini ada pertanyaan ya terkait tentang keuntungan ya dalam ambil margin ya, kita akan ajukan yang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana dalam Islam dalam mengambil keuntungan ya, apakah ada batas minimal atau batas maksimalnya? Saya ini membuat keterampilan ini disebutkan dari barang-barang bekas yang harganya sangat murah, dan ketika menjadi barang dagangan harganya cukup lumayan mahal dan juga banyak digemari ataupun banyak disukai. Nah, terkait ini apakah boleh Pak Ustadz menjual dengan harga-harga tertentu, tapi ketika dilihat dari modal memang hanya kecil ataupun modalnya hanya sedikit? Minta pencerahan dan juga nasihatnya Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Jadi pertanyaannya kurang lebih di situ adalah dalam kita berjualannya, berdagang, apakah ada batasannya dalam hal mengambil margin atau keuntungan. Yang jelas di situ bahwa secara umum memang keuntungan, menetapkan keuntungan istilahnya dalam menjual suatu barang itu tidak ada batasannya. Betul, tidak ada batasannya. Ya, karena juga kita perhatikan di sana ada barang itu kan, barang ataupun produk yang diperjualbelikan itu berbeda-beda. Ada produk-produk yang istilahnya memang bukan menjadi kebutuhan pokok ya, atau bukan kebutuhan harian lah orang bilang. Dan ada di sana yang yang itu adalah merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan harian manusia. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya jadi kebutuhan pokok, ya, dari barang-barang yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya, seperti misalnya sembako, ya, itu sebisa mungkin tidak mengambil keuntungan yang banyak, ya, karena ketika di situ menetapkan keuntungan yang besar, itu akan bisa mempersulit ya manusia ya dalam mendapatkan kebutuhan mereka. Apalagi di situ ketika di masa-masa yang krisis ya gitu. Tapi begini, kadang-kadang ada seseorang dia pulaan ya orang bilang itu ya, membeli barang yang dia ingin jual kembali. Nah, saat dia membelinya dari grosir gitu ya misalnya, atau dari distributor, itu harganya pas lagi murah ya. Kemudian pada saat istilahnya dia, tentunya tanpa bermaksud dia ingin menimbunnya, maksudnya dia pada saat istilahnya kemudian barang tersebut dijual di tempatnya, ternyata barang tersebut sedang naik ya, itu sedang naik harganya, sedang tinggi harganya. Maka di situ ya dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak ya dari situ. Jadi dia istilahnya pada saat belanjanya pulaan itu posisinya dia dapat murah. Ya, pas begitu giliran masa ketika dia menjualnya, itu ternyata harganya tiba-tiba tinggi. Tapi begitulah namanya pedagang. Kadang-kadang sebaliknya, gitu kan? Kadang-kadang sebaliknya. Di saat dia belanja atau kulaan barang tersebut harganya tinggi. Ya, pas begitu giliran dia mau menjualnya, ternyata harganya turun drastis. Di situ dia akan mengalami kerugian, dan itu sebuah resiko ya dari pedagang. Nah, tapi itu istilahnya patokan dalam hal istilahnya menjual apa, mengambil keuntungan atau menetapkan keuntungan ya dari penjualan barang-barang kita itu ya harus melihat istilahnya berbagai pertimbangan juga. Jadi kalau seperti misalnya pakaian yang memang pakaian tersebut misalnya bukan sesuatu yang kebutuhan harian kan gitu. Jadi seorang orang tuh kalau beli pakaian ya dia bisa pakai untuk waktu yang lama ya, sekali beli kan gitu. Jadi itu bukan kebutuhan pokok harian. Nah, maka dalam ini dia boleh saja, karena kan itu ada resiko ya istilahnya barang yang dia jual itu mungkin kalau lama lakunya itu akan mungkin hingga ada penyusutannya gitu ya, ataupun istilahnya akan kualitas daripada barang tersebut akan turun dan sebagainya. Maka di situ pada saat dia mengetahui ada risiko-risiko yang besar, dia bisa meninggikan harganya, bahkan boleh 100% ya ibaratnya dari harga harga dia belanja, harga dia beli atau harga kulaan. Misalkan dia anja dari produsen
0: dengan harga misalkan satu helai baju ya koko misalkan 20.000, lalu dia jual 100.000 ya pasaran, kan berarti dia akan mengambil keuntungan 100% ya dari harga. Tapi kan kita tahu bahwasanya kan namanya orang kan menghitung itu keuntungan itu juga dari personal ya, bisa dia hitung juga ya gitu. Intinya kalau misalnya dia katakan aja itu untung bersihnya lah gitu ya, jadi 100% itu boleh saja ya, dengan mempertimbangkan tadi naik barang yang dia jual belikan itu adalah barang yang memang bukan kebutuhan pokok. Jadi intinya selama di situ masih dalam batas yang wajar dan tidak bermaksud ingin menyulitkan manusia. Intinya seperti itu. Dan untuk barang-barang yang istilahnya emang jadi kebutuhan pokok manusia ya, patutnya sekali lagi jangan sampai ya meninggikan harga yang berlebihan, karena itu akan menyulitkan masyarakat ya, terutama untuk barang-barang pokok ya, istilahnya harian yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi memang sekali lagi tidak ada itu ya, cuman harus juga melihat juga kepada menimbang standar ya, istilahnya harga-harga pasaran ya, yang biasa jual belikan ya di kalangan mereka. Ini jangan sampai istilahnya di situ kita dianggap terlalu ingin mencari keuntungan yang besar ya. Itu. Nah, itu, dan ya sekali lagi bahwa kalau misalnya lebih bagusnya memang di sana bahwa untuk barang-barang yang penting, barang-barang yang pokok ya, kebutuhan harian manusia itu ya perlu ada turun tangan ya dari penguasa ya, pemerintah, supaya bisa stabil dan masyarakat istilahnya dalam keadaan tidak kesusahan ya. Adapun masalah barang-barang yang di luar daripada itu ya silahkan, mau menjual berapa saja selama masih terbilang wajar menurut para yakni pakar ya dalam bidangnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan juga tampaknya sekaligus mengakhiri saja karena waktu sudah masuk adzan asar untuk daerah Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih warga muslim jazakallahu khairan ya, karena waktu kita yang batasi. Kita akhiri perjumpaan kita di Fikih Muhammad bersama guru kita Arif Syarifuddin Al-Syafidullah. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Arif Syarifuddin Al-Syafidullah dan juga kru yang bertugas, mohon pamit untuk diri. Kita akhiri dengan katu
3: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum. Sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amal-amal zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
3: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin? Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan, justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit? Mana martabat kita?

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Lihatlah hadiratan dari Allah SWT, ketika Allah menjelaskan tentang peran wanita, Allah jelaskan juga tentang perannya bukan sebagai bawahan, tapi justru sebagai atasan. Wanita bukan hanya berperan sebagai anggota, tapi mereka juga sebagai leader. Mereka adalah leader di mana? Di rumah suaminya. Para ulama mengatakan leader di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, bukan leader ketika suaminya berada di rumah. Maksudnya adalah keputusan-keputusan tetap di tangan suami terkait hubungan rumah tangga, tetapi dalam perkara peletakan warna hordeng, dalam hal peletakan meja kursi di ruang tamu, dalam hal peletakan pembelian skincare serta koleksi beberapa pieces Tupperware, itu umumnya wanita yang menentukan. Kebutuhan list belanja bulanan, umumnya wanita yang menentukan. Maka Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ba'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sungguh benar-benar wanita punya peran sebagai atasan juga di dalam rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah al-muatiyah, al-muasiyah. Apa itu muatiyah dan muasiyah? Nabi mengatakan khairu nisa al-wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah. Empat kategori wanita terbaik menurut Nabi SAW. Yang pertama al-walud al-wadud. Al-walud artinya subur, al-wadud artinya penyayang. Wanita harus belajar soft spoken. Wadud, Anda harus belajar menurunkan intonasi nada rendah. Mungkin terkesan sulit, tapi demikianlah belajar. Al-wadud. Yang ketiga adalah al-muatiyah. Para ulama mengatakan al-muatiyah adalah selalu mencocoki apa yang disenangi oleh suami, sehingga senang bila pilihan dia sesuai dengan pilihan suami. Hari ini terbalik. Tidak sedikit para wanita yang melapor kepada kami, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, suami saya mah nurut sama saya. Ini bukan sebuah prestasi, ini cobaan bagi suami. Lihatlah bagaimana Nabi SAW justru mengatakan muatiyah, istri yang selalu senang dengan keputusan suami, istri yang selalu mencocoki dengan decisionnya suami, istri yang selalu suka dengan pilihannya suami. Aku ikut apa kata abang aja, aku ikut apa kata mas saja. Perkataan itu perkataan mahal hari ini. Diksi itu diksi yang berharga hari ini. Yang mampu mengucapkannya sering-sering, dia adalah wanita istimewa. Dia adalah wanita istimewa.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: Saya dengar cerita dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang laki, dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut. Oh silakan, kita ngerawat orang, ngerawat pahala, tinggal di rumah. Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya, dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya, istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat, dia harus dipenuhi hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama, dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu teng sudah nunggu di bawah, ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas, hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah di hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua ya. Karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah
1: di lawah indah Al-Quran
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
3: Oh, iya tah. Aman gak tuh data usaha kita?
2: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
3: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
2: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
3: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
2: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
4: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
2: Data akurat,
3: usaha kuat,
2: ekonomi maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: الأمر بإحسان الذبح والقتل عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian. Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya, apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat nih. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia nggak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, nggak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi ngumpul orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan. Kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan. Pelan-pelan mukat, jeda dulu. Lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli, au kama qala, Allah tuh yang maha

hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syam akan merusak. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah, antum bertahan. Kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan. Kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita enggak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Pertama, bekerja dengan usaha yang halal lebih baik dan lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatabi 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uh." Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu ia pergi mencari kayu bakar, kemudian membawanya di atas punggungnya, lantas ia menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga kehormatannya, maka ini lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan tanda ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a 'anha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya, tidaklah suatu jiwa akan mati sebelum ia menerima seluruh rezekinya, meskipun rezeki itu terlambat datang kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, bekerja dengan cara yang halal membuat doa-doa menjadi mustajab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'malun alim. Wa qala, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama seperti yang ia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun. Dan dia juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang. Rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tubuhnya dipenuhi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amal-amal zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
3: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka.

0: Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Doa dan zikir petang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.
1: Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT ITE As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan. Mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah orang yang menghardik anak yatim
4: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat.
6: Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar ya di kesempatan sore hari ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program khasanah ya, atau pembelajaran

0: Dan yang ke-40 Durus Logo ya, di pelajaran yang ke-10. Semoga bermanfaat ya sebagai murojaah kita. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, memudahkan kita untuk kita bertemu secara live ya, seperti biasa di setiap hari Rabu sore ya, untuk kita bersama-sama belajar melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati Lighairi Natiqina Biha Al-Juz'ul Tsalits ya, jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah di pertemuan kita yang telah lalu kita sudah menyelesaikan intahaina minad darsi tasi', kita sudah menyelesaikan pembahasan dari pelajaran yang ke-9 yang sebagian besarnya berbicara tentang al-musanna dan juga idhofahnya musanna seperti apa. Ya, alhamdulillah sudah kita ambil, dan insyaallah sanabda'u fi hadzal yaum, kita akan mulai di hari ini, episode hari ini sanadkhulu ila darsin jadid, kita akan masuk ke pelajaran yang baru ala wa huwa darsul ashir, yaitu pelajaran yang ke-10. Jadi silakan teman-teman ya yang mengikuti kita di live kita untuk membuka fi safhati ar-rabi'ati wats-tsamanin di halaman yang ke-84 ad-darsul ashir. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya di antara metodologi penyampaian dari mu'alliful kitab, penulis kitab ini, penyusun kitab ini, selalu ada nas ya. Baik itu mungkin berupa hiwar atau berupa teks atau berupa dialog di setiap pelajaran yang baru. Sebelum nanti akan ada kaidah-kaidah ataupun pelajaran-pelajaran yang diselipkan di setiap pembahasan-pembahasan. Baik, kita akan mulai masuk di ad-darsul ashir, dan kita di sini ada nas thalathu faqarat ya, ada 3 paragraf di sini yang nanti insyaallah akan sanaqra'u hadhihi al-faqarat wa nuhawil an nafham wa nutarjim min hadhihi al-faqarat ath-thalatha insyaallah. Baik. Menyaqra', ada yang mau baca di sini ya? Paragraf pertama misalnya, man yatabarra', siapa yang mau menjadi sukarelawan? Saya aja kan. Al-faqratul ula misalkan, saya di apa namanya? Al-faqratul ula ustaz, di paragraf yang pertama.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh banget ya.
1: Ada yang ingin mengawali? Atau mungkin barangkali Mas Aan dulu ya.
2: Boleh,
1: coba. Tafadhalu. Na'am. Ronal Jarosu
2: wabada'atil hissatu al-khamis satu
1: na'am
2: marrat
1: asyru
2: daqa'iqa aw aktsaru walam ya'ti ad-darsu
1: udarrisu
2: mudarrisu
1: walam ya'til mudarrisu
2: sa'imat tullabu
1: na'am
2: al-intidara
1: na'am
2: wa tafiqu yataharrasuna
1: na'am
2: min amma kinihim
1: wa ya'bathun
2: Faba'aduhum
1: ma'am
2: Waqafa yakhtubu
1: ma'am
2: Waba'aduhum Yaktubu Ala saburati
1: Qabla an nuwasil ila al-faqrati thaniyah, sebelum kita masuk ke paragraf yang kedua, nuhawil an nafham awalan mimma qad qara'ahu Kang Aan ya, dari apa yang tadi sudah dibaca oleh Kang Aan. Baik, ronna jaros Al-Jaros, Al-Jaros bel. Bunyi.

0: ya.
1: Rangers.
0: Ranna yarinnu. Ronin.
1: Bersama berbunyi.
0: Ranna yarin. Nah, ujar bahasa Inggris ring.
1: Ring. Ya.
0: Yeah. Ring.
1: Berdering.
0: Berdering, iya kan? Ringing, iya, ring. Berdering. Ranna jarasu. Bel berdering. Wabada'atil hissatul khamisa. Dan mulailah pelajaran yang kelima, atau jam pelajaran yang kelima. Al-hissah maknaha jam pelajaran, ya. JP, jam pelajaran.
1: Jam pelajaran.
0: Al-hissatul ula, al-hissatul thaniya, jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua, ya. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah, al-hissatul ula ila rabi'ah, wa ba'daha roha. Biasanya kan jam pertama sampai jam keempat tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Habis itu istirahat.
1: Nah, jam kelima habis istirahat biasanya.
0: Habis ke jam kelima itu habisnya habis istirahat kan. Ronald Jaros. Bel berbunyi dan mulailah jam pelajaran kelima. Marot ashru daqa'iq. Berlalu ashru daqa'iq. Berapa menit?
1: 10
0: menit berlalu.
1: 10 menit.
0: Au akthar. Atau ternyata lebih dari 10 menitnya ya. Walam ya'til mudarrisu, dan gurunya belum datang. Ya. Apa ini? Jam kos.
1: Jam kosong.
0: Jam kosong.
1: Kebahagiaan.
0: Anak pernah nanya ke anak-anak, mata pelajaran apa yang paling antum sukai? Jam pelajaran apa yang antum sukai? Anak-anak bilang, jam kos ustaz. Jam pelajaran kosong. Kayaknya. Semua anak begitu kali ya. Jangan-jangan antum juga suka nih kalau kita kosong nih. Enggak ya.
1: Sedih banget.
0: Kecuali antum sedih antum nih.
1: Sedih banget masyaallah.
0: Walam ya'til mudarris, gurunya enggak datang atau belum datang. Sa'imatul labul intidhar. Sa'ima yas'amu. Sa'ima, sa'ima. Malal, malal. Sa'ima. Bosan. Na'am. Sa'imatullah, anak-anak bosan. 10 menit, 15 menit, al-intidhar, bosan menunggu. Intidhar, menunggu. Anak-anak bosan menunggu. Wa tawfiqu, tawfiqu di sini nanti akan ada pembahasannya ya. Artinya mulai, anak-anak mulai yataharrakun. Wah, mulai apa? Gerak-gerak ya. Min amakinihim, dari tempat-tempat mereka. Ya. Dari tempat-tempat duduk mereka. Wa ya'bathun. Abath. Apa abath tuh? Main-main. Nah, namanya jam kos.
1: Jam kos, bebas.
0: Udah mulai main-main tuh. Wa ba'duhum waqafa yakhtub. Sebagian mereka ada yang berdiri. Ngapain? Khutbah. Masya sini ya. Main-mainnya berkhutbah nih. Keren.
1: Hari Jumat.
0: Masya Allah ya. Ini latihan. Wa ba'dhum ja'ala yaktubu 'ala sabur. Sebagian mereka ada yang ja'ala di sini juga artinya sama dengan tawfiqah ya, mulai. Dan sebagian mereka juga mulai menulis-nulis di papan tulis.
1: Papan tulis.
0: Itu kalau kosongan begitu kan. Bikin tulisan, bikin gambar di papan. Atau mungkin apa begitu kan, aktivitas yang lainnya begitu. Baik. Hadhihi hiya al-faqratul ula. Al-faqratul thaniyah, paragraf yang kedua. Man yaqra? Memang yusyarikunana min Zoom masalan. Barangkali ada yang ikut dengan kita dari Zoom. Barangkali ada. Kalau tidak ada, nanti teman-teman yang di sini ya, siap untuk membaca. Antum siap baca ya?
1: Insyaallah. Insyaallah.
0: Kalau enggak siap, iya harus siap.
1: Harus siap.
0: Harus siap.
1: Siap nggak siap harus.
0: Taib. La ahad min Zoom. Nggak ada dari Zoom. Taib lah mas. Nahnu nantadir min ikhwa alladhina yusyarikuna nahuna. Mas Fajar dulu atau Abu Fatimah ini? Abu Fatimah. Dakhul al-muraqibu faj'atan. Amrukum.
2: Amrukum fawda.
0: Amrukum fawda. Naam.
2: Annal fasla.
0: Subun, na'am.
2: Isma'u inna mudarrisakum maridun.
0: Maridun.
2: Inna mudarrisakum maridun.
0: Na'am.
2: Falam yahdur al-yawma.
0: Na'am.
2: Fayumkinukum adzahabu ilal maktabati. Au
0: Aw al-insirafu ila al-mahajian. Naam. Antadhhabu
2: ila al-maktabi.
0: Ila al-maktabati. Di antum maktabi? Enggak. Oh, matanya.
1: Ngopi.
2: Antadhhabu ila al-maktabati khairun lakum.
0: Naam. Yakfina awalan, cukup dulu ya. Dakhal al-muraqibu faj'atan. Namanya kelasnya berisik. Iya. Dakhal al-muraqib, datang muraqib. Guru pengawas ya. Apa berarti? Mungkin guru piket ya, ya. Muraqib yang mengawasi kan biasanya ada tuh. Sekolah-sekolah tuh. Faj'atan. Faj'ah? Tiba-tiba. Iya, datang tiba-tiba. Wa qala, lalu kemudian berkata, ma hadza? Apa ini? Iya, kan ada yang berdiri, ada yang nulis, ada yang mungkin lagi main gulet-guletan misalnya di kelas. Ma hadza? Apa ini? Amrukum fawdha. Perkara kalian ini fawdha. Kafawdha berantakan. Ya. Tidak rapi, tidak teratur, kacau balau ini. Ah, ka'annal fasla suqun. Kelas ini seperti pasar. Wah, mending pasar ya. Kadang-kadang kalau orang tua kita lihat kamar kita berantakan, wah kamarnya kayak kapal pecah. Ini kayak masih kayak pasar ya. Belum pecah pasarnya ini ya. Ka'annal fasla suqun. Ini kelasnya kayak pasar. Isma'u, dengarkan. Inna mudarrisakum maridun. Sesungguhnya guru kalian maridun. Lagi sakit. Falam yahdur al-yawma. Kalau mau dibaca nyambung, falam yahduril yawma. Sama seperti di atas ya, di paragraf pertama itu ada wabada'at al-hissatu, asalnya begitu ya, wabada'at. Tapi kalau disambung wabada'atil hissatu. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau dibaca terpisah ya enggak apa-apa. Falam yahdur al-yauma. Tapi kalau mau disambung falam yahdur al-yauma. Sakit, maka dia tidak bisa hadir hari ini. Fa yumkinukum, memungkinkan bagi kalian, silakan untuk kalian adzhabu ilal maktabah. Daripada di sini nih nggak ngapa-ngapain ya, adzhabu ilal maktabah, ngapain? Pergi ke perpustakaan. Au al insirafu ilal mahaji, atau kalian bisa insiraf, bisa kembali, bisa bubar ya, ilal mahaji, ke asrama-asrama kalian. Tapi dikasih catatan oleh guru muraqib ini, antadzhabu ilal maktabati khairun laku, dengan kalian pergi ke perpustakaan itu khairun laku, lebih baik bagi kalian. Naam. Alladhi ba'dahu, silakan barangkali Mas Fajar, tafadhalu. Oh, kharajna min
2: abna
0: al-ma'hadi.
2: Al-ma'hadi.
0: Naam. Kanatis sa'atu. Naam. Thaniyata ashrata wan nisfa. Naam. Ro'a
2: ba'du zumala'i. An-na'uda.
0: Mudarrisana
2: maridun.
0: Al-maridu. Naam. Fakultu lahum
2: Aisal Fakot Unasiban.
0: Naam. Lil Iyadah. Naam.
2: Sana'uduhu.
0: Naam, sana'uduhu.
2: Sana'uduhu. sholati
0: ba'da
2: sholatil asri insyaallah
0: insyaallah
2: qalu
0: ar-ra'yu ra'yuk. Na'am. Baik, kita baca ya. Kharajna min mabnal ma'had. Di situ kita keluar dari gedung ma'had, gedung sekolah ya. Kanatis sa'atu, saat itu jamnya, ats-tsaniyata asyrata wan nisfa. 12 lebih setengah. Berarti jam setengah satu. Ro'a ba'du zumalai. Ro'a di sini bukan melihat ya, tapi berpendapat. Ro'a ba'du zumalai, sebagian dari teman-teman saya berpendapat, anna'uda mudarrisana al-maridho, anna'uda, ada ya'udu. Ada ya'udu artinya apa? Salah satu maknanya kembali, betul. Ada ya'udu artinya kembali. Tapi di dalam lafaz ini, ada ya'udu artinya menengok, menjenguk, ya, mengunjungi. Makanya ada namanya iyadatul marid ya, atau menengok orang sakit. Kan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan hakul muslimi alal muslimi khomsun, hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Iya, salah satunya disebutkan iyadatul marid, iyadah, mengunjungi orang yang sedang sakit atau menengok orang sakit. Ra'a ba'du zumala'i, berpendapat sebagian dari teman-teman ini, anna'uda, untuk kita ini mengunjungi, mudarrisana, guru kami, al-maridho. Al-maridho berarti sebagai apa ini? Sebagai? Bukan. Maf'ulun bihi kan, maf'ulun bihinya kan mudarrisana, anna'uda, mudarrisana, kami menengok guru kami. Al-maridho, yang sakit. Bukan? Fa'ilnya kan kami, nahnu, domir, domir mustadir, nahnu, anna'uda, kami menengok guru kami, al-maridho, yang sakit. Apa dong berarti? Na'at. Na'at, man. Na'at untuk apa? Na'at untuk mudaris. Makanya mudarisnya kan dibacanya masuk, mudarisana. Makanya al-maridnya juga dibacanya al-maridho. Loh Ustaz, kenapa al-ma'ruf kan harusnya sama ma'rifat-ma'rifat? Loh, emang ini kan ma'rifat-ma'rifat? Al-ma'ruf kan ma'rifat beralif lam. Mudarisnya juga kan ma'rifat, karena diidhofahkan kepada na, mudarisana, guru kami. Anna'uda mudarisana al-ma'ridho. Fakultu lahum, maka saya katakan kepada mereka, kepada teman-teman, laisal waktu munasiban lil'iyadah. Apa ini? Waktunya tidak tepat, tidak cocok lil iyadah, untuk berkunjung, untuk menengok ya. Padahal kalau di kita waktunya cocok nih ya. Karena rumah sakit di kita ya rata-rata jam segitu ya, jam 11 sampai jam 1 ya. Sana'uduhu ba'da sholatil asri, kami akan menengoknya habis sholat asar. Habis sholat asar malah di kita gak boleh.
3: Ya boleh.
0: Bolehnya nanti jam 5 sore sampai jam 7 atau jam 8 ya, tergantung rumah sakitnya ya. Sana'uduhu ba'da sholatil asri insyaallah, kita akan mengunjunginya setelah sholat asar insyaallah. Qalu, teman-temannya mengatakan ar-ra'yu, ra'yuk. Tadi ar-ra'yu masdar ro'a, ro'a ba'du zumalai. Nah, tadi pendapatnya adalah pendapat kamu. Bahasa kitanya apa berarti? Ar-ra'yu ra'yuk. Ya udah, kita ngikut aja. Gitu. Ar-ra'yu ra'yuk, kita ngikut aja.
3: Iya, iya gitu.
0: Baik.
3: Akhir.
0: Hadha huwa an-nass alladhi qara'nahu min ad-dars al-ashir. Alhamdulillah hawalna an nafham. watarjamnah, kita sudah memahaminya, kita sudah menerjemahkannya. Ya Allah, kita faham dengan apa yang tadi kita baca. Nah, al-an sanadkhulu ila tamarin, kita akan masuk kepada tamarin. At-tamrinul awal, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Indana thalathatu as'ilatin, kita punya tiga pertanyaan. As-su'alul awal wa thani wa thalith. An yujib wal ijabah mawjudatun minan nas, fin nas mawjud, jawabannya di dalam nas itu mesti ada. An yujib tafadhalu, tafadhalu Kang An. Bacanya gimana? Lam-lam.
3: Lam-lam.
0: Lima.
3: Lima.
0: Lam.
3: Lam yahduru.
0: Lam yahdur.
3: Lam yahdur. Mudarris.
0: Naam.
3: Marid.
0: Lima.
3: Ya, lam yahdur mudarris.
0: Lam yahduril mudarrisu li'annahu.
3: Annahu
0: maridun. Mumtaz. Nah ini ya, Masya Allah. Dalam bahasa Arab ini tulisannya sama. Lam, mim, lam, mim. Masa kita baca lam, lam. Lama-lama. Atau apa ini? Lima-lima. Apa ini? Lima. Lam yahdur al-mudarrisu. Lima. Ay, limada? Kenapa? Lam yahdur, tidak hadir. Al-mudarrisu, gurunya tidak hadir. Lam yahduril mudarrisu li'annahu maridun. Tidak hadir mudarris karena dia. As-su'alu tsani, tafadhalu.
3: Labi bil insiraf.
0: Na'am, man alladhi samaha? Samaha bimana adzina. Nah, mengizinkan, memperkenankan. Manilladzi samaha, siapa yang mengizinkan? Litullab, kepada anak-anak. Bil insiraf. Man? Al-muraqib. Nah, alladzi samaha litullabi bil insiraf. Al-muraqib. Yang mengizinkan, yang memperkenankan, samaha. Kan kita kalau minta izin kadang-kadang bilang, ya Ustadz, lau samahtum, sekiranya engkau berkenan, sekiranya engkau memberikan izin, lau samahtum uridu an adhab ila dauratil miyah, misalnya saya mau izin pergi ke kamar mandi. Lau samahtum, samaha ay adhina. Alladhi samaha liutullabi bil insiraf huwal muraqib. السؤال الثالث تفضلوا.
4: كم كانت
0: الساعة
4: عندما خرجوا من مبني من مبنى
0: المعهدي
4: المعهدي.
0: نعم. كم كانت الساعة, jam berapa waktu itu mereka keluar dari gedung ma'had? Jam berapa?
4: Sa'atu
0: kanatis sa'atu
4: kanat kanatis sa'atu
0: thaniyata
4: ashrata wa nisfa.
0: Mumtaz. Kanatis sa'atu thaniyata ashrata wa nisfa. Waktu itu jam setengah saat. Nah, jadi paham ya, kira-kira ya. Insya Allah ini mudah ya, kita masih belum ngapa-ngapain ya. Maksudnya belum terlalu memikirkan banyak ya. Kita baru baca dan baru menjawab sedikit. Taib, tsanian, yang kedua. Nah, ini ada pembahasan ya, yang kedua. Al-jumlatu imma ismiyatan wa imma fi'liyatan. Al-jumlatu, namanya jumlah di dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan. Imma ismiyah, bisa saja berupa jumlah ismiyah. Wa imma fi'liyah, bisa saja berupa jumlah fi'liyah. Untuk mengingatkan kembali teman-teman, jumlah itu adalah susunan dari kata-kata atau susunan dari kalimat-kalimat. Kalimat adalah susunan dari huruf-huruf. Jadi kalau dalam bahasa Arab, instrumen paling kecil berarti huruf, ya toh? Alif, ba, ta, ya, huruf. Huruf-huruf ini kalau disusun maka akan menjadi kalimat. Kalimat-kalimat ini kalau disusun maka dia akan menjadi
3: jumlah.
0: Nah ini nih, yang kalau kita jejerkan dengan bahasa Indonesia nanti agak gejlok sedikit ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia paling kecil huruf.
3: Huruf.
0: Sama nih, huruf harf.
3: Yeah.
0: Dalam bahasa Indonesia dan Arabnya sama-sama nih, harf dan huruf. Bahasa Arab, harf apabila disusun akan menjadi kalimah. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, huruf kalau disusun akan menjadi
3: kata.
0: Kata. Oh, berarti kata sejajarnya dengan kalimah. Kita kembali ke bahasa Arab, kalimah kalau disusun menjadi
3: jumlah.
0: Dengan dalam bahasa Indonesia, kata kalau disusun menjadi kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia ini sejajarnya dengan jumlah. Tidak sama kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, makanya agak gejlok sedikit. Ya. Kalimatnya ternyata kata. Kalimatnya ternyata jumlah, begitu. Nah, kita kembali bahwasanya al-jumlah tu imma ismiyatan wa imma fi'liyatan. Jumlah itu dalam bahasa Arab bisa saja berupa jumlah ismiyah, bisa saja berupa jumlah fi'liyah. Kalau kita melihat dari penamaan sebetulnya simpel saja. Jumlah ismiyah berarti makanat masbuqatan bi ismin. Berarti apa saja yang diawali dengan isim. Gampangnya seperti itu. Berarti kalau jumlah fi'liyah berarti makanat masbuqatan bi fi'lin, dia yang diawali dengan fi'il. Namanya jumlah fi'liyah berarti dia fi'il di depannya. Namanya jumlah ismiyah berarti dia isim di depan. Nah, coba kita lihat lagi. Fal jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha. Jumlah ismiyah itu adalah ia yang di depannya, di awalnya, sodr itu artinya di depan, di awal, berupa apa? Alif, yang pertama, berupa isim sharih. Berupa isim sharih, sharih itu isim, isim zahir, isim yang nyata. Isim yang memang dia isim. Ya. Nahu, contohnya misalkan, Allahu ghafurun. Ya. Allah maha pengampun. Adhihi mudarrisatun, ini adalah seorang guru misalnya, ya. Bicara isim sharih berupa isim begitu. Ini isim. Oh, dia isim dhamir, isim isyarat. Yang jelas dia secara tarahatan, secara jelas itu adalah isim. Ana mujtahidun. Ana kan isim, ana mujtahidun. Atau kalau enggak isim sharih, bisa saja jumlah ismiyah itu diawali dengan masdar muawwal. Nah, bukan masdar di awal, ya. Masdar muawwal. Muawwal itu yang ditakwil. Ditakwil itu apa lagi nih? Masdar yang ditakwilkan. Masdar yang ditafsirkan. Takwil itu maknanya tafsir, ya. Masdar yang ditafsirkan. Ditafsirkan masdar dari apa? Nah, di sini belum begitu detail, ya. Enggak apa-apa, ya. Kami belajar jangan yang detail-detail dulu, ya. Nanti orang kali sudah. Nah, di sini belum terlalu didetailkan, tapi masdar muawwal itu adalah sebuah masdar yang kita tafsirkan dari an plus fi'il. Jadi ada huruf an, kita tambahkan dengan fi'il. Nah, an plus fi'il itu bisa kita tafsirkan, bisa kita takwilkan ke dalam bentuk masdar. Contoh, kalau di sini ya, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum. Ada an plus fi'il toh. Fi'ilnya tasumu. Tasumu kan dari kata soma yasumu. Masdarnya soma yasumu apa? Iyam. Ya toh? Nah, berarti antasumu tuh bisa kita tarik ke masdarnya. Masdarnya tasumu tuh siam. Yang siam tuh siapa? Tasumu kan antum. Berarti siam plus antum menjadi iyamukum. Nah, antasumu inilah yang kita sebut sebagai masdar muawwal. Masdar yang kita tafsirkan dari keberadaan an plus fi'ilnya. An ditambah dengan fi'ilnya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau di nas, kalau di nas kita di pelajaran ke-10 itu, antadhabu ilal maktabati khairun lakum. Di akhir paragraf yang kedua ya. Antadhabu, dengan kalian pergi ke perpustakaan itu lebih baik. Ini nanti antadhabu itu masdar muawwal. Karena nanti bisa kita tarik masdarnya seperti di dalam surah Al-Baqarah 184 ini. Maka kita lihat di sini, fa antasumu takdiruhu, perkiraan masdarnya adalah siyamukum. Jadi siyam diambil dari masdarnya ya, soma yasumu siyam. Kumnya dapat dari mana? Hah? Antasumu itu kan antum, makanya antum berubah menjadi iyamun ditambah antum menjadi iyamukum khairullah. Atau bisa juga tetap dikategorikan sebagai jumlah ismiyah. Bukan isim sharih, bukan masdar muawwal, tapi diawali dengan harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang diserupakan dengan fi'il. Ini huruf-hurufnya apa saja ada di dalam kurung ya. Antum jangan tanya dulu, dilihat aja dulu ya. Contoh, innallaha ghafurun rahimun. Asalnya kan Allahu ghafurun ya. Allahu ghafurun rahimun. Kemudian kemasukan inna, maka kita baca innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Ampun Maha Penyayang ya. Nah, huruf yang serupa dengan fi'il itu apa saja? Al-ahruful musyabbah bil fi'il hiya, itu inna wa akhwatuh. Inna dan juga saudari-saudarinya, inna dan juga teman-temannya. Di Durusul Lughah jadi yang kedua pernah kita bahas inna dan teman-temannya. Apa teman-temannya inna? Inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, itu? Sudah lupa atau masih tidak ingat?
4: Samar-samar kayak.
0: Samar, sudah lupa sama masih tidak ingat ya. Nah, ini huruf-huruf yang musyabbah bil fi'il, yang dianggap sama dengan fi'il. Tapi nanti masuknya bukan jumlah fi'il ya, tetap masuknya kepada jumlah ismiyah. Sehingga jumlah isimnya adalah jumlah yang diawali dengan isim, baik isimnya berupa isim sharih atau isimnya berupa masdar muawwal atau isimnya didahului dengan inna atau teman-temannya inna. Adapun jumlah fi'liyah, kita lihat wa jumlatul fi'liyatu iyallati sadruha, yaitu kalimat yang awalnya adalah yang pertama fi'lun tam. Fi'il sempurna. Ah, apalagi ini? Apalagi ini fi'il sempurna ya, fi'lun tam. Atau fi'il biasa lah ya, fi'il biasa begitulah ya. Contoh, tala'ati syamsu, matahari telah terbit ya. Kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad menulis pelajaran. Jalasa aliyun alal kursi ya, atau akala hamidun ad-dajaja misalnya, atau syaribat aisyatu al-qahwata, itu fi'il-fi'il biasa ya. Maka karena diawali dengan fi'il ya, disebutnya sebagai jumlah fi'liyah. Atau bisa jadi disebut jumlah fi'liyah ketika diawali dengan fi'lun naqis, fi'il yang kurang apa ini? Kalau tadi kan tam berarti sempurna, ya. Ini fiil naqis, fiil yang secara makna, ya, bukan yang huruf ilat, bukan. Secara makna ini, secara makna tidak punya kebutuhan terhadap fa'il. Kalau tam dia butuh kepada fa'il. Sementara naqis, nah, fiil yang kurang. Fiil yang kurang itu apa saja? Nanti ada di dalam kurung, ya. Antum jangan nanya-nanya dulu. Antum ikuti saja dulu yang ada di kitab. Ya. Contohnya misalkan kanal jawu baridan. Asalnya jumlah ismiyah nih. Ya, al-jawu baridun, asalnya begitu. Udaranya baridun, dingin. Yang tamakan kana, kanal jawu baridan. Dan kita pernah membahas, ya, tentang apa namanya kana dan juga fungsinya. Kana dan juga fungsinya, mungkin di awal-awal durusul lughah jadid yang kedua, kita tahu kana itu fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, ya. Merofakkan isimnya, mubtada'nya dirofakkan, wa tansibu al-khobar, khobarnya dinasobkan, ya. Maka yang tadinya al-jawu baridun, ketika kamu masukkan kana, menjadi kanal jawu baridan, ya. Itu cuacanya dingin. Nah, kita lihat dalam kurung al-af'alun naqisatu, fi'il-fi'il yang naqis dalam hal ini apa saja, yaitu kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya, ya, kana dan juga teman-temannya. Jadi kana, apa teman-temannya kana, barangkali masih ingat temannya kana. Apa saja teman-temannya kana? Asbaha, Laisa, Amsa, Soro, dan seterusnya. Banyak tidak? Banyak, ya. Jadi ini namanya fi'il yang naqis, ya. Bukan naqis yang secara lafadznya, ya. Kalau yang naqis secara lafadz itu memang ada. Yang susunan hurufnya ada huruf ilatnya di bagian belakangnya, ya. Ada naqis wawi dan juga ada naqis ya'i. Kita masih ingat di pelajaran berapa itu? Di durusul lughah jadi 3, ya. Nah, di durusul lughah yang sekarang ini, coba nanti diulang lagi di pelajaran berapa tuh kita dikasih tabel tuh, ada fi'il yang ajwaf, ada fi'il yang misal, ada fi'il yang naqis, begitu, ya. Nah, dicari saja. Nah, kalau fi'il yang naqis yang secara lafaz itu yang belakangnya huruf ilat. Da'a yada'u, Roma yarmi, ya. Pelajaran berapa, Abu Fatimah? Pelajaran yang kelima. Coba kita cek pelajaran yang kelima. Pas perbatasan dengan pelajaran yang keenam. Ada tabelnya? Antum ada tabelnya, ya. Nah, kalau di sini maksudnya bukan fi'il naqis yang lafadznya huruf ilat, ya. Bukan, ya. Baik, jadi ini, ya, yang dinamakan dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah yang seperti itu, jumlah fi'liyah yang seperti itu. Nah, contoh kita lihat di sini ini, ada bagannya nih, antum bisa lihat. Jumlah terbagi menjadi dua tuh, kanan kiri, ya. Ada al-jumlatul ismiyatu, di sebelah kirinya ada al-jumlatul fi'liyatu, ya. Yang al-jumlatul ismiyatu contohnya Allahu ghafurun, atau antasumu khairun lakum, atau innallaha ghafurun rahimun. Ini yang isi jumlah ismi. Yang sisi jumlah fi'liyah contohnya tola'at asyamsu, atau kalau kita mau sambung tola'atis syamsu, ya. Kemudian kanal jawu baridan dan wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah, kalau tadi kaidahnya atau pembahasannya, sekarang antum diminta untuk istakhrij ma fid darsi minal jumalil ismiyah. Coba keluarkan, tentukan dari pelajaran ke-10 yang tadi kita baca, mana yang jumlah-jumlah ismiyah, ya, wa ayyin Nau'assad dari fi kulli wahidatin minha, dan tentukan jenis yang pertama yang ada di permulaan dari masing-masing kalimat tersebut. Apakah dia berupa isim sharih? Apakah dia berupa masdar mu'awwal? Apakah berupa harfun musyabbahun bil fi'li? Ambil contoh misalnya Ronald Jaros bukan jumlah ismiyah ya, karena kan kita yang diminta sekarang jumlah ismiyah. Iya. Ronald Jaros bukan, Badadil Hissa bukan, Marat bukan, Sa'ima bukan, Taufiqu bukan. Nah, ini. Fabaduhum waqafa yakhthub. Sebagian mereka waqafa, berdiri berkhutbah. Nah, ini iya. Ba'duhum, ya, dia kan diawali dengan ba'duhum, ya. Oh, berarti ba'duhum apa? Isim sorry. Begitu pula dengan wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala sabura. Silakan cari antum yang jumlah ismiyah lagi. Lalu kemudian tentukan nau'us sadrinya apa? Jenis permulaannya apa? Abu Fatimah sepertinya sudah dapat, silakan. Boleh antadhabu ilal maktabati khairun lakum. Berarti apa itu? Masdar mu'awwal. Betul, ya. Ada lagi. Silakan, kita masih menunggu Mas Fajar atau Kang Aan, silakan.
4: Jadi Kak Ana termasuk.
0: Boleh, Kak Ana kan teman-temannya Inna.
4: Al-fasla
0: suqun. Mumtaz. Ka'anna al-fasla suqun. Ini pasarnya sudah kaya. Pasar. Ya.
4: Kelas.
0: Ah, ini kalau sudah mau jam 5 tuh begitu. Ternyata ustaznya juga pusing. Udah mulai pusing ustaznya ya. Ka'anna al-fasla suqun. Pasar lagi. Kelasnya sudah kaya. Pasar. Ah, berarti Ka'anna. Ka'anna kan teman-temannya Inna, berarti kan harfun musyabbahun bil fi'li. Coba satu lagi. Mumtaz, inna mudarrisakum maridun. Ya. Nah, kita anggap selesai nomor satu ya. Nah. Nomor yang kedua, istakhrij ma fid darsi minal jumali fi'liyah. Nah, kalau yang kedua ini jumlah fi'liyahnya. Wa ayyin naw'a sadri fi kulli wahidin minha, dan tentukan jenis permulaan yang ada di depan jumlah fi'liyah tadi ya. 3 aja, ngambil 3 aja, selesai. Yang pertama ronal jarasu ya fi'il tam ya toh, ronal jarasu fi'il tam, ronal jarasu. Wa bada'atil hissatu khamilah marrat ashr daqa'iq, dan seterusnya, pokoknya yang depannya fi'il sudah selesai ya. Sa'imatul labu, ah itu jumlah fi'ilnya. Baik ya, berikutnya yang ketiga, hawil al masadir al waridata fil jumal al atiyati ila masadir mu'awwalah. Belum naik-naik nih, terus. Nah, cukup.
4: Udah mau jam 5
0: nih. Ya, operatornya juga udah mau jam 5. Hawil al-masadir, rubahlah masdar-masdar yang ada berikut ini di dalam kalimat-kalimat berikut ini ila masadir muawwala. Dirubah ke dalam bentuk masdar muawwal. Contoh, baqa'uka huna fil 'utlati ahsanu laka. Baqa'uka fi'ilnya apa ini? Baqiya ya baqa. Oh, berarti anta baqa huna. Nah, begitu cara jawabnya ya. Anta baqa huna fil 'utlati ahsanu laka. Anta baqa, dengan engkau tinggal di sini. Jadi masdar mu'awwal kan an plus fi'ilnya toh. Nah, sekarang kita pakai an, cari fi'ilnya baqa apa? Baqiya ya baqa, anta baqa. Karena ka kamu, maka anta baqa huna ahsan. Ba sakanuna. diambil dari kata sakana yaskunu. Sakanu na, berarti kan kami. Ayo silakan yang mau jawab. Anaskuna mumtaz. Anaskuna fil mahja'i afdal lana. Dengan kita tinggal di asrama itu lebih baik. Jim. Qala mudarrisul khat. Guru khat berkata, kitabatukum nisfa safhatin bi khattin jamilin ahabbu ilayya min kitabatikum safahatin bi khattin radi. Tulisan kalian setengah lembar dengan tulisan yang bagus itu lebih saya senangi dibandingkan dengan tulisan kalian berlembar-lembar bi khattin radi, dengan tulisan yang radi. Radi itu gak bagus. Bukan jelek, gak bagus ya.
4: Bagus.
0: Kan kita kalau belajar khot itu kan ada khot naskhi ya, ada khot rik'ah ya, ada khot iwani. Dia tulisan bagus-bagus tuh. Antum khotnya apa?
4: Khotnya.
0: Jenis khotnya apa nih? Kurdi. Kayaknya antum khotnya Kurdi ya. Saya juga Kurdi soalnya.
4: Kurdi.
0: Syukur-syukur jadi. Khotnya syukur-syukur jadi. Ya. Nah. Jadi kitabatukum. Nah, kitabah.
4: Kitabakan.
0: Berarti kata banyak tubuh toh? Kitabatukum kum antum berarti.
4: Antum.
0: Berarti kolam dari sul khot ya. Antak tubuh. Mumtaz. Nisfa sahatin bi khatin jamirin ahabu ilayya min antak tubuh safahatin bikhotin yang keempat, lima, enam, tujuh dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita ambil di perjumpaannya akan datang insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Berkah untuk kita semua, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan. Dan kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Setiap suara yang menguda,
6: sedekah tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
7: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
8: Hartanya semakin bertambah-tambah.
9: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
10: Ah, iya benar, Man.
9: Iya, Bang, biar enak laporannya.
10: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
9: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
10: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
9: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini.
11: Oh, no.
9: Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
10: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
9: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
10: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
9: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
10: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
9: Aduh, jadi malu.
10: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
9: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
10: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
11: 104,3 Kita meniti ilmu.
12: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
13: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
12: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
13: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
12: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
13: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
12: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
13: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
14: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
15: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
16: Oh iya ta, aman gak tuh data usaha kita?
15: Insya Allah aman, katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah dan itu dijamin kerahasiaannya.
16: Sing bener sih, emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
15: Banyak dong, hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan, bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
16: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
15: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
17: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
15: Data akurat,
16: usaha kuat,
15: ekonomi maju.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun anda berada ya, masya Allah, gimana kabar anda pendengar di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini ya, kembali menemani anda di serangkaian program khasanah ya, atau kajian spesial di kesempatan sore hari ini. Dan insyaallah pendengar Radio Kita FM ya, dimanapun anda berada, kita akan hadirkan di ruang dengar anda kajian bersama dengan guru kita Ustaz Farid Ghazim Anas Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan.

0: dan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan ya tentang memperoleh rumah di dunia dan di jannah ya, atau surga seperti apa penuhnya. Kita akan simak bagian ini, semoga bermanfaat. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladheena aamanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibnili 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam jannah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surat At-Tahrim ayat 11. Imam Qatadah rahimahullah berkata, Imam Qatadah ini wafat tahun 117 Hijriah ya. Saya dapatkan ucapan Imam Qatadah ini rahimahullah dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Qatadah berkata, Allah Maha bijaksana dan Maha adil. Allah tidak akan mengazab seseorang melainkan disebabkan dosanya sendiri. Jadi dari surat At-Tahrim ayat 11 ini dia dapat kesimpulan bahwasanya Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali dengan dosanya sendiri gitu ya. Imam Qurtubi rahimahullah, beliau wafat tahun 671 Hijriah, dalam kitab tafsirnya menyebutkan salah satu tafsir tentang ayat di atas sebagai ajakan kepada orang-orang yang beriman agar bersabar ketika mengalami kesulitan. Janganlah kalian kurang sabar dan melemah. Hendaknya kita meneladani kesabaran dan ketabahan Asiyah, istri Fir'aun, ketika mengalami siksaan dari Fir'aun. Ya, sebagaimana kita dapatkan dari kitab-kitab sejarah dan juga dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Asiyah ini akhirnya wafat ya, dibunuh oleh Fir'aun. Di atas disebabkan karena beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan tidak mau menjadikan Fir'aun sebagai tuhannya. Beriman kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Beliau ini Asiyah ini utama-utama wanita ahli jannah ya, di mana beliau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, padahal dikasih kesempatan oleh Fir'aun kalau mau menjadikan dia sebagai tuhannya dan ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan di antaranya adalah merasakan kenikmatan tinggal di istana raja yang sangat luas, yang dengan fasilitas-fasilitas yang sangat baik gitu ya. Tetapi istri Fir'aun lebih memilih rumah di jannah, berdoa kepada Allah untuk agar Allah karuniakan kepadanya rumah di jannah, dan tetap kepada keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus gugur dibunuh. Profesor Dr. Hamka rahimahullah dalam tafsirnya ya Al-Azhar, beliau wafat tahun 1981 Masehi, menulis kitab tafsirnya ini ketika beliau berada di dalam penjara. Beliau berkatakan tentang surat tafsir surat Tahrim ayat 11 ini, berbagai macam siasat halus dan kasar, bujuk atau rayu, meracuni jiwa orang baik dengan meracuni jiwa orang baik dengan racun sebenar racun atau dengan harta dan jabatan sehingga hilang kemerdekaan diri.
2: siasat dari orang-orang yang dekat kepada raja, perebutan pengaruh, perebutan mengambil muka, desak-mendesak, menyingkirkan, memfitnah. Tekanan-tekanan halus atau kasar semuanya berlaku dalam istana-istana raja. Istri Fir'aun berdoa memohon kepada Allah agar jiwanya dibebaskan dari segala tipu daya demikian, karena dia ingin jiwanya bersih dan suci untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Profesor Dr. Hamka rahimahullah menjelaskan tentang kondisi yang ada di istana-istana raja, di istana-istana para penguasa, yang mereka itu sering orang-orang di sekelilingnya juga saling menjegal, saling menghujat, saling memfitnah gitu ya, mengambil muka dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon keselamatan dari orang-orang yang zalim. Pelajaran juga artinya bisa saja tidak di istana raja ya, seorang bekerja di suatu lembaga, di suatu kantor, bisa saja orang-orang di dalamnya tadi tidak sehat, saling menjegal, saling memfitnah, saling menuduh gitu ya, mengambil muka, dan akhirnya bisa menimpakan keburukan kepada orang yang baik misalnya ya. Maka seorang yang baik selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan, diselamatkan dari keburukan dan dari kaum yang zalim gitu ya. Kemudian doa istri Fir'aun tadi menunjukkan bagi orang beriman sejati bahwa nilai-nilai spiritual dan kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga dari harta dan kekuasaan duniawi yang fana. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaro hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebesar-besar orientasi kami. Yang juga pelajaran yang bisa kita petik, ketika seseorang terjerumus kepada kemaksiatan, atau sebentar, yang kedua, ayat di atas surat At-Tahrim ayat 11 menunjukkan bahwa keselamatan akhirat tidak bergantung kepada kondisi lingkungan sekitar, termasuk pasangan hidup, melainkan kepada keteguhan iman dan amal soleh individu. Jadi jangan sampai seseorang menjadikan lingkungan sekitar atau pasangan hidup sebagai alasan untuk tidak istiqomah. Suami saya soalnya begini, kalau saya tidak mentaati suami nanti saya bisa dicerai misalnya. Jadi terpaksa saya mengikuti misalnya ya. Padahal ajakannya misalnya untuk murtad wal iyadu billah, ajakannya misalnya na'udzubillah misalnya untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa jadi alasan bahwasanya saya mengikuti suami, dia yang akan menanggung dosanya misalnya. Atau sebaliknya juga, seorang suami mengatakan saya melakukan hal yang demikian karena istri saya yang menuntut. Kalau saya enggak ikuti nanti dia marah, nanti dia minta pisah dan seterusnya. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Ataupun lingkungan sekitar tadi, kondisi kantor seperti ini yang menjadikan kami harus ikuti, atau atasan memerintahkan kepada saya untuk berbuat kezaliman, kalau enggak saya taati nanti saya dipecat, dimutasi dan seterusnya, sehingga saya terpaksa gitu kan. Maka itu tidak bisa jadikan alasan untuk pembenaran suatu kezaliman atau suatu kemaksiatan. Kemudian ketika seseorang terjerumus kepada kemaksiatan, ia tidak mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang tua, pasangan, atasan atau orang lain gitu ya. Jangan mencari kambing hitam, tapi menyadari bahwa dirinya lah yang lemah, dirinya lah yang salah, maka hendaklah kita segera menyesali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita menjadi orang yang istiqomah dan istiqomah sampai akhir hayat ya. Kemudian dari ayat ini juga hendaklah kita rutin ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini minal qaumil zalimin. Tidak perlu doa dengan wanajini min fir'auna wa amalihi, karena Fir'aun sudah mati ya. Janganlah selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amal perbuatan Fir'aun gitu ya, karena sudah mati, tidak bisa kita doa seperti itu. Tapi hendaklah kita doa, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi doa mohon minta rumah di jannah ini juga penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita lupa doa kita hanya minta rumah di dunia saja. Selama ini kita ngontrak terus, sudah puluhan tahun, pindah-pindah rumah terus, ya Allah karuniakanlah saya rumah di dunia ini, gitu ya. Boleh minta rumah di dunia, hal yang boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara kebahagiaan adalah seseorang ketika memiliki rumah yang luas. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan ada empat hal yang merupakan kebahagiaan, kebahagiaan manusia di dunia ya, yaitu istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Sebaliknya, empat hal yang merupakan kesengsaraan adalah istri yang buruk, rumah yang sempit, kemudian juga tetangga yang buruk, dan juga kendaraan yang tidak nyaman. Kalau kita perhatikan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, rumah beliau kecil, gitu ya, sangat sempit, gitu ya. Tetapi hati beliau lapang dan beliau juga merasa lapang di rumah tersebut, gitu ya. Jadi walaupun tentang masalah kelapangan berada di rumah juga relatif ya. Di antara doa yang bisa kita panjatkan juga Rabbig firli zambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah untukku rumahku ya. Jadi meskipun seseorang memiliki rumah ataupun mungkin tinggal di rumah yang tidak lapang secara ukuran dunia gitu ya, tetapi karena dia melakukan di dalam rumah itu ketaatan-ketaatan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan rumahnya lapang gitu ya. Kembali lagi bahwa kita menginginkan rumah yang lapang, yang luas, boleh. Selama hal itu juga dalam rangka ketaatan, bisa menerima tamu yang datang, bermalam di rumah, orang-orang datang untuk silaturahim, dan seterusnya. Itu hal yang boleh. Meskipun Nabi SAW lebih memilih dalam rangka zuhud dan tawadhu, yaitu beliau rumahnya adalah secara ukuran tidak luas, gitu ya. Kemudian, dan manusia tadi, hak manusia untuk memperoleh rumah, untuk bisa memiliki rumah di dunia, itu hak seorang manusia. Sebagaimana saya mungkin pernah sampaikan, itu sebenarnya juga merupakan hal yang harus dipikirkan juga oleh para kaum muslimin secara umum. Jangan sampai masyarakat kita ini dalam rangka memperoleh rumah akhirnya sampai memilih dengan cara yang haram, dengan cara riba misalnya ya. Itu juga jadi PR. Kita ingin menyampaikan tidak boleh haramnya riba, tapi ketika melihat masyarakat misalnya memiliki rumah dengan cara yang riba, maka hendaklah itu dipikirkan bagaimana cara jalan keluarnya. Misalkan saja ya, suatu lembaga yang ketika memiliki kelapangan dalam masalah harta, bisa memikirkan bagaimana supaya karyawannya nantinya bisa memiliki rumah sendiri. Misalkan saja dengan cara dibeli dulu, kemudian diminta karyawannya tersebut mencicilnya tanpa riba gitu ya, sehingga sampai memiliki rumah. Begitu pula pemilik-pemilik perusahaan juga yang melihat karyawannya sudah sekian lama bekerja dan perusahaannya surplus ya, secara keuangan ada dan lain sebagainya, maka berbagi, berbuat kebaikan dengan memberi kesempatan karyawan itu untuk bisa memiliki rumah misalnya ya. Itu salah satu bentuk amal kebaikan. Dan seorang juga harus berpikir ketika dia melakukan transaksi ribawi untuk memperoleh rumah di dunia, itu merupakan kerugian ya, karena Allah tidak memberkahinya gitu. Sedangkan rumah yang sudah dimiliki di dunia itu ketika kita wafat pun kita tinggalkan kan, untuk ke ahli warisnya istilahnya kan. Jadi jangan sampai untuk memperoleh rumah di dunianya dengan cara-cara yang haram yang akan merugikan kita di akhirat. Kita renungkan istri Fir'aun tadi lebih memilih tidak memiliki rumah di dunia agar dia bisa memiliki rumah di jannah gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah di dunia. Kita tentu berharap bisa memiliki rumah yang berkah, yang lapang tadi ya, di dunia tadi. Tapi juga tentunya prioritas utama adalah memiliki rumah di jannah. Kemudian juga bagaimana cara memperoleh rumah di jannah tadi juga ya. Kalau kita menginginkan prioritasnya adalah mendapatkan rumah di jannah, maka juga ada beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat memperoleh rumah di jannah. Di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatah au asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga diantaranya orang yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat akan dibangun baginya rumah di jannah. Kemudian juga orang yang rajin mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari semalam ya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sholatnatai asyrata rakaah fi yaumin wa laylah bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di jannah. Hadis riwayat Muslim gitu ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Kemudian seorang yang meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta, dan berakhlak mulia akan dibangunkan untuk mereka jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran jannah, di pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan kusir walaupun dia benar. Perdebatan kusir artinya orang yang berdebat untuk mencari kemenangan, ngotot untuk mencari kemenangan, tidak mau ngalah, jangan ditanggapi, dan kita jangan ikut berdebat dengan mereka kecuali debat ilmiah dalam rangka untuk mencari kebenaran gitu ya. Seseorang bolehlah untuk berdiskusi, untuk adu argumen selama masing-masing ingin mencari kebenaran. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku jamin juga seorang akan memperoleh rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Dan aku jamin juga seseorang memperoleh rumah di jannah yang tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan dimuat dalam kitab Sahih Abu Daud. Dari sini juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak kita ya. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah kami petunjuk hidayah kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Ya Allah, palingkanlah kami dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat memalingkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000 berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Canceling infak dakwah, canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik canceling infak dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
6: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
6: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
6: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Tadi Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
1: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهو

يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya, siapa yang menafkahinya. Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya,

0: diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh. Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu Pak, kapan dia belum baligh? Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata bapak ibu saudara saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh
1: Allah. Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang,

0: Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan petang kali ini ya. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan petang kali ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Bada Maghrib ya, atau kita kembali hadirkan kajian tafsir Al-Quran bersama dengan guru kita Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Namun kalau Mas Syafal ya, kita hadirkan tayangan ulang, semoga ini bisa menjadi bahan murojaah bagi kita. Dan kita akan hadirkan siaran ulang tentang prolog surat Al-Infitar. Semoga bermanfaat pendengar Radio Kita FM. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian tafsir, kita akan membaca surat yang mulia yang sudah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-Infitar. Surat apa? Al-Infitar.

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين

0: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mengkaji tentang prolog sebelum kita memasuki tafsir surat yang mulia ini, surat Al-Infitar. Salah satu dari nama Allah yang mulia adalah Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Yang Maha Bijaksana. Apa? Yang Maha Bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, maka apapun yang dikerjakan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pasti bijaksana. Karena Allah napa? Maha bijaksana. Sehingga apapun yang dikerjakan Allah, ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada tujuan mulianya. Makanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu yang tanpa tujuan. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya, itu tidak mungkin. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia. Allah tadi maha apa? Bijaksana. Tidak mungkin menciptakan manusia yang jumlahnya miliaran, hidup di atas permukaan bumi selama ribuan tahun, hanya sekedar makan, minum, manak, bubar. Bubar gue maksudnya apa? Mati terus rampung. Rampung itu maksudnya ya, setelah mati selesai, nggak ada apa namanya, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada balasan, itu nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau misalnya manusia itu diciptakan, setelah mati selesai, mau berbuat apapun di muka bumi gak ada balasannya setelah dia mati, itu kayak main-main. Kayak apa? Main-main. Dan gak mungkin Allah seperti itu, gak mungkin. Mustahil. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat 115 sampai ayat 116. Ayat berapa ya? 2. 115 sama 116. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai para manusia, apa kalian pikir kami menciptakan kalian ini enggak ada tujuannya? Apakah kalian pikir kami menciptakan kalian begitu saja? Apakah kalian pikir kami menciptakan kalian main-main? Kami itu siapa? Allah. Wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian kalian gak akan dikembalikan lagi kepada kami. Maksudnya begitu mati selesai, gak ada lagi hari kebangkitan, gak ada lagi hari pembalasan, gak ada lagi kehidupan setelah kematian. Fata'alallahul malikul haq. Sangat tidak mungkin Allah melakukan itu. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang kalian prasangkakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memantau siapa? Mengawasi apapun yang dikerjakan, yang baik maupun yang buruk, yang dilakukan oleh lisan kita atau yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita yang lainnya, yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan kita, yang dilakukan oleh kaki kita, yang dilakukan oleh hati kita, semuanya ini dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukannya dipantau, bukan hanya diawasi, semuanya tertulis rapi, tidak luput sekecil apapun. Dan demi untuk misi itu Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan makhluk-makhluk mulia yang bernama malaikat. Makanya di tengah-tengah surat Al-Infitar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh benar-benar kalian diawasi oleh para malaikat yang selalu menjaga kalian. Kiraman katibin. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk mulia yang menjaga amanah tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Katibin, menulis detail apapun yang kalian kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan, dimanapun kalian kerjakan, dan kapanpun kalian kerjakan. Apapun berarti yang baik dan yang buruk. Kapanpun berarti kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu bukan berarti wingi dina apa wingi? Rasa utuhnya maksudnya kemarin itu yang lalu. Sekarang itu bukan maksudnya kur jam piresi gigi, jam itu kurang, bukan. Berarti maksudnya adalah hari ini. Besok itu bukan maksudnya hari Kamis tok. Maksudnya besok itu adalah yang masa yang akan datang. Apapun yang kalian kerjakan, yang baik maupun yang buruk, kapanpun kalian kerjakan, kemarin, sekarang, dan besok, dan dimanapun kalian kerjakan, dimanapun kalian kerjakan, di masjid, di mana lagi, di rumah, di pasar, jangan gue tok, di kantor, ya. Siang, malam, kelihatan sama orang, gak kelihatan sama orang, ketahuan sama orang, gak ketahuan sama orang, semuanya dicatat dengan rapi oleh malaikat. Apa yang diucapkan oleh lisan, yang baik maupun yang buruk ditulis. Apa yang baik? Zikir. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Solawat. Apa lagi? Sentong. memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ngaruh-ngaruhi wong sing melakukan kemungkaran. Seluruh kebaikan yang dikerjakan oleh lisan kita ditulis. Sebaliknya apa? Seluruh keburukan yang diucapkan oleh lisan kita juga ditulis. Kenapa? Ghibah. Ghibah siapa? Ngerasani. Terus fitnah. Terus berdusta, bohong. Terus berkata kotor, memaki, merendahkan orang lain, mengadu domba. Semua keburukan yang diucapkan oleh lisan ditulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan, selalu ada malaikat yang siap untuk menulis apapun yang dia ucapkan. Lisan. Selain lisan, mata. Yang baik maupun yang buruk. Apa kebaikan mata? Ngelihat, baca Quran. Baca gue mulut apa mata sih? Ya lorone. Apalagi yang kayak kita-kita ini yang gak hafal Quran. Ya. Jadi kalau yang hafal Quran sih cuma apanya? Mulutnya. Kalau kita kan lihat, melihat Al-Quran, itu adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang tersurat, tertulis. Dan juga menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah yang tersirat. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dia lihat pergantian siang dan malam. Dia lihat ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada tetumbuhan, ada hewan-hewan. Semuanya dia lihat untuk menambah keyakinan dia tentang kebesaran Sang Pencipta. Itu contoh kebaikan mata. Keburukan mata? Jelalatan. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melihat aurat yang tidak halal untuk dilihat. Auratnya siapa? Ya yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Siapa? Bojone tanggane. Bojone tanggane liwat malah jelalatan. Luwi parah maning malah ngintip. La haula wala quwata illa billah. Tapi kan bojo kurang ngerti Ustaz. Emang kalau istri kita enggak tahu kita ngintip itu enggak ditulis sama malaikat? Ditulis enggak? Ditulis. Ditulis. Melihat aurat seseorang yang tidak halal untuk dilihat, mau di dunia nyata, mau di dunia maya, sama aja ditulis. Aurat wanita itu dilihat di dunia nyata, ya, tetangga nyata, ya, di samping rumah, maupun di dunia maya, nonton film, nonton apa maning? Iklan, nonton apa lagi? Berita. Ya Allah, aurat sekarang itu terbuka di mana-mana. Gak harus nonton film, iklan be, aurat. Bahkan berita, yang baca berita juga buka aurat. Itu semuanya akan ditulis. Mata. Terus telinga. Kebaikan telinga ditulis. Keburukan telinga juga ditulis. Apa kebaikan telinga? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terus mendengarkan pengajian. Terus Wedok mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak kita dengarkan nasihat orang tua dengan baik, dengan sabar kita dengarkan, dengan serius kita simak, bukan malah ngomong baik. La haula wala quwata illa billah. Ada anak kayak gitu? Ada anak kayak gitu? Le, aja tulanan HP baik lah. Busik. Astaghfirullah. Ada? Di bocah. La haula wala quwata illa billah. Dengerin nasihat orang tua itu amal soleh. Amal soleh. Itu yang baik-baik. Yang buruk-buruk, dengerin musik. Dengerin apa? Musik. Dengerin gosip. Namanya acara gosip artis, gue mesti ratingnya dur. Kenapa ratingnya tinggi? Karena banyak yang nonton. Berarti bagaimana supaya ratingnya rendah? Jangan ditonton. Ngeluh, kenapa acara TV kebanyakan isinya gosip, loh, ditonton. Bagaimana supaya acara itu ditutup ya, supaya acara itu tidak ada, gimana? Ya jangan ditonton. Banyak orang ngeluh, kenapa ya film horor, film mistis, film apa lagi? Ya gitulah. Itu kenapa kok selalu ada, gak bermutu? Ya karena banyak yang nonton. Coba kita gak usah nonton, ngapain ditonton? Wedi tapi tetap jeleng. Abis itu gak berani ke kamar mandi sendiri, minta di temeni kayak bocah cilik ya. Telinga, terus tangan. Kebaikan tangan ditulis, keburukan tangan juga ditulis. Apa kebaikan tangan? Kerja. Apa? Kerja. Apapun kerjaan jenengan, yang penting halal. Sing racik bakso, yang racik bakso. Apa lagi? Sing macul ya? Macul. Terus? Yang nulis ya? Nulis. Yang ngetik ya? Ngetik. Bekerja untuk menafkahi keluarga, itu adalah kebaikan. Apalagi kebaikan yang lain, Ustaz? Hah? Apalagi kebaikan yang lain? Tangan. Rogosak. Terus? Kurung rogosak tok. Enggak, ngeluarin sesuatu habis itu dimasukkan ke dalam kotak infak. Itu adalah kebaikan. Nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu. Amal soleh bukan? Amal soleh. Itu kebaikan. Ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Miceti ramane. Kebaikan bukan? Kebaikan. Seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Sinten? Muhammad Ibnul Munkadir. Punya saudara namanya Umar Ibnu. Ya Munkadir, kakak ngadi kok. Muhammad karo Umar. Dua-duanya sama-sama anaknya Munkadir. Kata Muhammad, pada suatu malam, semalam suntuk saya miceti ibu saya. Apa? Semalam suntuk saya miceti ibu saya. Saudara saya Umar semalam suntuk tahajud. Apa?
1: tahajud.
0: Apa kata Muhammad Ibn Munkadir? Saya enggak minder dengan amal solehnya siapa? Umar. Karena saya yakin yang saya kerjakan juga amal soleh. Amal soleh apa? Tangan. Kebaikan tangan ditulis. Juga keburukan tangan. Apa keburukan tangan? Nyuri, ngeplaki, mukuli siapa? Anak enggak salah, mukuli istri enggak salah. Wong lagi emosi neng kantor kok korbane bocah si keprive. Bocah salah apa? Tahu-tahu emosi pulang-pulang marah-marah. Di bocah ngene plak plok plak plok plak plok. Wis ana. La haula wala quwata illa billah. Ditulis sama Allah SWT. Apalagi keburukan tangan. Hah? Wedok. Scrolling. Apa? Scrolling. Scrolling apa? Scrolling sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton. Ibu jari. Ini ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ketika dia geser-geser HP itu, dia geser-geser apa? Ini adalah keburukan tangan. Kalau yang digeser, yang ditonton adalah sesuatu yang buruk. Termasuk ketika komen. Ketika apa? Komen. Dan komennya enggak dipikirkan apakah itu melanggar aturan agama atau tidak. Apakah itu menyakitkan hati orang yang dikomentari atau tidak. Keburukan itu akan dicatat oleh malaikat. Apa lagi contoh lian? Keburukan tangan. Buang sampah sembarangan. Neng di? Neng kali. Di mana lagi? Tanah orang. Ya, tanah orang, orangnya siapa lagi? Ya, maksudnya orang lain maksudnya. Dia juga orang. Tapi kan rata-rata buangnya ngene tanggane. Ya. Naruh sampah di pinggir jalan. Ya. Tengok kanan, tengok kiri, orang asing jarung bruk. Langsung ber. Keburukan ini akan ditulis oleh para malaikat. Neng, neng, neng. Apa? Ya, ngegas kenal pote trong. Keburukan bukan? Keburukan. Jangan pernah berpikir bahwa itu semua tidak ditulis oleh para malaikat. Tangan. Terus apa tadi? Kaki. Kebaikannya kaki apa? Berjalan ke masjid, udan-udan tetap mangkat. Kebaikan bukan? Kebaikan. Berjalan untuk ke rumah saudara dalam rangka silaturahim. Ke rumahnya orang tua, ke rumahnya kakak, ke pondoknya anak. Silaturahim bukan? Silaturahim. Loh, karo Pak D, karo Budi, silaturahim apa maning? Karo anaknya dewek. Menjenguk anak di pesantren. Itu termasuk silaturahim. Dan langkah-langkah kaki kita juga akan ditulis sebagai sebuah kebaikan. Itu yang baik-baik. Keburukan kaki apa? Melangkah kemana? Mengwarung, tuku nomor. Keburukan atau bukan? Keburukan ditulis. Melangkah ke mana lagi? Diskotik, dugem. Melangkah untuk beli ciu. Langkah-langkah tersebut, keburukan-keburukan ini akan ditulis oleh para malaikat. Dan bukan hanya anggota tubuh yang kelihatan. Semuanya tadi kelihatan. Tangan kelihatan, kaki kelihatan, mata kelihatan, telinga kelihatan, mulut kelihatan. Bukan hanya yang kelihatan yang ditulis oleh malaikat, termasuk apa yang dikerjakan oleh hati kita juga ditulis oleh para malaikat. Kebaikan-kebaikan hati maupun keburukan-keburukan hati. Apa kebaikan hati? Sabar. Terus? Ikhlas. Terus? Apa? Tawakal kepada Allah. Terus? Akeh banget loh. Husnudzon kepada Allah, kepada sesama mukmin. Apa lagi? Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, malu kepada Allah dan kepada sesama mukmin, qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Seluruh kebaikan-kebaikan hati ini akan ditulis, tapi ingat, bukan hanya kebaikan, juga keburukan. Contohnya, riya, hasad, iri, dengki. Terus, su'udzon. Apa lagi? Ujub, sombong. Masih ada lagi? Su'udzon sudah. Kuetok. Masya Allah. Berarti kurs didik ya. Ya. Itu yang kita ingat. Ya, itu yang kita ingat. Semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengerikan adalah bukan hanya ditulis, tapi ditulis untuk dibalas. Kalau yang dilakukan adalah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang dilakukan adalah keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan. Orang-orang yang baik disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, sedangkan orang-orang yang jahat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat tadi, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, terus apa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik pasti akan dimasukkan ke surga, dan orang-orang yang jahat pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sama? Sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Karena di dunianya berbeda. Perilaku orang di dunia itu berpengaruh kepada nasib dia di akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan antara si A dan si B? Si A begitu hati-hati di dalam bekerja, memilih mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan si B enggak peduli halal haram. Sama? Beda. Apakah akan sama antara si A dengan si B? Si A ini rajin berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Sedangkan si B enggak peduli dengan sholat berjamaah. Bahkan sering enggak sholat. Apakah sama? Beda. Gak akan sama antara si A dengan si B. Si A ini berusaha untuk melawan nafsunya, mengekang nafsunya. Begitu tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat, dia lawan nafsu tersebut. Sedangkan si B pasrah, bongkoan. Dengan apa? dengan nafsu. Setiap digoda oleh nafsu, manut, manut, manut, kayak kerbau yang dicocok hidungnya oleh nafsu tersebut. Apakah sama? Pasti berbeda. Maka salah satu inti dari surat Al-Infitar adalah semua yang kita kerjakan itu dicatat dan akan dibalas. Kalau kebaikan, ya dibalas dengan kebaikan. Kalau keburukan, ya dibalas dengan keburukan. Insya Allah 5 hari pertama bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
1: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai. Iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang

0: salamu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
1: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
0: Maka solusinya diantaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
1: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan, jadi gak usah khawatir dengan masa akan datang.
0: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wama yatawakkal Allah fa huwa hasbuh.
1: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja, sudah kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan gak perlu, oh nanti kayak gini gimana. Sudah tawakal saja, serahkan semuanya pada Allah.
0: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
1: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan, ini ngaji, ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
0: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
1: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
4: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
5: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا من

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka usahakan kau di rumah ibu-ibu ini demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu, dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah. Allah murka dengan riba. Yeah.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik fakta oleh Dir Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba,
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Quran disiarkan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Aba Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Aba Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat dan ketahuilah, ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan sholat malam? Sholat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafaz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia menuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
4: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya, sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang di Kulu Ketang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut,

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
0: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
5: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong. Lalu suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
6: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
7: Dibuatlah kehidupan dunia ini
6: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
7: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
6: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama?
2: Itulah
3: orang yang menghardik anak yatim
2: dan
3: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
3: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, Masya Allah, gimana kabar anda pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, kembali menemani anda di serangkaian program Kalam ya, bersama dengan guru kita saat Arif Syarifuddin LC Hafidzatul Alim, semoga Allah muliakan beliau. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, kembali menemani anda di serangkaian program Kalam ya, Kalam Syafal, karena beberapa suatu lain hal kita ajarkan siaran ulang, yang insya Allah kita ajarkan ya siaran ulang tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-98 sampai dengan 101 bersama Syed Arif Syarifuddin LC Hafidzatul, yang semoga Allah muliakan beliau. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa TV Sunnah dan para pendengar Radio Kita FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya atas segala karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kucurkan kepada kita hingga saat ini. Dan kita juga bersalawat dan salam ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT,

panjang lagi di situ. Adapun untuk yang berkaitan dengan terjemahan makna ya dari ayat-ayat tersebut sudah kita bawakan di kesempatan lalu, sehingga kita akan langsung membawakan tafsirnya. Ya. Yaitu diawali dengan ayat yang ke 98, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur ya kepada orang-orang ahli kitab dengan mengatakan qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa atau mengapa kalian kufur ataupun ingkar kepada ayat-ayat Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kalian perbuat. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan yuwabihu taala ahlul kitabi minal yahudi wan nasara ala kufrihim bi ayatillahi allati anzalahu Allahu ala rusulihi allati ja'alaha rahmatan li'ibadihi yahtaduna biha ilaihi wa yastadilluna biha ala jami'il matalibil muhimmati wal ulumin nafi'ati. Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras ya orang-orang ahli kitab, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ayat-ayat tersebut hakikatnya adalah sebagai rahmat bagi para hamba-Nya, yang dengannya di situ mereka terbimbing ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya pula mereka mendapatkan petunjuk ya atas segala urusan-urusan yang penting dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula ya dalam ayat yang berikutnya, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabunaha iwaja wa antum syuhada wamallahu bighafirin amma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab ya, mengapa di situ kalian, mengapa kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, yaitu maksudnya adalah menghalangi orang-orang yang telah beriman ya, kamu menginginkannya ya menjadi bengkok, padahal di situ kalian menyaksikan, padahal kalian di situ menjadi saksi ya akan tentunya kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Nah, bersamaan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan fa'ulail kafaratu jama'u bainal kufri biha jama'u bainal kufri biha wa saddi man amana billahi anha wa tahrifiha wa ta'wijiha amma ju'ilat lahu wa hum syahiduna bidzalika alimuna bi anna ma fa'aluhu a'dham al-kufri al-mujib li 'adami al-'uqubah. Orang-orang kafir tersebut ya dari kalangan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka telah menggabungkan antara kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan perbuatan menghalang-halangi manusia, khususnya di sini menghalang-halangi orang-orang mukmin ya dari ayat-ayat tersebut.

0: di situ mengubah-ubah dan memutarbalikkan ya ayat-ayat tersebut dari maksud yang sebenarnya. Padahal di situ mereka menjadi saksi atas hal ini. Mereka mengetahui bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah kekufuran yang paling besar, yang pantas untuk mendapatkan hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Ya, orang-orang yang kufur lagi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan pada mereka azab, ya, melebihi di situ azab yang sebelumnya karena apa yang mereka telah lakukan dari ya kerusakan dalam ini adalah perbuatan kufur mereka dan juga menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, jadi situ dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan orang-orang kafir ya. Dan juga di situ menghalangi orang lain atau menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka itulah yang menyebabkan akhirnya mereka mendapatkan di situ tambahan siksaan. Ya, melebihi daripada siksaan atas apa yang sudah mereka kerjakan dari ya kerusakan yang mereka lakukan itu. Walihada tawa'adahum huna biqaulihi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-99 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lengah dari apa yang kalian kerjakan. Maksudnya bagaimana? Ai maknanya adalah kata Syekh Asyadi di sini, bal muhitun bi'amalikum wa niyatikum wa makrikum sayyi'. Wa mujazikum 'alaihi asharul jazai ya lima tawa'adahum fa mujazikum 'alaihi asharul jaza. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh amal-amal kalian, niat-niat kalian dan rencana jahat kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kalian ya dengan seburuk-buruknya balasan. Ya, dengan seburuk-buruknya balasan. Nah, kemudian setelah itu lama tawa'adahum wa wabakhahum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam ya orang-orang ahli kitab khususnya dari kalangan Yahudi maupun Nasrani ya, dan menegur mereka dengan teguran yang keras, atofa birahmatihi wa judihi wa ihsanihi wa hadhara ibadahu almu'minina minhum li alla yamkuru bihim min haitsu la yashurun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusulnya dengan menyebutkan rahmatnya ya, kemudian juga kedermawanannya, kebajikannya, dan memperingatkan di situ pada hamba-hambanya yang beriman, memperingatkan di situ dari kejahatan dan keburukan orang-orang ahli kitab tersebut, agar mereka ya tidak membuat makar ya terhadap orang-orang beriman ya tanpa disadari. Maka di situ pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian di situ menuruti ya sekelompok dari orang-orang ahli kitab, saya di situ mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir ya setelah keimanan kalian. Nah, kenapa di situ ya demikian? Karena memang di situ mereka orang-orang ahli kitab dalam ini yang dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, ya khususnya terutama yang paling menampakkan sekali adalah dari kalangan Yahudi yang mana karena hasad mereka tentunya. Ya, wadzalika li hasadihim wa baghihim alaikum wa shiddati hirsihim ala raddikum an dinikum. Ya, hal itu karena hasadnya mereka, ya, kedengkian mereka dan kezaliman yang mereka timpakan kepada kalian dan betapa kuatnya di situ keinginan mereka untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran, ya, setelah keimanan, yakni mengeluarkan kalian dari agama kalian. Maka Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayat yang lainnya, wadda kathiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Yani banyak dari kalangan ahli kitab yang khususnya di situ siak ayatnya terkait dengan orang-orang Yahudi ya dari ahli kitab, ya walaupun juga termasuk dalamnya dari kalangan Nasrani. Ya, jadi banyak daripada kalangan ahli kitab tersebut menginginkan ya untuk mengembalikan kalian itu kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Ya, mereka ingin mengembalikan kalian untuk menjadi ya orang-orang yang kufur ya setelah keimanan kalian. Kenapa di situ? Karena hasadnya mereka. Ya, hasada min indi anfusihim. Karena hasad yang bersumber dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah di situ jelas bagi mereka kebenaran. Jadi memang sejarahnya khususnya panjang ya bahwa berawal dari Nabi kita Muhammad SAW yang berhijrah bersama kaum muslimin ya dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian setelah itu didapati bahwa penduduk Madinah menerima ya Islam ya dengan terbuka dan kemudian yang dikenal dengan orang-orang Ansar yang menjadi para pembela ya Nabi SAW. Dan dari sanalah kemudian orang-orang Yahudi yang sudah beberapa kabilah-kabilah Yahudi yang sudah bercokol lama di Madinah itu mulai menampakkan hasad mereka. Ya, ketika di situ kaum muslimin semakin kuat. Dan juga di sana mereka dahulunya berpikir bahwa nabi terakhir yang akan diutus itu dari kalangan mereka. Maksudnya dari kalangan Bani Israel. Karena orang-orang Yahudi yang bercokol di Madinah itu adalah dari memang keturunan Bani Israel. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu. Tapi karena hasadnya mereka, maka mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut dan bahkan sekali lagi mereka berupaya untuk menghalangi manusia dari kebenaran tersebut dan bahkan punya upaya ya keinginan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah beriman itu untuk menjadi ya kufur kembali. Tsumma dzakara ta'ala as-sabab al-a'dhama wal mujib al-akbara li tsabati al-mu'minina 'ala imanihim wa 'adami tazalzulihim an iqanihim. Wana dalika min abadil asya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebab yang paling besar ataupun pendorong yang terbesar yang menjadikan orang-orang mukmin itu tetap teguh di atas keimanan mereka, tidak tergoyahkan ya dari keyakinan mereka, dan bahwasanya untuk apa mereka itu meninggalkan keimanan tersebut adalah sesuatu yang paling sangat sulit ya, sangat jauh untuk bisa diterima begitu. Jadi karena keimanan mereka itu yang sudah kokoh. Ya, sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, kelanjutannya di ayat yang ke-101 Allah berkata kepada orang-orang mukmin, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh?" Ya, bagaimana kalian menjadi kufur sementara kalian sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai maksudnya di situ, ai ar-rasulu baina adhurikum yatlu alaikum ayati rabbikum kulla waqtin. Itu maksudnya bahwa rasul yang ada di tengah-tengah kalian itu membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian setiap waktu. Wa hiya ayatul bayyinatul lati tujibul qat'a bi mujibiha wal jazma bi muqtadaha wa ada masyakka fi madallat alihi bi wajhi minal wujuh, ya, khususan wal mubayyinu laha afdalul khalqi wa alamuhum wa afsahum wa ansahum wa arfa'uhum bil mu'minin al harisu ala hidayatil khalqi wa irsyadihim bi kulli tariqin yaqdiru alaihi wa salawatullahi wa salamu alaihi wa laqad nasaha wa balagal balagal mubin walam yabqa fi nufusil qailina maqalan walam yatruk lijailin fi talabil khairi majalan thumma akhbara falam yabqa fi nufusil qailina maqalan walam yatruk lijailin fi talabil khairi majalan. Ini maksudnya di situ bahwa Rasul ya, yaitu Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dialah di situ yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian di setiap waktu. Ya, inilah ayat-ayat yang jelas yang mensyaratkan kepastian dalam implikasinya dan keyakinan dalam tuntutannya, tanpa menyisakan ruang bagi keraguan dalam apa yang ditunjukkannya. Terutama karena orang yang menjelaskannya adalah ya sebaik-baik manusia yang paling berilmu, yang paling fasih, dan paling di situ memiliki ketulusan ya, paling punya semangat ya terhadap orang-orang yang beriman ya, dengan keimanan mereka semangat yang paling penyayang ya terhadap orang-orang beriman, yang paling bersemangat untuk membimbing dan mengajar manusia ya dengan segala cara yang memungkinkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan dan juga keberkahan ya kepada beliau. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau ya telah di situ memberikan nasihat yang tulus ya, menyampaikan pesan yang jelas tanpa menyisakan ruang bagi keraguan dalam pikiran orang-orang yang beriman kepadanya. Dialah di situ yang mencari kebaikan ya, yang memiliki di situ tentunya ladang ya. Jadi falam yaqu fi nufusil qailina maqalan walam yatruk lijairin fi talabil khairi majalan. Jadi di situ sampai tidak ada seorang pun yang bisa memiliki ruang ya dalam kebaikan kecuali telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ini ya Artinya maksudnya di situ bahwa Nabi SAW sudah sempurna ya menyampaikan semua apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di situ menyisakan satu ruang pun ya untuk orang mengatakan ya sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking di situ sudah ya sempurnanya beliau dalam menyampaikan ya, maka tadi sudah disampaikan bahwa falaqad balagha wa falaqad nasaha wa balagul balagal mubin. Jadi beliau sudah menyampaikan dengan terang ya segala sesuatunya. Tsumma akhbara anna man ittasama bihi fatawakkala alayhi wamtana'a biquwwatihi wa rahmatihi an kulli sharrin wasta'ana bihi ala kulli khairin faqad hudiya ila siratin mustaqim musilun lahu ila ghayatil marghub li'annahu jama'a baina tibai'ir rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa baina al-ittisami billah. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan bahwa orang yang berpegang teguh dengannya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Allah sebagai sandaran ya bertawakal kepadanya ya dan kemudian di situ membetengi diri dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya dari segala keburukan serta di situ memohon pertolongan kepadanya atas segala kebaikan. Maka orang yang semacam ini berarti dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang di situ akan bisa mengantarkannya kepada ya puncak apa yang diinginkannya. Puncak daripada cita-citanya. Karena dia telah menggabungkan antara beritiba' kepada Rasul, ya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam baik itu dalam ucapan-ucapannya, perbuatannya maupun di situ seluruh keadaan beliau ya dan juga menggabungkan ya dengan berpegang ya dan bersandar kepada Allah ya, Subhanahu wa taala. Maka dengan menggabungkan antara dua hal ini ya maka seseorang berada pada jalan yang lurus. Ya, demikian ya. Penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala atas ayat-ayat yang ke-98 ya sampai dengan 101 di surat Ali Imran ini. Memang di sini penjelasan untuk masing-masing ayat dari keempat ayat tersebut ringkas ya dari beliau, namun semoga apa yang dikata tersebut bisa memberikan kepada kita ya pengetahuan dan juga manfaat dan faedah ya ilmu yang semoga itu bisa menjadi bekal buat kita dalam pengamalan sehari-hari. Baik para pemirsa maupun para pendengar ya demikian untuk pembacaan tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya di pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 98 sampai dengan ayat yang ke-101 ya. Telah dan kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk berikut ini. Di antaranya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, apakah benar bahwa nanti di akhir zaman ahli kitab juga akan kembali kepada kebenaran Islam? Saya pernah mendengar sekilas tentang ini tetapi belum paham akan dalilnya Ustaz.
0: Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Terkait dengan di situ apakah nanti orang-orang ahli kitab itu akan kembali kepada kebenaran ya semuanya, maka di situ tidak ada ya keterangan yang wallahualam ya, artinya yang menunjukkan kepada hal tersebut. Tapi maksudnya di situ bahwa di akhir zaman nanti ya kita tahu bahwa akan terjadi ya istilahnya peperangan ya istilahnya antara kaum muslimin ya khususnya di situ dengan kaum Yahudi yang berada di belakang ataupun berada di barisan Dajjal kan begitu. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun ya maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal dan di saat itulah tentunya pasukan dari umat Yahudi mereka dalam keadaan yang kocar kacir ya dan lari ya dan bersembunyi di setiap batu ataupun di, bersembunyi di balik setiap batu maupun pepohonan dan begitu ya intinya bahwa sampai dengan akhir zaman nanti masih akan ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala justru akan ya mewafatkan orang-orang mukmin ya sebelum terjadinya kiamat yang besar ya dan Allah Subhanahu wa taala menyisakan di sana orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai kekufurannya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syirarul khalqi. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin yang sangat lembut ya. Dan setiap mukmin yang terlewati oleh angin tersebut akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setelah itu akan tersisa di atas muka bumi ini hanya orang-orang yang disebut sebagai syirrul khalqi, manusia-manusia yang terburuk. Ya, tentunya yang itu merujuk kepada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kekufurannya. Ya, termasuk di situ dari kalangan orang-orang ahli kitab. Ya, jadi karena kekufuran itu meliputi dua kelompok besar ya, maksudnya dari ahli kitab dan ahli kitab itu terdiri pada dua umat yang besar yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani, kemudian ada kelompok musyrikin. Dengan berbagai macam di situ jenis kesyirikan mereka. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ada keterangan bahwa di akhir zaman itu nanti semua orang ahli kitab akan beriman, maka itu perlu dalil yang spesifik ya. Dan mungkin kalau penanya di situ pernah mendengar ataupun membaca di mana, ya mungkin bisa memberikan informasi ya kepada kita supaya tentunya kita juga akan menelaahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga pencerahannya ya. Ya. Tapi barangkali mungkin yang dimaksud oleh penanya ini dengan hadirnya kembali Nabi Isa alaihi salam kali saja ketika di akhir zaman membunuh Dajjal itu kan semua kan
0: dan juga di situ menghancurkan salib, membunuh babi ada seterusnya artinya memusnahkan babi, menghancurkan salib ya. Itu diantara apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ya ketika turun kembali di mana di situ Nabi Isa alaihissalam di situ akan mengikutnya kepada imam kaum muslimin saat itu yang disebut sebagai Imam Mahdi. Jadi dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dalam rangka kemudian membawa risalah yang baru. Ya, tetapi justru di situ mengikut kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita akan kembali baca.
0: Cuman memang di situ dari riwayat-riwayat yang ada itu yang paling menonjol ya yang masih akan ada dan memerangi kaum muslimin itu memang dari kalangan orang Yahudi kan gitu. Itu istilahnya khususnya di situ yang disebutkan ada 70.000 ya prajurit Yahudi yang istilahnya di situ berada pada barisan Dajjal dan terkait dengan dari kalangan Nasrani, wallah alamatnya tidak ada, belum saya tahu ya ada keterangan atau bagaimana ya tentang posisi mereka saat itu, apakah mereka dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam kemudian mereka semuanya akan beriman?
1: Nah, itu. Ya kan? Apakah ada ya, kemungkinan? Gitu?
0: Kemungkinan ya, artinya wallahu a'lam bishawab. Ya, di istilahnya dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam kemudian memberikan penjelasan ya tentang kebenaran Islam ya, sehingga mereka semuanya akan masuk Islam misalnya. Ya, wallahu alam. Tapi memang di situ yang paling jelas ya tentang dari kalangan umat Yahudi ya seperti itu keadaannya, bahwa mereka akan berada di barisan Dajjal ya begitu. Nah, wallahu alam.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan atas pencerahannya. Ya, ini kita akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui ini ya, teman-teman yang menyaksikan melalui akun sosial media yang menyimak kami di YouTube. Ada pertanyaan yang akan kita bacakan di kolom komentar. Ustaz, izin, Ana izin bertanya tentang pembahasan ahli kitab. Ana sering bingung karena ketika melihat beberapa hadis atau penjelasan ulama, kadang ada yang membolehkan suatu perkara terkait ahli kitab, tapi ada juga yang melarang katanya.
0: Apa itu?
1: Mungkin ada suatu perkara yang membolehkan suatu perkara tentang ahli kitab. Nggak jelas juga ini maksudnya gimana. Bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui apakah sebuah hadis itu sahih atau lemah? Adakah ciri-cirinya atau minimal bagaimana caranya agar Anda bisa tahu apakah hadis itu bisa diamalkan atau tidak? Oh gitu maksudnya. Jadi ya mungkin yang dimaksud penjelasan terkait ahli kitab, Ustaz, tentang hadis-hadis tentang ahli kitab, apakah bisa dipertanggungjawabkan sahih atau lemahnya gitu kan ya, dan apakah bisa juga kemudian diamalkan dari hadis-hadis yang mungkin bingung untuk disaringnya seperti itu.
0: Jadi intinya di situ bahwa terkait dengan berita-berita ya ataupun khobar-khobar ya, dari ahli kitab yang disebut oleh para ulama sebagai Israiliyat, maka di situ Nabi SAW pernah mengatakan ya, yani hadisuan bani Israila wala haraj, yani silahkan kamu ceritakan di situ apa yang dari Bani Israel itu dan tidak mengapa. Ya. Jadi situ pertama ya, artinya bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang kebolehan menceritakan dari apa yang berasal dari mereka ya, orang-orang Bani Israel. Tapi juga di sana harus dikaitkan dengan apa yang beliau katakan juga ya, terkait dengan berita-berita dari ahli kitab itu, yaitu untuk latukadibuhu ya, latusadiku wa latukadibuhu. Ya, kamu jangan membenarkan dan jangan pula mendustakan berita-berita tersebut. Lalu bagaimana? Ya, kita harus merujuk kepada apa yang tentang benar dan tidaknya itu harus ya merujuk atau mengambil referensi dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Jika di situ ternyata baik itu Al-Quran, dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, itu ada yang menunjukkan tentang kebenaran berita-berita dari mereka, maka berarti kita menetapkan kebenarannya. Kalau kemudian istilahnya ternyata dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ada yang menunjukkan tentang kedustaan berita-berita dari Bani Israel tersebut, maka kita dustakan. Adapun yang tidak jelas, ya, artinya tidak ada keterangan apa-apa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka di situ ya kita diamkan, ya tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Ya, namun di situ juga seperti yang sudah pernah kita lalui, bahwa Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam hal membawakan tafsir beliau sangat anti gitu ya, artinya tidak mau memasukkan berita-berita Israiliyat ya ke dalam tafsir beliau. Ya, di saat di sana ada sebagian para ahli tafsir yang memasukkan gitu ya berita-berita Israel itu kepada tafsir-tafsir mereka. Nah, jadi intinya di situ bahwa untuk mengetahui kesahihan dan tidaknya sebuah hadis ya, khususnya di sini kalau kita bicara, maka itu memang banyak banyak kriterianya ya yang harus kita ketahui. Jadi kalau hanya misalnya menyinggung dari segi pembahasan di ilmu mustalah hadis ya yang dibawakan oleh para ulama, maka di sana ada lima kriteria untuk bisa dikatakan hadis itu diterima, apakah yang derajatnya sahih ataupun yang derajatnya hasan ya. Dari mulai di situ masalah sanadnya yang harus bersambung ya, tidak ada yang terputus ya dalam mata rantai para perawinya. Kemudian juga di sana para perawinya harus orang-orang yang memiliki agama yang baik ya, memiliki adalah ya, dan kepribadian yang juga baik. Kemudian juga para perawinya harus memiliki kelobitan ya, atau di situ penjagaan yang kuat ya terhadap hadis, baik itu dalam bentuk hafalan ataupun ingatan maupun dalam bentuk catatan ya di kitab-kitab mereka. Kemudian juga tidak adanya unsur syudud ya, jadi syudud itu penyelisihan ya terhadap perawi lain yang lebih kuat ya. Kemudian juga tidak ada illah, tidak ada cacat-cacat ya tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis ya. Dan itu semua ada masing-masing ada penjelasannya ya, penjabarannya ya, sampai kepada nanti ada ilmu-ilmu perangkat, istilahnya alat-alat ilmu yang lainnya untuk bisa seseorang mengetahui sahih dan tidaknya sebuah hadis. Ya, adapun sekelas kita barangkali ya sementara memang masih mau tidak mau ya, istilahnya kita bisa bertaklid kepada para ulama hadis yang sudah ada ya, tentang di situ pendapat mereka mengenai kedudukan sebuah hadis sahih ataupun tidak sahihnya, atau sahih maupun dhaifnya sebuah hadis. Ya, jadi kalau kita mau menyelami ya, ilmu hadis memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, butuh waktu yang lama untuk bisa sampai paham ya, karena sana ada berbagai cabang ilmunya ya, dari ilmu mustalahnya, ada ilmu takhrijnya, ada ilmu jarh wa ta'dilnya ya, dan macam-macam ya istilahnya di situ, perangkat-perangkat ilmu yang lainnya yang mana di situ para ulama yang sudah bergelut dalam bidang hadis ya telah menjalani masa yang panjang ya, mereka meneliti dan seterusnya dalam terhadap hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Nah, Allah alam bismillah.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kala anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
4: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara musibah yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis. Engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
5: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
4: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
6: Ya,

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
3: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan
2: dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
2: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
2: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Karena Rasul Anda mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Hammazin masya'in binamim.
4: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
5: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Nggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Nggak ada saring suudon, ya.
6: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa inna ma aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
7: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
5: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
7: Jaga lisan.
8: Seperti itu rumah tangga gitu.
9: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
10: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
8: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
10: Bocor.
8: Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus eh. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta merta. Tadi, jangan serta merta.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah di laut indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu suthiyaban asy'u ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihuna mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya, kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukah makola Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang mudah, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Ya. kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arbaati anfar. Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta, ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang saleh. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisabnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisab ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه
2: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Itu darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil di depan orang tuaku, aku kecil, kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua, anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Tapi ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wawadat hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian.
0: Setiap suara yang mengudara,
2: sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
3: Dalam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Wa wassayna al-insana

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah balig. Yatim itu, Pak, kapan dia belum balig. Kalau sudah balig berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balig. Kalau sudah balig tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang soleh keturunan ketujuhmu yang soleh yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: 94,3 Kita Meniti Ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: kamu darahku.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, insyaallah kita masih membahas tentang buku Bila Ku Mati yang akan mengangkat tema kisah kematian para nabi. Kita akan menggali banyak hikmah dari kisah kematian manusia-manusia mulia, karena tentu saja di sana ada akidah, ada pelajaran tentang adab, ada pelajaran tentang fikih yang bisa kita gali. Sebab tidak ada manusia yang aktivitas amaliyahnya bisa kita jadikan sebagai panutan yang pasti benar, dan perbuatannya ketika ditiru bisa menghasilkan pahala selain para nabi. Namun sebelum kita melihat kisah kematian para nabi, ada tiga catatan terkait wafatnya para nabi. Pertama, bahwa para nabi itu manusia yang bisa mati. Para nabi itu manusia. Dia bisa mengalami, mereka bisa mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia. Bisa sakit, bisa terluka, bisa lupa, bisa jatuh, sebagaimana nabi bisa mati. Ketika seperti ini kondisi para nabi, maka manusia yang tidak bisa kita bandingkan dengan para nabi, apapun itu, baik para wali atau siapapun dia, tentu kondisinya dia bisa mati. Sehingga apakah ada istilah wali kutub, wali ghaus yang itu tidak mati? Jawabannya, kalau misalnya keyakinan itu ada, ini jelas adalah mitos dan keyakinan tahayul yang tersebar di kalangan orang-orang sufi. Mereka meyakini ada wali-wali tertentu yang dia punya keistimewaan khusus. Di antaranya adalah yang bisa menjaga cuaca, yang bisa menjaga kondisi bumi sehingga tidak hancur dan seterusnya. Dan mereka sudah mengambil hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wali memang ada. Tapi wali tidak lebih tinggi dibandingkan para nabi. Sebab para nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan mati dan mereka juga bakal mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan berdebat di sisi Rabb kalian. Berdebat yang dimaksud di sini adalah berdebat tentang kebenaran agama. Konteks ayat ini secara tekstual berbicara tentang muslim dan kafir, di mana mukmin dan kafir nanti akan berdebat di hadapan Allah, siapakah yang paling benar agamanya. Meskipun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, walaupun secara tekstual berbicara tentang perdebatan yang terjadi antara muslim dan kafir, namun ini bisa meluas kepada semua perdebatan yang terjadi di muka bumi, semua sengketa yang terjadi di muka bumi yang belum selesai nanti akan berlanjut sampai kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati dan jasad beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu jika ada orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir atau Nabi Ilyas atau wali yang lainnya mereka belum mati, ini semuanya adalah keyakinan yang tidak benar. Manusia paling mulia bisa mati, apalagi manusia selainnya. Selanjutnya, yang kedua, catatan kedua, bahwa menjelang wafat para nabi diberi pilihan. Diberi pilihan untuk apa? Apakah bertahan hidup ataukah meninggal dunia? Para nabi ketika hendak wafat, mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara diberi tawaran, apakah mau mati sekarang ataukah nanti. Jika mereka memilih meninggal sekarang, maka nyawanya langsung dicabut oleh malakul maut. Tapi kalau mereka lebih memilih, saya mau bertahan hidup, dia akan diberi umur panjang, diberi tambahan umur oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu." Tidak ada seorang pun nabi yang mengalami sakit, "illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Kecuali dia diberi pilihan antara tetap hidup di dunia ataukah kembali ke akhirat. Dan ini kekhususan bagi para nabi. Sedangkan selain nabi, mereka tidak dikasih tawaran, bapak mau mati kapan? Mau mati sekarang atau nanti? Tidak ada seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengalami sakit yang menyebabkan wafatnya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Aku mendengarnya beliau berkata, sampai didekatkan telinga Aisyah dengan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar apa sih yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mengucapkan ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ingin bersama mereka yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang saleh yang telah mendahului beliau. Kata Aisyah, dari situ aku menyadari bahwa beliau sedang ditawari. Dari situ aku menyadari bahwa beliau sedang ditawari. Ditawari apa? Pilihan antara mati sekarang ataukah diberi umur yang lebih panjang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, innahu lam yuqbat nabiyun qat. Tidak ada seorang pun nabi, hatta yara maq'adahu minal jannah, sampai dia melihat, tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya sampai sebelumnya dia melihat tempatnya di surga. Summa yahya au yukhayyar. Kemudian dia diberi hidup umur yang lebih, diberi perpanjangan usia, atau dia diberi pilihan apakah mau mati ataukah mau bertahan hidup. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang mengantarkan wafatnya, dan saat ajal telah mendekat, kepalanya bersandar di atas pangkuanku, beliau pun pingsan. Dan inilah kuatnya seorang Aisyah radhiyallahu anha. Suami tercinta meninggal di pelukannya. Mungkin sebagian wanita di zaman sekarang ya, ketika mereka nungguin suaminya dalam kondisi sekarat, mungkin dia gak kuat. Sehingga apa yang terjadi? Saat dia gak kuat, dia malah justru menangis, meraung-raung, atau bahkan gulung-gulung. Ketika sadar, ketika Nabi SAW sadar, pandangannya menatap ke arah langit-langit rumah. Lalu beliau berkata, Allahumma, ya Allah, ma'ar rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, teman-teman yang mulia, yakni para penghuni surga. Maka kata Aisyah, aku berkata, Aisyah batin, berarti beliau tidak memilih kami untuk tinggal di dunia. Beliau lebih memilih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan kematian, berkumpul dengan para arwah syuhada, berkumpul dengan arwah para nabi. Saat itu aku pun tahu bahwa itu adalah pembicaraannya yang dulu kepada kami. Ternyata hal itu benar. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Aisyah melihat kejadian itu, di mana Nabi Muhammad SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Inna hadhil hala min khasa'isil anbiya." Kondisi semacam ini termasuk di antara kekhususan para nabi. Annahu la yuqbadu nabiyyun hatta yukhayyar. Tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya sampai dia diberi pilihan. Bainal baqa'i fid dunya, antara menetap di dunia, wa bainal maut, ataukah mati. Ini yang kedua. Catatan yang ketiga. Para nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berbeda pendapat tentang di mana beliau dimakamkan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Aku pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qabadallahu nabiyya Tidaklah Allah Ta'ala mencabut nyawa seorang Nabi illa fil mawdi'il ladhi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di tempat yang Allah inginkan beliau dimakamkan di situ.

Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tampilkan di sini, barangkali gambarnya ada. Baitun Nabi. Baik. Dan ini contoh gambar sederhana posisi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada ya di sini. Ini setelah jadi makam. Jadi dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ranjang, dan di ranjang itulah beliau tidur, sehingga beliau istirahat di atas ranjang. Mungkin yang lebih mendekati, coba kita ambil yang ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi ada kuburannya ya. Sebelum ada makamnya, ranjang ini tepat berada di titik makam Rasulullah SAW yang dilingkari merahnya. Lalu ranjang itu dibersihkan, kemudian bawahnya digali, dipakai untuk memakamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan posisi makam beliau ada di sini. Ada rumah yang lubang-lubang ini adalah rumahnya para Ummahatul Mukminin. Yang paling ujung, paling atas itu rumahnya Hafsah. Yang tengah ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau dimakamkan di situ. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhulu an makanihi, yudfanu min haitsu yamutu." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipindah dari tempat kematian beliau. Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Fanahau firashahu fahafaru lahu maudi'a firashihi. Kemudian mereka pun menyingkirkan tempat tidurnya, lalu menggali kubur di tempat tidurnya itu. Baik. Mohon maaf, ada beberapa yang sudah saya jadikan sebagai co-host, mungkin bisa dibantu lebih aktif untuk menertibkan peserta yang mungkin kurang tertib yang sudah bergabung di Zoom. Sehingga kembali ke sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di tempat tidur, di tempat di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, persis di bawah itu. Selanjutnya kita akan lihat kisah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari sisi catatan sejarah terlebih dahulu, para ulama sepakat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas ulama berpendapat beliau wafat 12 Rabiul Awal. Sebagian menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat, karena haji wada beliau ada pada hari Jumat, ketika wukuf di hari Jumat. Melihat urutan hari sejak itu, maka tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat jatuh di hari Senin. Intinya, mereka sepakat bahwasanya Rasulullah SAW meninggal di Rabiul Awal 11 Hijriah. Ini titik kesepakatannya. Mengenai tanggal berapa, jumhur mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang Anda lihat ini. Ada kelahiran dan wafatnya Rasulullah SAW. Mengenai tanggal kelahiran, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat berkaitan dengan angka tahun. Tepatnya tahun berapa Rasulullah SAW wafat? Mereka menegaskan ada di tahun gajah, tapi angkanya berapa jika dihitung dengan angka Masehi, ada beda pendapat. Kemudian mereka juga berbeda pendapat mengenai bulan, di bulan apa

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka juga beda pendapat mengenai tanggal. Tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Jadi mulai dari tahunnya, bulan apa, tanggal berapa, ulama beda pendapat berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW. Selanjutnya, untuk wafatnya Nabi SAW, ulama ahli sejarah sepakat bahwa beliau wafat tahun 11 Hijriah, dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Sudah? Tapi mereka beda pendapat. Mereka beda pendapat di posisi tanggal berapa. Baik. Kenapa perbedaan pendapat terkait kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada perbedaan pendapat terkait tanggal wafatnya Nabi SAW? Karena berkaitan dengan hari kelahiran beliau, di sini tidak ada kaitan hukum. Tidak ada kaitan hukum. Tidak ada kaitan hukum itu artinya apa yang bisa di atau hukum apa yang berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW? Tidak ada. Artinya Anda tahu kelahiran beliau di tanggal A, di tanggal B, karena ketika beliau lahir belum jadi nabi, sehingga tidak ada konsekuensi hukum di situ. Berbeda dengan ini. Kalau berkaitan dengan wafatnya, ini ada kaitan dengan konsekuensi hukum. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berarti sudah tidak ada lagi wahyu yang baru. Sudah tidak ada lagi Al-Quran yang baru, hadis yang baru. Karena setelah beliau wafat, maka wahyu sudah terputus. Karena itulah para ulama lebih perhatian terhadap waktu wafatnya Nabi SAW, melebihi perhatian mereka terhadap waktu kelahiran Nabi SAW. Jadi di sini kesimpulan yang mau kita buat adalah para ulama lebih perhatian terhadap waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi perhatian mereka, melebihi perhatian mereka terhadap waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Alasannya tadi ya. Karena berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini enggak ada konsekuensi hukumnya. Berkaitan dengan waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensi hukumnya. Sementara berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana tidak ada konsekuensi hukumnya. Baik. Selanjutnya, kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari peristiwa Haji Wada. Allah menurunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Dalam surat ini mengisyaratkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengucapkan kalimat dan melakukan sesuatu yang mengisyaratkan perpisahan, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Sucikanlah nama Rabbmu dan lakukanlah istighfar. Maka beliau wujudkan, di situ ada perintah di surat An-Nasr. Di surat An-Nasr ada perintah. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk menyucikan nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampun kepadanya. Ada perintah untuk bertasbih, kemudian memuji Allah, dan istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima tobat. Perwujudan dari perintah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau gunakan dalam bacaan rukuk dan sujud. Diwujudkan dalam bentuk doa rukuk dan sujud. Doa apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika dan dengan segala pujimu, Allahumma ighfirli, ampunilah aku. Baik. Selanjutnya, saat beliau haji wada, Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat. Lita khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Pelajarilah dariku tata cara haji kalian. Bisa jadi kalian tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW ketika haji wada sudah punya firasat kalau beliau saat lagi akan meninggal. Sesampainya di Madinah, beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, juga menziarahi dan mendoakan syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah di hadapan para sahabatnya, menyampaikan aneka pesan layaknya wasiat dari orang yang hendak meninggal kepada orang yang akan ditinggal. Pada akhir bulan Safar, beliau tiba di bulan Muharram. Muharram, Safar. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi SAW mengeluhkan sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang berat. Saat Ibnu Mas'ud menyengguk beliau, Ibnu Mas'ud merasakan betapa parahnya sakitnya Nabi SAW. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, innaka latu'ak, Anda sakit parah sekali." Kata Nabi SAW, "Na'ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku mengalami demam sakit yang parah sebagaimana dua orang di antara kalian mengalami demam." Masya Allah, kayak apa itu Pak suhu badan Rasulullah SAW ketika itu? Ya, kita gak bisa ngukur berapa derajat. Cuman manusia demam di suhu 39, 38 sudah terasa demam. Apakah suhunya Nabi SAW dua kali lipat seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi kalau sampai suhu 80 atau 78, mungkin darah akan mendidih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin." Tidak ada seorang pun muslim yang dia mengalami sakit, fama siwa, atau kondisi apapun yang tidak nyaman, illa hattallahu bihi sayyiati, kecuali Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Ya, dan Nabi SAW termasuk bagian dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat beliau tinggi-tinggi, maka beliau mengalami sakit sebelum wafat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sakit pengantar wafat ini bisa menjadi kafaroh dosa. Bisa menjadi kafaroh dosa selama orangnya bersabar, dengan syarat selama dia bersabar. Maka kaum muslimin yang sedang mengalami sakit di akhir hayatnya, sakit yang menjadi pengantar wafatnya, sampai kemudian titik terakhir dia mati dan penyakitnya belum sembuh, sejatinya dia punya kafarah dosa. Karena dia punya kafarah dosa, maka bisa jadi dia husnul khatimah. Jadi ada orang yang bilang seperti ini, kok matinya susah, orangnya sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, setelah lama baru mati, wah ini pasti dosanya banyak. Komentar seperti ini belum tentu bisa kita terima, karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba melalui sakit yang dia derita. Sehingga di sini ya, sakit yang dibawa mati, artinya sampai mati belum sembuh, bisa jadi tanda husnul khatimah. Bisa jadi, saya tulis, bisa jadi tanda husnul khatimah. Kenapa bisa jadi tanda husnul khatimah? Karena sakit seperti ini bisa menghapus dosanya, menghapus kesalahannya, sehingga itu akan mengantarkan yang bersangkutan bersih-bersih kesalahan dan dosanya. Bisa jadi merupakan tanda husnul khatimah. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inni la akrahu syiddatal maut. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fala akrahu syiddatal maut li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menilai buruk ketika ada seseorang yang mengalami kematian yang susah, kematian yang parah. Kadang ada sebagian orang sebelum dia meninggal, dia mengalami sakit yang parah, dia mengalami sakit yang lama. Itu bukan tanda su'ul khatimah. Kata Aisyah, setelah aku melihat kondisi Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW saja mengalami seperti itu, apalagi manusia biasa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, fil hadithi, dalam hadis ini terdapat pelajaran, anna syiddatal mauti, bahwasanya kematian yang susah, kematian yang berat, la tadullu ala naqsin fil martabah, tidaklah menunjukkan nilai kekurangan derajat yang bersangkutan, bal hiya lil mu'min, bahkan kejadian sakit yang berat, mati yang berat bagi seorang mukmin itu, imma ziyadatun fil hasanat, bisa jadi akan menambah pahalanya, wa imma takfirun lisayyiati, dan bisa jadi akan menghapus dosa-dosanya. Ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh seseorang yang dia sedang mengalami sakit parah, menambah pahala atau menghapus dosa. Jadi dari sisi mana kerugiannya? Tidak ada. Makanya saat kita melihat ada orang yang sakitnya parah sampai kemudian dia meninggal dunia, kadang kita melihat gak tega, Pak. Sampai kurus kering, sampai apa lagi, matanya itu tinggal bola mata, dagingnya habis, bahkan kadang badannya dipenuhi dengan kudis. Ada orang yang sampai keluar belatung dari badannya. Ada sebagian orang yang saking lamanya dia gak bisa bergerak karena stroke, sampai punggungnya keluar belatung karena rusak. Dan ketika punggung itu rusak atau kulit itu rusak, dia gak bisa menahan dan menolak penyakit dari luar, sampai keluar belatung, ada yang sampai keluar borok, nanah, dan seterusnya. Ini dipahami oleh para ulama bukan tanda su'ul khatimah. Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi mengatakan, lama ra'aitu syiddata wafatihi sallallahu alaihi wasallam alimat anna dhalika laysa minal mundarat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat beratnya wafatnya Rasulullah SAW, beliau menyadari bahwasanya kejadian seperti ini bukan berarti yang bersangkutan sedang dihukum atau mendapatkan peringatan dari Allah. Adalah ala su'il akibatil mutawfi, yang menunjukkan jeleknya orang yang mau mati ini, yang menunjukkan su'ul khatimah al-mutawfa, orang yang mau mati ini. wa anna haunal maut wa suhulatihi, dan mati yang mudah, mati yang gampang, laisa minal mukarramat, itu juga bukan tanda kemuliaan. Jadi seperti ini yang dipahami oleh para ulama. Karena itulah enggak jaminan orang yang mati dalam keadaan matinya gampang, tidak didahului oleh sakit, atau mungkin kematiannya mati tanpa sebab, maka bukan berarti bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membisikkan kepada Fatimah ketika beliau merasa ajal beliau sudah dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni la ara al ajala illa qad iqtaraba." Nampaknya aku melihat ajal sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu analaki, karena sebaik-baik pendahulu adalah aku yang menjadi pendahulu bagimu. As-salaf artinya pendahulu. Nabi SAW adalah pendahulunya Fatimah karena beliau meninggal sebelum Fatimah. Artinya pendahulu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik pendahulu adalah aku terhadap kamu, wahai Fatimah. Beliau menjadi pendahulu bagi putrinya. Dan satu-satunya anak Nabi SAW yang hidup setelah Nabi SAW wafat hanya Fatimah. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ama tardha an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin, tidakkah kau ridha di saat kau nanti akan menjadi pemimpin bagi para wanita orang-orang yang beriman? Dan ini yang menghibur Fatimah radhiyallahu anha setelah beliau sedih mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lagi akan meninggal dunia. Selanjutnya, selama beberapa hari sakitnya, Nabi SAW banyak memberikan wasiat. Nah, di sini ada beberapa pelajaran fikih yang menunjukkan penekanan yang diberikan Nabi SAW menjelang wafat. Pertama, beliau berwasiat agar menjaga hubungan baik dengan orang Ansar. Anas bin Malik bercerita, keluarlah Nabi SAW dengan kepala yang diikat dengan kain burd, selendang bergaris. Nabi SAW keluar rumah, kepalanya diikat dengan selendang. Beliau lalu naik ke mimbar, dan beliau tidak lagi naik mimbar setelah hari itu. Ini hari terakhir Rasulullah SAW naik mimbar. Saking pusingnya sampai kepala beliau diikat dengan kencang. Kemudian beliau memuji Allah, menyanjungnya. Lalu beliau bersabda, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada orang Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, karena mereka itu seperti penumpang, seperti penopang dan tempat rahasiaku. Wa qad qadaw alladhi alaihim, dan mereka telah menunaikan kewajiban mereka kepadaku. Orang Ansar telah berhasil menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, selanjutnya mereka tinggal menerima hasilnya. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah orang Ansar yang telah berbuat baik. Wa tazawwazu an musiihim, maafkan orang Ansar yang berbuat salah. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Selanjutnya, beliau juga berwasiat untuk menjaga husnudzon kepada Allah di akhir hayat. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati, illa wa huwa yuhsinudzanna billah, kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Husnudzan kepada Allah itu hukumnya wajib. Husnudzan kepada Allah hukumnya wajib. Baik. Dan puncaknya adalah husnudzan menjelang kematian, terutama menjelang wafat. Karena dia mau pulang untuk menghadap Allah. Karena sesaat lagi dia akan menghadap Allah. Mengingat dia akan menghadap Allah, maka sudah selayaknya dia punya baik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Nah, penekanannya kenapa sebelum wafat yang saat lagi akan menghadap Allah? Karena biasanya menjelang wafat orang sakit dulu. Di sini saya tulis karena umumnya sebelum wafat orang mengalami sakit. Nah, saat posisi sakit yang demikian parah, semakin parah, makin parah, sehingga artinya sampai akhirnya kemudian dia mati. Terkadang dalam situasi sakit ini orang kadang enggak terima, emosi, gersulo, dan seterusnya. Sampai ada yang bilang, apa dosa saya kok sampai saya dihukum seperti ini? Saya ngapain aja kok sampai saya dihukum seperti ini? Dia lupa dengan dosanya. Padahal sejatinya dia punya banyak dosa. Tapi sakit itu bisa mengantarkan kematiannya, terkadang menyebabkan dia itu su'udzon. Di titik ini, titik rawan su'udzon, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Ini titik rawan su'udzon. Kapan itu terjadi? Di posisi ketika orang sakit parah, yang menyebabkan dia jadi mikir macam-macam. Nah, titik rawan su'udzon kok sampai ujungnya adalah kematian, itu kan bahaya sekali. Dan puncak su'udzon bagi orang yang gak terima dengan musibah adalah bunuh diri. Puncak su'udzon bagi orang yang tidak terima dengan musibah, apa yang akan dia lakukan? Dia akan bunuh diri. Ini punya su'udzon. Karena itu bunuh diri dosa besar. Nabi SAW memberikan ancaman, man qatala nafsahu bisyai' udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka dia akan diadab dengan cara yang sama besok di hari kiamat. Kemudian beliau juga berwasiat agar menjaga sholat. Ali bin Abi Thalib bercerita, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah. Kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat, salat. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Jangan sampai menyiksa budak, mendolimi budak, dan seterusnya. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ali bin Abi Thalib, akhiru kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kalimat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay fil ahkam, maksudnya adalah berkaitan dengan masalah hukum, adalah salat. Wa illa faqad jaa'a anna akhira kalamihi 'ala al-itlaq. Karena kalau kita lihat ucapan terakhir yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rafiqul a'la. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah kalimat terakhir yang isinya hukum. Beliau berpesan untuk menjaga salat. Atau juga bisa kita katakan bahwasanya ini adalah kalimat terakhir yang didengar oleh Ali. Bukan kalimat terakhir secara mutlak. Karena kalimat terakhir secara mutlak adalah kalimat beliau ketika beliau diberi pilihan oleh Allah, lalu beliau mengatakan ma'arrafiqil a'la. Selanjutnya yang keempat, beliau berpesan agar Yahudi diusir dari jazirah Arab. Beberapa hari sebelum wafatnya, Rasulullah SAW bermaksud menulis sebuah surat, yaitu wasiat yang rinci untuk para sahabatnya, agar mereka berpegang teguh terhadap surat itu dan tidak berselisih. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat di hadapan beliau, beliau membatalkan niat untuk menulis surat tersebut. Sebagai gantinya, beliau berwasiat tiga hal. Satu, mengusir orang musyrik dari jazirah Arab. Jazirah Arab harus dibersihkan dari orang musyrik. Yang kedua, memuliakan para utusan dan delegasi yang datang. Yang ketiga, perawi hadis berkata, aku lupa yang satu lagi. Nah, di sini aku lupa yang satu lagi. Di sini adalah kaitannya dengan khusus dengan Yahudi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau berpesan khusus untuk orang Yahudi tidak boleh tinggal di Madinah. Sehingga kota Madinah dan jazirah Arab secara umum dibersihkan dari Yahudi. Selanjutnya, yang kelima, peringatan keras agar tidak membangun masjid di atas kuburan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit menjelang wafatnya, beliau mulai menutupi wajahnya dengan kain. Kain khamisah, sejenis selendang atau kain tebal. Namun setiap kali beliau merasa sesak, sulit bernafas, beliau menyingkap kain itu dari wajahnya. Sementara beliau dalam keadaan seperti itu, beliau berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Beliau nutupkan kain di atas mukanya. Saat beliau susah bernafas, beliau buka. Kemudian beliau mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhidhu qubura anbiya'ihim. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memberi peringatan kepada para sahabat agar jangan sampai melakukan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lain dari Juntub. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat berkhutbah di hadapan masyarakat. Beliau bersabda, wa inna man kana qablakum, orang sebelum kalian, ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masajida, sebagai masjid. Fala tattakhidhu quburahum masajida, karena itu janganlah kalian menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, aku larang kalian untuk melakukan itu. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Aisyah juga menceritakan, mereka pernah berbincang-bincang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Lalu Ummu Salama dan Ummu Habibah, ini dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah hijrah ke Habasyah. Mereka menceritakan tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar, lukisan-lukisan para uskup dan tokoh-tokoh agamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata." Mereka itu adalah sekelompok orang. Apabila ada orang soleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjida, mereka akan bangunkan masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fiha tilka suwar, lalu mereka menggambar aneka gambar-gambar itu. Untuk memuliakan, dipajang foto, dipajang gambar. Cuman di masa silam tidak ada foto, adanya gambar. Sehingga yang meninggal adalah uskup A, yang meninggal uskup B, digambar. Gambar uskup tadi. Setelah itu ditempel di atas kuburannya. Kata Nabi SAW, faulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Inilah makhluk yang paling jahat di sisi Allah, yang paling buruk di sisi Allah kelak di hari kiamat. Sehingga gambar-gambar itu ditempel untuk mengenang jasanya, mengenang, tapi dilarang oleh syariat. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, sejelek-jelek makhluk di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang tukang gambar tadi. Dan mereka adalah manusia yang membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia paling buruk besok di hari kiamat. Beliau juga berpesan kepada umatnya tentang dunia, agar jangan berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa sebagaimana umat-umat sebelum mereka binasa karena dunia. Binasa yang dimaksud bukan hancur, tapi tersesat, menyimpang, sehingga pasca dia dapat hidayah, ngerti ada kebenaran dan kebaikan di depan matanya, tapi dia tidak mau menerimanya. Dalam keadaan sakit berat, beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi SAW minta izin, bukan berarti beliau menggilir ya. Dalam kondisi sakit bukan berarti beliau menggilir, tapi beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkannya. Sehingga bukan lagi soal jatah, tapi ini masalah apa yang paling nyaman bagi Nabi SAW. Tapi beliau minta izin kepada para istrinya yang lain. Karena sakit yang kian berat, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Abu Bakar pun menjadi imam salat selama beberapa hari di masa hidup Rasulullah SAW. Dan ini menjadi isyarat bahwasanya beliaulah orang yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW pasca wafatnya beliau. Maka Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah Khalifatu Rasulillahi SAW, penggantinya Rasulullah SAW. Sehari sebelum wafat, Nabi SAW bersedekah dengan beberapa dinar. Lalu beliau bersabda, La nurithu ma taraknahu sadaqah, kami tidak meninggalkan warisan. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah. Sehingga semua sedekah atau semua yang dimiliki oleh Nabi SAW akan dijadikan oleh beliau sebagai sedekah. Dan ini yang menjadi titik sengketa antara sekelompok orang Syiah terhadap kaum muslimin ahlu sunnah, di mana kaum muslimin ahlu sunnah mereka meyakini bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan warisan berupa harta, sehingga mereka mau membela haknya Fatimah yang tidak diberi warisan dari bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW sudah menekankan inna la nuras, inna la nuris, kami tidak memberikan warisan dalam bentuk materi. Makanya para nabi tidak boleh nyimpen harta milik umat, dalam arti tidak boleh menjadikan itu sebagai warisan, dan apa yang beliau dapatkan tidak boleh jadi warisan. Ini bagian dari penjagaan yang diberikan oleh Allah untuk kehormatan beliau dan para nabi yang lain, di mana ketika mereka tidak menerima warisan, ya, maka ini akan lebih terhormat, dan mereka juga tidak meninggalkan warisan akan lebih terhormat. Enggak ada kesan bahwa nabi itu diutus oleh Allah untuk ngumpulin warisan. Selanjutnya hari terakhir menjelang wafat, Anas bin Malik menceritakan, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, dan ini subuh terakhir, Abu Bakar menjadi imam bagi mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyingkap tirai kamar Aisyah dan memandang mereka yang sedang berdiri dalam barisan sholat. Beliau pun tersenyum melihat mereka. Jadi cuman buka tirai, beliau melongok ke depan, melihat ke arah para sahabat yang sedang sholat, dan beliau merasa bahagia, beliau senyum. Setelah itu beliau balik lagi ke ranjang karena gak kuat. Saat Abu Bakar melihat Nabi SAW sudah menampakkan kepala beliau keluar dari tirainya Aisyah. Jadi tembok rumah Aisyah dengan masjid itu berhimpit, maka saat tirainya dibuka akan kelihatan rumah Aisyah. Karena itulah Nabi SAW ketika i'tikaf, beliau pernah merebahkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sementara Aisyah dalam kondisi haid. Wanita haid tidak boleh i'tikaf. Nah terus itu Pak, nyisir rambut Nabi SAW, itu di rumahnya. Nabi SAW merebahkan kepalanya, langsung ditadai oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Anas, ketika Nabi SAW sempat menampakkan kepalanya dari balik tabir, Anas mengatakan, wahammal muslimuna ayyaftatinu fi salatihim. Kaum muslimin itu hampir saja membatalkan salatnya. Farohan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka merasa gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sehat. Yang selama ini mereka tunggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir 5 hari sebelum beliau wafat. Setelah itu beliau tidak ikut salat jamaah karena sakit. Pernah beliau jadi makmum, pernah jadi imam sambil duduk, kemudian para sahabat ikut duduk. Sehingga para sahabat sampai hampir saja mereka membatalkan sholatnya. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau agar tetap menyempurnakan sholat mereka. Sehingga saat beliau melongok keluar, para sahabat mau nyalami beliau, beliau malah berisyarat untuk tetap berada di tempat mereka. Setelah beliau masuk kembali ke kamar, dan kemudian itu beliau menurunkan tirai sehingga tidak lagi bisa ditemui oleh para sahabat. Di detik-detik terakhir menjelang datangnya sakaratul maut, Aisyah pun menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadanya. Aisyah pernah mengatakan, "Inna min ni'amillahi 'alayya, di antara nikmat Allah bagiku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, beliau wafat, fi baiti, di rumahku, wa fi yaumi, yang merupakan jatahku, wa baina sahri wa nahri, antara dada wa nahri, dan tempat kalungku." Nahri itu artinya tempat kalung. Sehingga kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah, tepat di bawah dada Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Kata Aisyah, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur beliau ketika beliau wafat. Kenapa liur Aisyah bercampur dengan liur Nabi SAW? Nah, di sini penjelasannya. Aisyah menceritakan, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti saudaranya Aisyah, masuk dengan membawa kayu siwak. Sementara aku sedang menyandarkan Rasulullah SAW, aku melihat beliau memandang terus ke arah siwak itu. Maka aku pun tahu bahwa beliau menginginkannya. Kemudian Aisyah tanya kepada Nabi SAW, "Turid, apakah anda ingin itu?" Beliau hanya bisa mengangguk. Nah, lalu diminta dari Abdurrahman, kemudian digigiti ujung sebelahnya oleh Aisyah, dilembutkan sampai keluar serat-serat, kemudian baru digunakan untuk gosok gigi. Lalu aku mengambilnya tetapi terasa keras. Aisyah mengambil gosok gigi tadi tapi terasa keras. Maka aku bertanya, apakah aku lunakkan untuk anda? Jawab Nabi SAW, na'am. Maka aku melunakkannya dengan mulutku dan membersihkannya kepada orang lain dan memberikannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah digigitin, dipakai untuk sikatan Rasulullah SAW. Itulah sunnah terakhir Nabi SAW. Beliau gosok gigi sebelum wafat. Dan ini menunjukkan pentingnya gosok gigi. Dalam satu riwayat disebutkan beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana biasa beliau lakukan. Sementara di hadapannya ada wadah air, yaitu rukwah. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengusapkannya ke wajah sambil berkata, "La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat." Sungguh kematian itu memang memiliki sekarat, sakaratul maut yang berat. Aisyah melanjutkan ceritanya, belum lama setelah beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat jarinya dan pandangannya ke arah atas. Bibirnya bergerak pelan. Aisyah pun mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang beliau ucapkan. Ternyata beliau membaca, "Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, gabungkan aku bersama dengan ar-rahiqul a'la, ya, bersama dengan teman-teman yang mulia. Sehingga beliau minta empat hal. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Boleh enggak Pak kita tiru seperti ini? Kalau ar-rafiqul a'la ini kekhususan bagi para nabi. Sehingga kita boleh al-hikni warhamni waghfirli Allahumma ghfirli, ini boleh. Jadi ulang-ulang. Kalau imam imamnya belum sujud-sujud, Anda ulang. Tidak ada waktu yang nganggur dalam salat. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau meninggal setelah menyelesaikan semua tugas risalah, menunaikan kewajiban semua agama. Hari itu adalah waktu duha yang penuh kesedihan. Bumi kehilangan manusia paling baik dan yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atasnya. Di pagi itu berita duka menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka karena sedih. Mereka bersedih karena berpisah dengan sang Khalil, sang kekasih sejati yang mulia Rasulullah SAW. Hati mereka bergoncang, sebagian tak berdaya bahwa mereka telah tiada. Umar salah satunya, kesedihan mendalam menyelimutinya sehingga Umar pun yakin bahwa Rasulullah SAW belum wafat. Sampai enggak percaya. Sampai beliau mengasih ancaman. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, berarti dia munafik. Umar menyebut orang yang mengatakan Nabi SAW wafat adalah munafik. Baik. Dan menurut Umar, Nabi SAW itu tidak wafat, tapi beliau pergi sebagaimana Musa dan Harun. Faghaba an qaumihi 40 laila. Beliau pergi dari kaumnya selama 40 hari. Summa raja'at ilaihim, dan nanti akan kembali. Ba'da an qila qad matat. Setelah tadi disebut telah meninggal. Ya. Makanya dalam hal ini para sahabat mengalami tekanan mental yang luar biasa sampai prinsip seperti ini hilang. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang menaiki sebuah kuda di rumahnya yang ada di daerah As-Sunnah, bukan di Madinah, di luar Madinah, di daerah As-Sunnah. Hingga beliau tiba dan turun, masuk langsung ke dalam masjid tanpa berbicara kepada siapapun. Dan seperti ini yang tepat. Saat ada berita-berita yang enggak karuan, biar berita chaos misalnya, maka jangan cari sumber berita yang sekunder, tapi carilah sumber berita yang primer. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tidak sedang berada di Madinah, sehingga dapat info Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar di luar. Berangkatlah beliau dari daerah tadi. Setelah beliau mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tabat nafsuka hayyan wa maita." Sungguh indah jiwa Anda, baik ketika mati maupun ketika masih hidup. Saat itu Rasulullah SAW ditutupi dengan kain bergaris, hibarah. Abu Bakar menyingkap wajah beliau lalu menunduk dan mencium beliau sambil menangis. Nah, Abu Bakar mencium Nabi SAW sambil menangis. Nah, di sini ada satu pelajaran. Tetesan air mata saat wafat, tetesan air mata, yang mengenai jasad jenazah, ini tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi atau menjadi tambahan siksa. Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa ketika orang itu nangis, kok tangisannya mengenai badan jenazah, maka nanti akan dia akan disiksa. Nah, pemahaman seperti ini kurang tepat. Nah, nyatanya Abu Bakar As-Siddiq menangis dan mengenai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya bi abi anta wa ummi, la yajma'ullahu 'alaika mautatain." Ibu dan bapakku jadi tebusannya. Enggak mungkin Allah menggabungkan dua kematian pada dirimu. Amal mautatillati kutibat alaika faqad muttaha. Kematian yang kau ditetapkan, engkau telah mengalaminya. Setelah itu Abu Bakar keluar sementara Umar sedang berbicara di hadapan banyak orang. Abu Bakar pun berkata kepada Umar, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Namun Umar enggan untuk duduk. Akhirnya masyarakat meninggalkan Umar dan beliau beralih ke Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berceramah, amma ba'du, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, hari ini Muhammad telah mati. Wa man kana minkum ya'budullah, tapi siapa yang menyembah kepada Allah semata, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Demikian isi ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau mengutip firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sudah banyak rasul-rasul sebelumnya. Apakah karena gara-gara beliau mati atau terbunuh lalu kalian murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad ke belakang maka tidak, sama sekali tidak akan membahayakan bagi Allah. Ibn Abbas mengatakan, demi Allah, setelah Abu Bakar mengucapkan itu, demi Allah, seakan-akan manusia belum pernah mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya, karena saking terlupakannya tadi. Kesedihan yang mendalam membuat orang kadang jadi stres. Ibn Musayyib mengatakan bahwa Umar mengatakan, wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha fa afartu hatta tukillini rajulan wa hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tuhu talaha. Demi Allah, tidaklah Abu Bakar selesai membacanya hingga aku merasa lututku lemas sampai aku jatuh ke tanah. Itu Umar. Begitu Abu Bakar menyampaikan itu, Umar itu sampai lututnya lemes, ambruk, saking gak kuatnya. Berarti betul Nabi SAW meninggal dunia. Wa hatta uhuyat ilal ardi, sampai beliau ambruk ke tanah. Hina sami'tuhu talaha, ketika aku mendengar talaha, ya, Abu Bakar membacakan ayat itu, aku mengetahui bahasanya ketika itu Nabi SAW sudah mati. Demikian pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih punya beberapa nabi yang belum kita baca mengenai proses kematiannya, dan sebagian di antaranya dalilnya terbatas sehingga kita hanya bisa sampaikan berdasarkan teks dalil yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu. Sudah ada yang resen, kami persilahkan Ummu Zaki, silahkan di unmute.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Barakallahu fikum.
1: Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin. Walakum bimithlin.
1: Zoom ini. Yang pertama izin bertanya tentang gambar Ustadz. Ini kan sekarang lagi viral tentang yang mural itu di dinding ya Ustadz. Itu kan gambarnya manusia gitu, tapi tidak ada apa, wajahnya itu polos gitu Ustadz, tidak ada mata. Itu apakah seperti itu masih diperbolehkan atau tidak Ustadz? Terus yang kedua tentang wasiat tadi Ustadz, sunahnya misalnya kita tuh memberikan wasiat atau orang-orang terdekat kita memberikan wasiat itu seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz, jazakallah khairan Ustaz.
0: Baik. Mengenai gambar, baik di dinding maupun di kertas yang mau ditempel maupun di kertas yang tidak ditempel, termasuk juga gambar online misalnya, tidak boleh dan dilarang keras menggambar makhluk bernyawa termasuk manusia. Oleh karena itu, apabila ada orang yang gambar mural ditempel di dinding, kok gambarnya makhluk bernyawa, manusia atau binatang, ini dosa besar. Karena nanti di hari kiamat dia akan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nyawa. Dan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, apabila gambar itu gambar makhluk bernyawa tapi tidak ada wajah, tidak ada wajah. Jika tidak ada wajah dalam posisi dipotong kepalanya misalnya, karena inti dari gambar itu adalah kepala dan wajah, maka jika dipoloskan seperti itu semoga tidak masalah, terutama jika tujuannya untuk edukasi. Tapi kalau tujuannya bukan untuk edukasi, sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu'alaikum, Ustaz.
0: Barakallahu'alaikum.
2: Izin kita, Ustaz. Ustaz, tadi penjelasan Ustaz, Rasulullah saat akan meninggal itu beliau menginfakkan, sedekahkan hartanya, Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya dari keluarga kita, Ustaz, ada yang sakitnya udah keras, gitu, sakit keras ya, Ustaz, sehingga beliau itu tidak bisa diajak komunikasi. Tapi kita sebagai keluarganya mensedekahkan, Ustaz, mensedekahkan harta beliau. Apakah itu bisa bermanfaat bagi beliau? Karena keinginan itu bukan dari beliau, tapi dari keluarganya, tapi diniatkan kepada beliau yang sakit. Itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Coba kita lihat hadis ini. Ada seorang sahabat yang ibunya meninggal dunia. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tampilkan hadisnya ya. Dari Sa'ad bin Ubadah, anna ummahu matat, bahwasanya ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atas nama beliau? Qala na'am, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya silahkan. Qala fa ayyus sadaqati afdal, lalu sedekah seperti apa yang paling afdal? Qala saqyul ma, lalu beliau mengatakan memberi minum, memberi air. Qala fatilka siqayatu ali sa'din bil madinah, kemudian kata perawi, inilah sumur keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah di Madinah, karena beliau bersedekah atas nama ibunya setelah ibunya wafat. Sehingga ini salah satu di antara dalil hadisnya sahih riwayat Ahmad bahwa boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sempat ada pertanyaan tentang wasiat. Jadi wasiat boleh kita bagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama adalah pesan moral. Wasiat yang bentuknya pesan moral, gak ada kaitannya dengan harta. Intinya pesan kebaikan, pesan kebaikan untuk ditunaikan setelah wafat. Misalnya seseorang berpesan, saya wasiatkan, nanti kalau saya mati, anak saya harus dipondokkan di pondok pesantren A, ditaruh di pondok pesantren B, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah beliau mati, beliau wafat, maka nanti anaknya harus dipondokkan di pondok yang sesuai ditunjuk oleh beliau, karena statusnya adalah pesan moral. Ketika saya mati, nanti kamu tidak boleh ini, jangan sampai kau melakukan ini. Nah, itu pesan moral. Nah, seperti pesannya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada putra-putranya sebelum beliau wafat, berpesan madza ta'buduna min ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Yang kedua adalah wasiat berupa harta. Wasiat berupa harta bentuknya adalah seseorang punya harta untuk diwasiatkan. Ini bisa ke selain ahli waris, atau yang kedua ke kegiatan sosial. Sehingga wasiat bisa ke selain ahli waris di kalangan keluarga, tapi masih kerabat.

0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Insyaallah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Perempuan sebelum nikah, antum ngomong yang elek-elek semuanya dia. Iya Bang, yang penting aku nikah sama kamu Bang. Tapi setelah menikah beda lagi ya Bang. Dia akan mengatakan, engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhanku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerima yang sifat nerima yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, kau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia. Tetapi dia melihat kepada yang ke bawah. Dia tahu bahawa ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya. Ya, ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit, dia lihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaah, dia mengingat akan hari akhirat, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah. Ya, qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid, misalnya ada bab ma ja'a fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya, bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita, benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki mempraktekkan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak rida dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan. 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Allahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حذرين هدرات رحمة الله سبحانه وتعالى pelita cahaya tauhid memiliki dimensi cahaya, memiliki dimensi penerang bagi banyaknya kegelapan dan bagi suramnya kehidupan. Dia adalah penenang tatkala gelisah. Dia adalah navigasi tatkala hidup tidak terarah. Dia adalah sakinah di tengah badai dan gemuruhnya kehidupan. Dia sumber ketenangan. Dan Allah turunkan Al-Quran, inti pesannya adalah tauhid. Allah jadikan kita hidup di dunia ini dan alam semesta diciptakannya sebagai bentuk peribadatan atas tauhid itu sendiri. Dan Allah jadikan kita hari ini hadir tidak lain dan tidak bukan bagian dari implementasi tauhid. Maka tauhid selalu menjadi pembahasan yang tidak boleh pernah lekang oleh waktu, tidak boleh lapuk oleh zaman, tak termakan oleh ayam. Dia adalah pembahasan yang selalu ada di awal, di akhir, di tengah, sepanjang perjalanan. Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Dia adalah dakwahnya setiap da'i-da'i Allah yang mengaku menjadi da'i menuju Allah, maka dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dia adalah risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang bertauhid, dirinya telah menapaki jalan-jalannya orang mulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi. Ketika seorang bertauhid, maka dirinya sedang menjalani rintangan hidup yang juga dirasakan oleh orang-orang sebelum dirinya hidup. Ketika seorang bertauhid, maka beliau dia telah mengetahui apa yang menjadi tujuan, purpose of life, tujuan kehidupan, mengapa dia dihidupkan, mengapa dia dimatikan, mengapa dia dihidupkan kembali, sejatinya adalah untuk implementasi tauhid. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan seseorang bertauhid. Mengapa kita perlu mengulang-ulang pembahasan tauhid? Dengan demikian kita menjadi tahu betapa mulianya seorang yang telah bertauhid dan siapa kategorinya orang yang bertauhid. Tauhid sejatinya bukan sekedar pemahaman dan bukan sekedar teori. Dia adalah bentuk pengamalan dan dia ada athar dan thamarah, ada jejak dan bekas serta ada hasil yang dihasilkan. Nabi SAW adalah orang yang kalau dilihat dari kacamata duniawi adalah orang yang paling terlihat susah hidupnya. Bagaimana tidak susah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? 6 dari 7 anaknya beliau meninggal dunia ketika beliau hidup. 2 istri dari 11 istrinya meninggal dunia ketika beliau hidup. Ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau dalam buaian. Kakeknya meninggal ketika beliau dalam pengasuhan. Pamannya meninggal ketika beliau butuh sokongan dakwah, dan istri tercintanya meninggal tatkala beliau tidak memiliki lagi sokongan berupa harta ketika itu, kecuali dari Abu Bakar. Oleh karenanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW itu memiliki kerutan di tengahnya. Wajah beliau, kalau kita bisa melihat wajah beliau seperti kelihatan kontras dari mulut ke bawah hingga hidung ke atas. Artinya bibir beliau selalu tersenyum, sedangkan mata beliau menyisakan sisa bahwa ternyata banyak hal yang beliau pikirkan. Banyak yang benar. Makanya beliau itu daimun nazar. Kalau melihat suatu hal itu dalam sekali pandangannya. Tapi bibirnya selalu tersenyum. Tidak bisa dapat didustakan pandangan manusia yang menyimpan banyak kesedihan. Dan itu sebab memikirkan umatnya. Dan tidaklah kita tahu hal demikian, beberapa surat surah Hud dan saudara-saudaranya, yakni adalah surah berkenaan dengan hari kiamat, telah membuat janggutku dan rambutku beruban. Yang membuat beliau beruban bukan hutang, yang membuat beliau beruban bukan sebab anak-anak yang semakin banyak, yang membuat beliau beruban bukan omongan orang, yang membuat beliau beruban adalah panjangnya waktu dalam merenungi Al-Quran, panjangnya waktu dalam mentadaburi isi Al-Quran, dalam menghayati isi Al-Quran. Syabatni hudun wa akhwatuha. Kualitas ubannya berbeda, pandangan matanya berbeda, senyumnya mengisyaratkan bahwa beliau ingin agar umatnya terlihat bahagia ketika memandangnya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Taala. Dan ternyata di waktu yang sama, beliau adalah orang yang paling lebar dadanya, paling bersih hatinya, dan paling bahagia di atas permukaan bumi ini. Kasur beliau adalah kasur yang bila ditiduri oleh seorang manusia di atasnya, membuat sisikan luka pada pundak dan punggung kita. Sebab kasurnya adalah kasur yang terbuat dari pelepah kurma yang kasar, bila berada di musim panas semakin kasar. Dan ternyata beliau adalah orang paling bahagia di atas muka bumi ini. Sebab tauhid. Tauhid. Kita juga masih ingat bagaimana, mengapa Allah pilih diksi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak gunakan binabiyihi, birasulihi. Allah tidak gunakan kata maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya atau rasulnya. Allah pilih hambanya. Karena tauhid erat korelasinya dengan ubudiyah, menjadikan diri kita berperan sebagai seorang hamba, bermain peran sebagai seorang hamba. Dan tauhid menjadikan manusia yang terlihat biasa-biasa menjadi istimewa. Tauhid selalu menjadikan seseorang yang tidak terpandang oleh pandangan manusia, dijadikan sebagai masyarakat yang termarjinalkan, menjadi bangsa yang berwibawa, manusia yang dijunjung tinggi oleh syariat. Sebab satu ucapan pembeda, La ilaha illallah. Oleh karena Islam memuliakan sosok yang oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam sebagai sosok yang termarjinalkan. Bagaimana mungkin budak bisa sejajar duduknya, bisa sebaris berdirinya, bisa sama tinggi dan sama rendahnya ketika duduk dan berdiri? Ketika dirinya masuk Islam, bagaimana mungkin? Maka tidak masuk di akal orang-orang kafir Quraisy, yang ketika Bilal bisa sejajar duduknya sama mereka, bisa sama tingginya ketika berdiri dengan mereka. Saat itu peradaban tidak mengenal kesetaraan egaliter dari sisi ras, tapi Islam mengenalkan dahulu bahwa kita semua sama di sisi Allah, yang bedakan adalah takwa. Maka Islam memuliakan tokoh seperti Bilal yang dahulunya adalah seorang budak, dan menghinakan raja ketika dirinya kafir. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ungkapan syair dari yang diungkapkan oleh penyair, laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa laqad wada'al kufru an-nasib Aba Lahab. Islam telah mengangkat derajat seseorang yang tidak bernasab seperti Salman. Nasabnya bukan Quraisy, nasabnya bukan Arabi, nasabnya adalah Farisi. Bukan kategori Arabi. Nasabnya tidak tinggi, tapi Islam telah memuliakan. Walaqad rafa'al Islam Bilal. Islam telah mengangkat nama Bilal. Islam telah mengangkat seorang yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Islam telah memuliakan seorang yang pincang, Amr bin Jamuh. Islam telah memuliakan sosok yang tidak terpandang oleh pandangan-pandangan manusia, sebab kalimat yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Dan telah menghinakan setinggi-tingginya nasab. Siapa yang lebih tinggi nasabnya dibanding Abu Lahab? Abu Lahab nasabnya kalau kita lihat juga bersambung otomatis kepada siapa? Nabi Ibrahim. Karena dia adalah nasab dari Abdul Muttalib, sebab dirinya adalah salah satu paman dari pamannya Nabi SAW. Tapi ternyata tidak dapat menjadikan dirinya mulia di mata agama. Maka kemuliaan seseorang, dia dimuliakan sebab kalimat tauhid yang dia ucapkan dan pengamalan atas tauhid yang dia ungkapkan. Bila seseorang setinggi-tinggi jabatannya, sebanyak-banyak gelarnya, sebanyak-banyak hartanya, tetapi bila kalimat tauhid tidak dijunjung tinggi dan tidak diamalkan konsekuensinya, maka tetaplah dia adalah orang hina di mata Allah. Tidak ada kemuliaan, bahkan lebih rendah hinanya dibandingkan setengah sayap nyamuk. Setengah, bukan satu, setengah sayap nyamuk. Dan tadi hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika bertauhid, faedah keduanya adalah dia tidak akan takut mati. Lihatlah bagaimana Bilal ketika menjelang sakaratul mautnya, istrinya mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, datang kepada engkau kematian, wahai Bilal. Sebentar lagi datang kematian kepada engkau, wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang wahai kematian. Kemudian beliau bersyair. Beliau bersyair, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kita akan ketemu dengan Muhammad dan para sahabatnya. Saya berbahagia jika berjumpa dengan Muhammad dan para sahabatnya. Itulah pertemuan yang saya rindukan. Saya tidak takut mati. Tapi saya bisa bertemu kasih sayang lagi. Saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya Muhammad. Saya bisa bertemu dengan Abu Bakar. Saya bisa bertemu dengan Umar. Saya bisa bertemu dengan Utsman. Saya bisa bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Saya bisa bertemu dengan orang-orang mulia sebelum saya dihidupkan. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa suhbah, Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai. Tauhid, thamarah dari tauhid adalah tidak takutnya orang kepada kematian. Hidup hakikatnya adalah perpindahan dari menunggu kematian, dan hidup hakikatnya adalah penantian dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Maka kehidupan hakikatnya adalah tentang pertemuan dengan orang-orang yang kita cintai lagi dalam kehidupan berikutnya. Sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang menantikan pertemuan kedua kalinya dengan orang-orang yang kita saksikan hari ini. Maka Bilal tidak sedih, sebab keyakinannya bahwa yang dicinta akan bertemu dengan yang mencintai. Seseorang mencintai akan bertemu dengan pihak yang dia cintai. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Dan ini lantunan syair yang ditulis dengan tinta emas oleh mereka yang juga sama memiliki keinginan yang sama. Tidak takut dengan kematian. Bagi mereka kematian hanyalah naik kelas dari satu kelas ke kelas berikutnya. Perpindahan dari satu marhalah ke marhalah berikutnya. Bukan suatu hal yang menakutkan. Dan lihatlah, sebegitu Bilal telah mempersiapkan amalnya, sehingga dia sudah yakin apa yang menjadikan dirinya meninggal dunia itu hanyalah wasilah untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tahu bahwa ada pertemuan berikutnya dengan Tuhan. Tahu ada pertemuan berikutnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dirinya tidak takut mati, sebab tahu bahwa kematian hanyalah jurang pemisah antara kefanaan dengan keabadian. Dia adalah jurang pemisah antara kesementaraan dengan keabadian. Maka ketika Bilal ditanya demikian, Bilal berbahagia. Sebab penantian, karena Bilal, kita tahu semua bagaimana kisah Bilal. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Bilal diminta untuk azan. Diminta untuk azan setelah beberapa hari beliau meninggal. Dan beliau selalu tidak kuat. Sebab ketika beliau mengucapkan Hayya 'alal falah, beliau mengarah ke arah kiri, dan di samping kiri beliau selalu ada wajah Rasulullah SAW yang telah siap untuk sholat dengan rambut basahnya beliau, dengan baju bersihnya beliau, dengan wajah yang sedang tersenyum kepada Bilal. Dan ketika beliau mengucapkan Hayya 'alal falah, di samping kirinya tidak ada lagi wajah itu. Dan beliau tidak ingin melanjutkan azannya kembali, sebab beratnya kehilangan seorang kekasihnya. Tapi kemudian ketika didengarkan al-maut ya Bilal, kematian wahai Bilal, maka Bilal pun senang dan bahagia, sebab dia akan bertemu dengan wajah yang selama ini dia lihat setiap mengucapkan hayya 'alal falah. Bilal sempat berhijrah. Dan satu ketika diminta oleh Abu Bakar untuk datang kembali. Ketika sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatnya Gunung Uhud seolah-olah berbicara kepadanya. Dilihatnya tanah-tanah di Madinah seolah berbicara kepadanya. Bahwa memang semua benda di sekitar menyaksikan bagaimana dahulu para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa indah, masa-masa bersama kekasih. Dan ini juga yang menjadikan kita mengetahui kisah Urwah. Urwah bin Zubair, yang ketika dirinya kakinya diamputasi disebabkan karena sudah membusuk, sebab luka yang dia rasakan dan menjadikan kakinya tidak bisa dipertahankan, harus diamputasi. Kemudian tatkala diamputasi, tabib, ini dokter pada saat itu, mengatakan kepada Urwah, "Wahai Urwah, tidaklah bisa kita mengamputasimu sebelum kau minum khamr." Maka ternyata Urwah menolak untuk minum khamr. "Biarkan diri saya agar saya tidak minum khamr." Maka tiba-tiba dipotonglah kaki Urwah. Dia minta, "Saya izinkan saya sholat. Potong kaki saya ketika saya sedang sholat." Maka dirinya sholat sunnah dan membaca satu persatu ayat yang dia baca dalam Al-Quran. Dan tidak terasa rasa sakit pada luka kakinya. Bukan karena tidak terasa, para ulama menjelaskan. Tapi karena nikmatnya bacaan Quran menjadikan lupa kepada rasa sakit di kakinya. Seseorang yang sedang menikmati selupa dengan rasa sakitnya. Saya ulangi, karakter pencinta selalu lupa dengan rasa sakitnya ketika dia sedang bercinta. Seseorang ketika dirinya sedang berkomunikasi dengan kekasihnya, mungkin dirinya
2: khusus akan sering lupa waktu, akan sering juga tidak sadar dengan sekelilingnya ternyata ada orang kanan kirinya. Seperti itulah keadaan Urwah. Tatkala dirinya salat, dirinya sedang menghayati firman Allah Ta'ala, dan ketika diamputasi tidak terasa karena saking nikmatnya bacaan Quran. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Quran, maka getar hatinya, bergetar hatinya. Dan ternyata Urwah kemudian mau tidak mau karena darahnya terus mengucur, dan disiramkanlah dengan minyak yang panas. Saat itu belum ada obat bius. Obat biusnya adalah minyak yang dipanaskan mendidih dan disiramkan ke bagian kakinya yang baru saja diamputasi. Kemudian Urwah pingsan. Bagaimana tidak? Sakit itu sakit seseorang ketika disiram dengan minyak panas saja tanpa dirinya diamputasi sangat sakit. Bagaimana perasaan seorang ketika sedang masak kena minyak panas? Sangat sakit. Apatah lagi ketika darah mengucur keluar dalam keadaan anggota kulit tubuh terbuka. Dan ternyata dirinya pingsan. Di waktu dan di hari yang sama, salah satu dari 7 anak Urwah meninggal dunia. Dikabarkan kepada Urwah, wahai Urwah, ketika dirinya siuman, dirinya sadar, salah satu dari 7 anakmu meninggal dunia, wahai Urwah. Kemudian dia melihat kakinya sudah tiada yang satu. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan alam semesta yang telah memberikanku 4, 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian dia mengambilnya satu dan menyisakan untukku lebih banyak dari apa yang dia ambil. Maha suci Allah yang memberikanku 7 anak. Saat ini anakku sedang diambil satu. Allah sisakan jauh lebih banyak daripada apa yang diambil. Allah sisakan 6 sedangkan yang diambil hanya satu. Allah sisakan 3 sedangkan yang diambil hanya satu. Orang yang bertauhid selalu fokus tentang apa yang masih tersisa, bukan apa yang dia rasakan kehilangan. Seorang yang bertauhid selalu fokus bahwa apa yang Allah berikan dari kenikmatan jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan dari musibah. Kenikmatan yang Allah berikan

dengan kasrah saja, yang satu dengan kasratain. Dan ketika diartikan wa ataakum min kullin ma sa'altumu, itu bermakna dan Allah memberikan sesuatu yang banyak belum kalian minta. Para ulama menjelaskan satu qiraat dengan qiraat lain itu saling melengkapi. Al-qiraatu tukammilu ba'daha ba'dhan. Menyempurnakan satu qiraat dengan qiraat lain. Qiraah Warash menyempurnakan qiraah daripada Hafs al-Asim, daripada qiraah Kisai, Hamzah dan seterusnya. Azan. Oh, belum. Saling menyempurnakan. Para ulama menjelaskan bahwa Allah memberikan segala hal yang kita minta dan segala hal yang tidak kita minta. Dan hal yang tidak kita minta jauh lebih banyak Allah berikan daripada yang kita minta. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa ataakum min kullin ma sa'altumu. Artinya Allah memberikan yang kita minta dan Allah juga memberikan yang tidak kita minta. Dan Allah jauh lebih banyak memberikan yang tidak sempat kita minta dibandingkan yang kita minta. Siapa yang tadi pagi, enggak usah jauh-jauh, tadi pagi minta ya Allah berikan saya udara untuk bernafas. Ada? Enggak ada. Siapa yang tadi siang minta ya Allah berikan kemampuan jantung saya untuk berdetak. Enggak, kita enggak minta. Wa ataakum min kullin ma sa'altum. Udara tidak kita minta, Allah berikan. Jantung tidak kita minta untuk berdegup, Allah berikan. Kita bahkan tidak minta ya Allah berikan mata saya berkedip hari ini, tapi Allah berikan itu bisa berkedip. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, yang Allah berikan jauh lebih banyak dibanding yang kita minta. Maka sejatinya dia memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab itu punya arti memberikan segala hal yang dibutuhkan tanpa permintaan dan request dari yang diberikan. Al-Wahhab mengkaruniakan sesuatu hal. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid, faedah berikutnya adalah tauhid menjadikan seseorang mendapatkan puncak ketenangan dalam kehidupan. Puncak sakinah dalam kehidupan. Setiap kali memandang masalah, sepelik-peliknya masalah, dia bisa tetap tenang. Semarut-carut-marutnya problem, dia masih bisa tetap cooling down. Dia punya coolness of the soul and a calmness of the eyes. Punya rasa tenang. Kita tahu salah satu ilmu yang sudah kita ketahui, ilmu yang penting dalam hal berenang adalah ilmu tenang. Seorang ketika di tengah-tengah lautan, dilempar ke tengah-tengah lautan, kunci berenang itu bukan bergerak, tapi yang penting tenang dulu. Kalau dia bergerak tapi tidak tenang, dia akan tenggelam. Dan betapa banyak problem kehidupan kita itu menjadi bertambah problemnya gara-gara kita gak tenang di awal. Dan ternyata seorang yang bertauhid, Allah berikan jaminan sakinah. Lihatlah bagaimana Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam, mereka melihat problem yang sama, tapi yang satu tenang, yang satu tidak tenang. Nabi Ibrahim juga melihat problem yang sama. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka sama-sama punya problem. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah Ta'ala mengabadikan falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa, ketika sudah dua pasukan bertemu. Dan berkata Bani Israel,

Dorakun, kita sudah kedapatan. Mungkin kita bisa lolos. Mereka panik. Mereka gak punya ilmu tenang. Dan Nabi Musa mengatakan, padahal problemnya sama. Qala kalla, tidak mungkin. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sungguh Tuhanku ada memberiku petunjuk. Problemnya sama-sama, itu kadarnya gak ada perbedaan. Sama-sama problemnya, depan lautan dan belakang bala tentara. Hari ini kita boleh jadi punya problem yang sama dengan orang. Mungkin sama-sama punya kasus tertentu dalam sebuah problem rumah tangga. Mungkin sama-sama punya kasus tertentu dalam kerja di kantornya. Mungkin sama-sama punya problem dalam hal anak-anak. Punya problem dalam orang tua. Punya problem dalam hal finansial. Mungkin ada orang yang sama problemnya dengan kita, atau bahkan lebih parah problemnya dengan kita, tapi cara menghadapinya dengan berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Ini tentang kacamata yang digunakan. Ini tentang sudut pandang yang dipakai oleh Nabi Musa dan sudut pandang yang dipakai oleh Bani Israel ketika itu. Nabi Musa melihat dengan sudut pandang fokusnya kepada pertolongan Allah. Sedangkan Bani Israel patokannya kepada angka dan data secara matematis. Secara kalkulasi matematis, secara logika, kalau orang sudah terhimpit oleh dua keadaan yang tidak mungkin dirinya lari kecuali pasti akan terjebak dalam yang tidak bisa ada solusinya, inna lamudrakun. Kalkulasinya adalah ke depan mati, ke belakang mati. Tapi bagi orang yang menggunakan kacamata orang beriman, kacamata orang bertauhid, ada pertolongan, santai saja. Allah tolong saya, santai saja. Lihat, ini tentang bagaimana Nabi Musa memandang, bila sudah tujuannya untuk Allah, pasti akan Allah tolong. Tapi bagi mereka yang melihat dengan kacamata duniawi, fokusnya selalu kepada realita, fakta. Dia hanya menghitung secara matematis. Dia mengkalkulasi dengan data dan di atas kertas. Dan hanya menggunakan analisa otaknya saja. Dan ternyata mereka tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga ketenangan itu given, pemberian dari Allah. Seorang bisa tenang dalam menghadapi problematika itu karena buah dari pengamalan tauhid. Keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yang bertakwa dan bersabar, tidak akan Allah sia-siakan orang-orang yang berbuat baik. Sama problemnya sebagaimana Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak panik? Nabi Ibrahim tidak ada yang bisa menolongnya sedikit pun. Ayahnya sendiri pun bahkan mensupport untuk dirinya dibakar. Bayangkan, sosok yang dirinya punya darah yang mengalir dalam tubuhnya, sosok yang akan kelak dipanggil Nabi Ibrahim dengan namanya, sosok yang pernah tahu bagaimana masa kecilnya, tapi sosok itu juga menghendaki kematian bagi dirinya. Bahkan Nabi Ibrahim itu ditanya oleh malaikat, karena malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fana. Adapun kalau sama dirimu saya minta tolong, saya enggak mau. Amma ilallahi fana'am. Tapi bila pertolongannya adalah kembali kepada Allah, maka saya mau. Sampai kepada malaikat saja yang menjadi asistennya Allah Ta'ala, utusannya Allah Ta'ala, dia tidak menggantungkan harapannya kepada makhluk yang besar sekalipun. Karena puncak tauhid adalah menggantungkan harapan kepada satu-satunya zat yang memang layak untuk kita taruhkan harapan. Dan ilmu tenang itu yang dimiliki Nabi Ibrahim.
Apakah Nabi Ibrahim bakal tahu kalau ternyata apinya bisa berubah menjadi dingin? Gak bisa, gak pernah tahu. Nabi Ibrahim juga tidak pernah tahu kalau ternyata dirinya bisa selamat. Tidak pernah tahu. Tapi yang dia pahami, dia akan ditolong oleh Allah. Dan ternyata Allah menolongnya. Kita juga masih ingat bagaimana kokohnya tauhidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki dari orang-orang kafir Quraisy ketika mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di bibir dan mulut gua Thawr. Kata Abu Bakar, "Lau nazara ila tahta qadamihi la absarana." Kalau mereka melihat kepada bawah kaki mereka, mereka akan dapati kami. Kaki itu sudah terlihat. Kalau Abu Bakar melihat, maka Nabi SAW pun melihat. Tapi Allah taruh ketenangan dalam hati Nabi SAW. Dan Nabi justru mengatakan, "La tahzan." Sosok yang justru harusnya, saya tanya, ketika Nabi SAW berada di sana, kalau musuh mendapati mereka berdua, yang saya tanya, siapa yang pertama kali dibunuh orang-orang kafir Quraisy? Rasulullah. Harusnya secara kacamata logika, Rasulullah harus lebih takut dibanding Abu Bakar. Tapi justru Rasulullah lebih tenang dibanding Abu Bakar. Dari mana kita bisa tahu lebih tenang? Karena Rasulullah justru yang menenangkan Abu Bakar. La tahzan. Jangan sedih saudaraku. Jangan sedih sahabatku. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersamamu dan saya. Inna Allah ma'ana. Ketenangan yang dimiliki bisa membuat orang juga menjadi tenang. Apalagi laki-laki ya. Ketika datang sebuah masalah dalam rumah, qawwamah itu ciri khas dari qawwamah juga punya ilmu tenang. Enggak gegabah. Makanya pilihan untuk memutuskan secara tergesa-gesa itu dari syaitan. Nabi SAW mengatakan, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Santai, cooling down, slow down. Sabar, tenang. Dan ini yang membuat akhirnya kita bisa menjalani aktivitas berikutnya kalau sudah punya ilmu tenang. Lihatlah bagaimana Nabi SAW kalau lagi pelik-peliknya masalah, beliau memanggil Bilal, ya al-arih Nabi Salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kepala kami dengan sholat. Istirahatkanlah tubuh kami dengan sholat. Istirahatkanlah masalah kami dengan sholat. Jadi sholat adalah tempat untuk mengistirahatkan dari penat-penat dunia. Sholat adalah tempat dan ruang yang Allah telah sediakan untuk kita beristirahat dari dinamika dunia. Makanya lihat bagaimana Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat atau tabi'in tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi? Bagaimana Rasulullah di rumahnya? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana fi mihnati ahli. Beliau membantu pekerjaan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, falamma hadaratis salah qama ila salah. Tapi bila sudah dikumandangkan salat, maka beliau segera salat. Ini mengindikasikan bahwa semua aktivitas dunia kita ini adalah sampingan. Kerjaan utama kita adalah salat. Anda bekerja sebagai seorang entrepreneur, bekerja sebagai seorang businessman, bekerja seorang karyawan, semua itu sampingan. Hidup kita hakikatnya hanyalah jeda antara salat ke salat. Falamma hadratis salah qama ila salah. Artinya beliau pun menjadikan pekerjaan rumah itu sebagai mengisi kekosongan waktu menunggu salat. Kamu kerja ngapain? Saya mau menunggu waktu salat berikutnya. Dan ini puncak di mana kita sudah faham bahwa ketenangan itu bisa lahir dari salat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat juga menjaga dan menjadi tameng. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Dan salat juga bisa menjadi
penerang bagi seseorang ketika melewati sirat. Makanya patokan daripada orang yang cepat dapat melewati sirat adalah keimanan dan kualitas salatnya. Hadirin hadirat Allah SWT, faedah berikutnya, seseorang ketika memiliki tauhid, maka Allah akan buka ruang untuk berani berbeda. Saya ulangi, seorang yang sudah memiliki tauhid yang kuat, dia tidak takut beda. Dalam konteks apa? Dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh tren, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh publik, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh masyarakat, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh pembuat daripada tren-tren yang negatif, sehingga fokusnya adalah bagaimana dirinya bisa memiliki satu tujuan dan satu panduan kehidupan. Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, beliau berbeda itu bukan beda sekelas. Orang, kalau misalkan, saya tanya, seragam di hari Senin itu biasanya pakai putih-putih, kalau zaman saya nggak tahu kalau zaman Anda kalau sekolah. Putih-putih. Kalau ada orang yang tiba-tiba pakai baju olahraga di hari Senin pada saat orang pakai putih-putih, itu biasanya akan malu. Itu hanya beda satu sekolah. Kebayang bagaimana bila beda satu dunia. Nabi Ibrahim itu bukan beda satu sekolah, bukan beda satu desa, bukan beda satu negara, tapi satu dunia. Karena yang beriman saat itu dari satu bumi hanya Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Satu umat, makanya dikatakan. Sebab sendirian gak ada yang beriman. Dan itu sudah cukup membuat dirinya berani beda. Berani jadi beda. Berarti dalam konsep orang yang bertauhid, dia enggak punya tuntutan untuk selalu sama dengan tren di luar. Dia enggak punya tuntutan untuk selalu sama dengan yang lagi hype di luar. Dia enggak punya tuntutan untuk bisa ngikutin berbagai macam tren di luar. Fokusnya bagaimana dia beriman dan beramal soleh. Sehingga mau di TikTok ada joget velocity, mau di TikTok ada joget yang baru lagi, mau di Instagram ada sound yang baru lagi, dia gak ngerasa butuh untuk ngikutin. Dia gak ngerasa untuk butuh untuk sama dengan mereka. Karena satu-satunya pembeda adalah pembeda antara ke yang hak dan yang batil. Sehingga dia fokusnya adalah bagaimana agar dirinya tetap menjaga dan selaras dengan syariat. Dan kita lihat generasi yang kokoh tauhidnya selalu berani beda. Lihat bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman, yang mereka keluar dari negerinya hanya karena negeri tersebut penuh dengan kekufuran yang sistemik, maka keluar dari negerinya hanya untuk mempertahankan keimanan. Berani beda. Kita juga lihat bagaimana Ashabul Ukhdud, mereka dibakar hidup-hidup dalam parit-parit dan Allah abadikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak dihukum karena korupsi, mereka tidak dihukum karena mereka melanggar SOP, mereka tidak dihukum karena mereka mencuri, mereka dihukum hanya karena mereka beriman, hanya karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, hanya karena mereka bertauhid. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Saya setiap kali merenungi kisah Ashabul Ukhdud, saya selalu pasti teringat yang selalu di benak saya top of mind adalah saudara di Gaza. Orang-orang di Gaza itu disiksa hanya karena beriman. Hanya karena beriman. Seandainya mereka mendeklarasikan kekufuran, mereka akan kemudian dijadikan sebagai warga negara Israel dan akan hidup selamat.
hanya karena mempertahankan la ilaha illallah mereka disiksa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan kita juga lihat bagaimana di Suriah Bashar al-Assad yang menyiksa muslimin ahlu sunnah, dan mereka banyak yang terbunuh dan mati syahid sebab mengucapkan la ilaha illallah ketika diperintahkan oleh Bashar untuk mengucapkan la ilaha illal Bashar, hanya karena beriman bertauhid. Dan selalu tantangan orang bertauhid adalah tantangan menjadi beda, tantangan menjadi beda secara lifestyle-nya, cara pandangnya, penampilannya, pola fikirnya berbeda dari masyarakat pada umumnya. Demikian sejak zaman dahulu orang-orang tauhid selalu punya track dan jalur untuk punya tantangan berani berbeda. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan dan akan berakhir dengan keasingan, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Saya tanya, kata asing itu bermakna kuno, dan kata kuno bermakna tidak ikut tren. Asing itu arti tidak ikut kebanyakan orang. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa kebanyakan manusia adalah asing. Wa inna katsiran, dan banyak dari kalangan manusia adalah fasik, banyak dari manusia adalah la yu'minun, tidak beriman, banyak juga dari kalangan manusia yang tidak bersyukur. Jadi dominan dan mayoritas manusia dari zaman ke zaman sudah Allah berikan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Bila kalian mengikuti kebanyakan orang, the majority of people, sudah jelas akan tersesat dirimu. Sehingga patokan daripada orang-orang bertauhid bukan soal trennya, tapi bagaimana agar tren tersebut tidak menyalahi syariat. Patokan yang digenggam adalah bara api yang memang panas, tapi layak dan worth untuk digenggam. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faedah bertauhid, orang yang bertauhid juga dapat mengubah sistem, dia dapat mengubah tatanan sosial masyarakat. Kita lihat Nabi SAW ketika pertama kali ke Madinah, masyarakat di Madinah adalah masyarakat yang apa? Yang ratusan tahun itu bertengkar antara suku Aus dan suku Khazraj, punya masalah sosial. Ciri masyarakat yang susah maju adalah masyarakat yang senang ribut. Dan kita tahu salah satu permasalahan pelik di daerah-daerah yang minim informasi adalah perang antar suku, masalah sosial. Orang gak bisa maju peradaban. Itulah mengapa dari dulu sebelum datang Islam, spotlight dunia itu kemana? Persia dan Romawi. Kenapa gak ke bangsa Arab? Karena sebelum datang Islam mereka gak pernah punya pemimpin, dan tidak memiliki pemimpin lebih berbahaya daripada pemimpin zalim. Saya ulangi, tidak punya pemimpin sehari lebih berbahaya daripada punya pemimpin zalim. Makanya di antara perkara jahiliyah yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak punya pemimpin. Karena tidak punya pemimpin akhirnya sering ribut, makanya sering perang antar kabilah. Kita masih ingat bagaimana Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad? Ingat? Umur 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau menjadi Nabi. Saya tanya, kenapa beliau? Dan kenapa saat itu orang-orang bertikai? Orang sempat bertikai kan? Siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad? Karena belum ada pemimpinnya. Begitu Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, maka baru, Masjid Haram, maka barulah mereka mengatakan, Hadzal Amin radhi Nabi. Ini Al-Amin. Kita semua ridha dengan keputusannya. Karena memang ada pemimpin. Nah, saat itu Nabi SAW datang ke Madinah menjelaskan cahaya tauhid. Beliau mendirikan masjid, mengajarkan kepada mereka
satu-satunya ilah yang layak dan berhak untuk disembah dari Allah, dan menjadikan mereka sebagai bangsa berperadaban. Bangsa yang dalam beberapa tahun kemudian, sekitar puluhan tahun saja, mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bangsa apa ini? Belum pernah ada imperium secepat itu prestasinya, belum pernah ada. Romawi dan Persia itu sudah hidup ribu-ribu tahun. Dan mereka baru bisa apple to apple, bisa perang, setelah pasukan mereka banyak. Ratusan ribu jumlahnya dan juga jutaan. Tapi baru masuk, tiba-tiba sudah bisa seri. Saya analogikan. Analogikan mungkin dengan hal yang sederhana di teman-teman sekalian. Ada tim promosi, misalkan Persib Bandung. Persib Bandung bukan terima promosi ya. Misalkan, kita katakan Persib Bandung. Persib Bandung tiba-tiba masuk Liga Champion. Meskipun terdengar mustahil. Tapi misalnya masuk Liga Champion. Dan ketika masuk Liga Champion, otomatis lawannya Barcelona, Real Madrid, Manchester City, MU. MU gak masuk. Misalkan Barcelona. Lawan Barcelona seri. 0-0. Dan Nabi SAW, tahukah kita, pernah menyuruh para sahabat untuk perang melawan Romawi di mana? Mu'ta. Saat itu kondisinya draw. Kondisinya draw, bayangkan. Ini tim yang baru muncul, tiba-tiba draw. Pekat spotlight. Indonesia saja, kalau tiba-tiba melawan Brazil 0-0, itu spotlight gak? Jadi headline gak? Jadi headline. Maka demikian juga saat itu, bagaimana orang-orang menyorot kota Madinah, ini peradaban mana ini? Kok tiba-tiba lawan Romawi bisa seri, bisa imbang di perang Mu'ta, di perang Tabuk. Bahkan Nabi para sahabat itu menang walk out, karena orang-orang Romawi nggak datang ke Tabuk, menang. Dan saat itu semua berawal dari mana? Tauhid. Tauhid bisa memuliakan sebuah peradaban. Tauhid bisa menjunjung tinggi dan menaikkan level sebuah peradaban. Bangsa yang bertauhid akan mendapatkan pimpinan yang berkualitas juga. Sehingga kalau hari ini banyak di antara kita mengeluh tentang kualitas pemimpin kita, maka pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Berarti masyarakatnya demikian cerminannya. Maka kita bukan menyalahkan pemimpin fokusnya, tapi berintrospeksi dan mendoakan. Itulah tugas kita sebagai masyarakat. Hadirin hadirat Allah SWT, maka lihatlah bagaimana Nabi SAW juga dengan bertauhid, sistem perekonomian diubah secara sistemik. Saat beliau berada di Madinah, siapa yang memonopoli pasar? Yahudi. Bagaimana cara Yahudi memonopoli pasar? Beliau punya mallnya, kalau bahasa sekarang, punya pasarnya. Dan saat itu pasarnya sama Nabi SAW sengaja beliau buat pasar sendiri. Karena pasar Yahudi sudah banyak kecurangan, sudah banyak ribanya, sudah banyak gharornya. Tapi Nabi buat pasar persis di depan pasarnya Yahudi. Dan saat itu beliau inspeksi pasar. Beliau yang masukkan tangan beliau ke anggur-anggur yang basah kepada anggur-anggur yang kering. Jadi ada orang-orang yang anggurnya kebasahan, tapi biar kelihatan di atasnya anggurnya baik, maka anggur yang basah taruh ke bawah. Anggurnya sudah busuk-busuk. Maka beliau masukkan tangan beliau ke bawah dan mengatakan, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang berbuat curang maka bukan dari golonganku. Saat itu beliau sedang inspeksi pasar. Dan ini menunjukkan bahwa pasar umat Islam sejak dahulu sudah seharusnya dijaga dari berbagai macam riba, gharar, zalim. Berawal dari mana? Pengetahuan terhadap ilmu agama. Berawal dari mana? Berawal dari tauhid yang kuat. Berawal dari mempelajari fikih muamalah. Dan membuat, kita lihat, para sahabat, mereka menjadi sosok-sosok yang memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas. Dahulu sosok seperti Abu Hurairah
menjadi akhirnya gubernur. Padahal dahulunya tinggal di mana? Di Masjid Nabawi, menjadi Ahlus Suffah. Anas bin Malik yang dulu menjadi bantunya Nabi SAW, menjadi sosok yang kaya di kota Madinah. Dan itu berawal daripada Tauhid. Tauhid menjadikan mereka naik tingkat dari sisi ekonomi, bahkan menaikkan tingkat dari sisi sosial, dan juga menaikkan tingkat dari sisi politik. Sehingga orang yang bertauhid, maka mereka sedang mengekskalasikan dirinya untuk bisa naik level. Bukan dalam perkara akhirat saja, tapi juga dalam perkara dunia. Dan hadirin hadirat Allah SWT, seorang yang bertauhid juga, faedah keutamaannya adalah mereka dapat menahan luka-luka yang bersifat emosional. Maka tidak sedikit yang kita dapati, banyaknya problematika hari ini berupa penyakit-penyakit mental, isu mental health, dari semacam apa namanya, insecurity, overthinking, apa lagi? Banyaklah penyakit, nama-namanya keren. Dan itu hari ini tidak sedikit para ulama menjelaskan juga sebabkan karena melemahnya tauhid. Tetapi memang itu multifaktoral. Ada yang memang karena traumatis masa kecil, ada yang karena traumatis bencana alam, tapi tidak sedikit juga sebab lemahnya tauhid. Maka seorang yang kuat tauhidnya, dia tidak akan mudah vulnerable, tidak akan mudah rapuh jiwanya. Dia akan merasa bahwa dia penuh keyakinan untuk menghadapi dunia. Dan hari ini kita melihat seorang mudah berpindah-pindah tempat kerjaan, seorang mudah untuk mengeluh disebabkan karena dirinya tidak siap menghadapi dunia. Dan kita melihat bagaimana mentalnya para sahabat. Mereka tidak takut mati, bahkan mereka ketika berkunjung ke sebuah wilayah yang mereka akan taklukkan, maka mereka mengatakan pilihan mereka hanyalah dua. Sebab mereka menginginkan hidup yang mulia atau mati syahid. Ish kariman aw mut syahidan. Dan ketika mereka mengunjungi satu tempat untuk mereka taklukkan, mereka menginginkan kehidupan sebagaimana musuh menginginkan. Mereka menginginkan kematian sebagaimana musuh menginginkan kehidupan. Dan itu yang menjadikan para sahabat tidak pernah takut mati, tidak pernah jiper kalau ininya bahasanya, dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena selama masalahnya masih bersifat duniawi, berarti itu kecil. Makanya doa mereka bukan minta doa agar dijauhkan dari musibah dunia, tapi doa mereka adalah doa minta dijauhkan dari musibah agama. Bagaimana doa Nabi SAW? Wala taj'ali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan juga Nabi SAW mengatakan wala taj'ali dunya akbar hammina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Sehingga musibah selama dalam perkara dunia maka kecil semuanya. Selama musibah itu hanya sekedar barang hilang, selama musibah itu hanya ditinggal orang yang meninggal, selama musibah itu hanya karena kehilangan pekerjaan, semuanya boleh hilang, tapi Allah tidak boleh hilang. Maka ketika musibahnya masih berupa dunia, mereka anggap itu adalah hayyin, suatu hal yang remeh. Selama yang ketinggalan bukan salat subuh, selama yang ketinggalan bukan hidayah, selama yang ketinggalan bukan iman, selama yang hilang bukan taufik, selama yang hilang bukan kenikmatan mengenal sunnah, selama yang hilang bukan kenikmatan iman, kenikmatan tauhid, selama yang hilang bukan ini, maka tidak ada masalah bila kehidupan dunia hilang seketika, karena sebab dunia semua bersifat sementara dan akhirat bersifat selamanya. Apa yang kita tinggalkan di dunia sejatinya akan menjadi fana juga. Dan apa yang kita miliki akhirnya akan kita lepaskan. Semua yang kita genggam hari ini akan benar-benar kita lepaskan. Semuanya.
Maka seorang yang bertauhid, dia yakin bahwa segala hal yang memang telah ditakdirkan untuknya tidak akan pernah meleset, dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan pernah menjadi jatah bagi dirinya. Hadirin hadirat Allah SWT. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai faedah dari seorang yang bertauhid adalah orang yang bertauhid, mereka juga akan punya faham melawan budaya kultus individu. Ini penting. Seorang bertauhid, dia faham bahwa semua manusia setara di hadapan Allah kecuali takwa, dan takwa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, sehingga dia tidak layak untuk merendahkan diri di hadapan manusia. Maka lihat, pelajaran tauhid sangat menjunjung tinggi budaya kesetaraan, bukan budaya feodal. Kita lihat budaya feodal itu apa? Kalau sudah jadi guru, jadi ustadz, berarti layak untuk celupin air, layak untuk apa lagi? Cium tangan, layak untuk dipegang sorbannya, dikasih duit, duit. Itu feodal, feodal. Dan orang yang bertauhid punya izzah, Anda punya harga diri, bahwa tiada siapapun di antara kita yang ma'asum kecuali Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Semuanya pasti melakukan kesalahan dan akan berbuat kesalahan, dan tidak lepas dari dosa. Di keadaan kita, kedudukannya sama. Ketika sholat, serendah-rendahnya pekerjaan bisa sederajat samping-sampingan, dan Anda tidak akan bisa dapati dalam konteks dunia. Coba saya tanya, dalam konteks acara dunia, acara dunia, ada misalkan office boy, ada acara rapat, bisa dia masuk duduk bersama di meja sama bos? Enggak bakal dibolehin. Itu dalam konteks dunia. Tapi bila sudah masuk ke rumah Allah, sejajar. Mau dia office boy, mau dia bos, mau dia tukang sapu, mau dia satpam, sejajar dengan bosnya. Dan Anda tidak akan dapati itu di meja-meja dan forum-forum dunia. Selalu di forum-forum ini ada kursi terdepan, kursi VIP. Ada ruangan VIP. Tapi bila sudah berada di masjid Allah, tidak lagi batasan ini VIP, ini bukan VIP. Ini kerjaannya, oh, soft belakang itu khusus untuk masyarakat marginal, soft depan untuk orang-orang kaya. Enggak ada. Enggak ada pembatasan demikian. Sejajar di mata Allah Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya merasa punya izzah. Tidak ada yang hina, ras apapun, warna kulitnya, dan apapun bahasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajamin ala al arabi. Tidak ada keutamaan atas orang Arab kepada selain ajam, kepada selain orang Arab. Begitu pula selain Arab kepada orang Arab, kecuali dengan takwa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa seorang ketika mereka bertauhid, maka mereka sedang memuliakan dirinya hanya merendahkan, menghinakan, menundukkan dirinya kepada satu-satunya zat, yaitu kepada Allah Ta'ala saja. Dan dia menyampingkan perendahan, kehinaan dirinya untuk merendah di hadapan manusia setinggi apapun jabatannya. Lihatlah bagaimana tadi Nabi Ibrahim ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril mengatakan, amma ilaika fala, adapun kepada engkau aku tidak mau. Punya izzah, selama mintanya masih kepada makhluk, saya enggak mau. Selama requestnya masih kepada yang sama-sama juga dilayani oleh Allah, sama-sama dilindungi oleh Allah, sama-sama diberi nafkah oleh Allah, sama-sama menjadi objek, sama-sama diciptakan, bukan yang menciptakan, berarti tidak layak kita meminta kepada mereka. Inilah konsep tauhid.
Dan orang ketika bertauhid, maka dia punya punya satu-satunya patokan bahwa yang dia cari hanyalah satu-satunya zat. Saya tanya, lebih mudah untuk menyenangi lima pihak atau dua pihak? Dua pihak. Lebih mudah menyenangi dua pihak atau satu pihak? Satu pihak. Demikianlah, mencari ridha Allah jauh lebih mudah dibandingkan mencari pada wasilah-wasilah-wasilah yang bersifat makhluk. Karena banyak orang sekarang beribadah kepada wasilahnya, padahal wasilahnya hanyalah sebagai perantara. Dan kita tahu bahwa wasilah pun tidak semua dapat dikatakan sebagai wasilah yang syar'i. Ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang sunnah. Maka hanya wasilah yang syar'ilah yang dapat mengantarkan kepada Allah saja. Dan hari ini orang fokusnya kepada wasilahnya. Makanya mengapa ketika Allah menjelaskan dalam Quran tentang ayat keikhlasan dalam berdakwah, inni ad'u ilallah, aku mengajak mereka untuk kepada Allah, bukan kepada pengkultusan person. Saya ulang, sebagaimana Islam dan sunnah itu sudah pasti benar, tapi pembawa Islam dan sunnah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul lainnya belum tentu 100% selalu benar. Sebagaimana manhaj salaf itu benar, tapi si penyampai manhaj salaf belum tentu selalu benar. Artinya, selalu dalam konsep seseorang ketika belajar sunnah, dia belajar bahwa gurunya tidak selamanya benar. Yang benar hanyalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ungkapan dari zaman ke zaman yang dinukilkan perkataan Imam Malik, kullun yukhadu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan boleh layak untuk tidak diambil atau dilepaskan kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya gaung-gaungkan manhaj salaf, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita kepada fanatik kepada kebenaran, bukan fanatik kepada si pembawa kebenaran. Fanatiknya kepada kebenaran. Adapun pembawa kebenaran berupa saya, gurunya, ustadznya, tokohnya, tidaklah maksum. Dan ini mengajarkan kepada kita akhirnya ketika saya salah, tegur saya. Dan ketika ada guru kita yang berbuat kesalahan yang memang telah jelas bahwa itu menyelisihi sunnah Nabi SAW dan ayat, maka tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Inilah egaliter dalam hal belajar. Dan kita inilah konsep hakikatnya kebebasan. Kebebasan kita di dalam memilih dan belajar, sehingga membuat kita memilih bukan karena paksaan, tapi kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya perkataan adalah qala Allah, qala Rasul. Dan kita sering buka dalam setiap mukadimah, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, dan sebenar-benarnya sabda adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cahaya pelita tauhid, atau pelita cahaya tauhid berkenaan dengan keutamaan-keutamaan seorang bertauhid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Mengamalkan syariat sahabat ada tantangannya dari zaman ke zaman. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa masuk surga begitu mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum, belum datang musibah sebagaimana orang-orang sebelum kalian, masatumul ba'sa wa darra zulzilu, mereka ditimpa musibah, dara sakitnya hati berkali-kali, sempitnya hidup, cacian, hinaan baik fisik maupun mental, wa zulzilu sampai diguncangkan bumi untuk mereka. Sebagian mengatakan buminya diguncangkan secara zahir ataupun hati mereka sampai bergetar.
saking rasa sudah tidak kuat lagi. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah, sampai rasulnya pun sudah mengeluh kepada Allah. Bayangkan, keluhannya bukan cuma dari pengikut tapi dari rasulnya. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman, mereka berkata dan bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kita belum seperti mereka. Kita belum sebagaimana Bilal yang mengucapkan ahad saja, ahad, ahadun ahad, hanya mengucapkan ahad. Ahad, ahad itu tiga huruf. Ahad, ahad, alif, ha, dal, ahad. Disiksa, dijemur di tengah gurun Sahara, digeret dengan rantai, dan ditarik oleh anak-anak dan budak-budak. Kita belum sebagaimana ashabul ukhdud yang mereka hanya mengucapkan syahadat. Mereka bukan, mereka belum sholat, hanya mengucapkan syahadat. Mereka belum umrah, belum haji, hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya mengucapkan syahadat. Dan bahkan mereka belum sempat untuk ikut kajian mungkin. Belum sempat merasakan nikmatnya seperti kita duduk di kajian. Belum sempat. Baru mengucap syahadat dan mereka dibunuh, hadirin. Dibunuh. Bukan cuma dihukum, bukan cuma dicaci, dihina. Dibunuh. Adakah di antara kita yang sudah sampai tahap dibunuh? Belum. Kita belum ada yang sampai tahap dibunuh karena mengamalkan sunnah. Belum. Tapi mereka sudah pernah. Maka ingatlah hadis-hadis penyenang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan isbiru hatta tankhuni al-hawd, sabar, bersabar sampai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga. Bersabar mengamalkan syariat dengan penuh keterbatasan diri kita, dengan penuh cobaan-cobaannya, sabar. Dan kita semua akhirnya akan berujung kepada ending bahwa orang-orang ketika masuk ke dalam surga, maka mereka akan menceritakan dahulu musibah-musibah mereka satu dengan lainnya. Sebagian para mufassirin mengatakan ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka itu yatasa'alun, saling bertanya. Dan perlu menjelaskan yang mereka tanyakan adalah, kamu dapat musibah apa? Itu ditanya. Bukan kamu kemarin tinggal di mana? Kamu kemarin pakai mobil apa? McLaren kamu warna apa? Enggak ditanya. Yang ditanya adalah musibah. Bagaimana ibadah kamu di dunia? Bagaimana cobaan kamu di dunia? Itu yang ditanya. Ya tasa'alun. Mereka saling bertanya tentang amalan apa yang membuat mereka sehingga kalian bisa sama-sama di sini berjumpa dengan kami. Itu yang mereka tanyakan. Punya cita-citalah untuk bernostalgia di surga. Punya angan-anganlah untuk bisa punya momen bernostalgia di surga. Orang umumnya, saya tanya, orang umumnya, kalau sudah di puncak kesuksesan duniawi, di posisi umur tertentu, saya tanya, ayah kita atau kakek kita, kalau sudah di usia 50, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah pensiun, apa kerjaannya tiap hari biasanya? Nostalgia, ya kan? Dia menceritakan, kalau cerita sama anak-anak muda, ceritanya gimana? Papa dulu begini, ya gak? Mama dulu begini, kan gitu. Nostalgia. Dan itulah aktivitas mau di surga. Mereka nostalgia dahulu ketika mereka di dunia. Mereka bernostalgia. فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَأَلُونَ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَأَلُونَ أقبل بعدهم على بعض. Berarti ngobrolnya itu hadap-hadapan, empat mata. أقبل بعدهم على بعض. Bukan ngobrol di sana ke di sini, enggak handphone ngobrolnya. أقبل بعدهم على بعض. Berarti serius dengerin. Antusias. Hadirin, sebentar. Mengamalkan syariat ini sebentar.
mengamalkan sunnah ini sebentar, para akhwat berhijab panjang ini sebentar, menjaga pandangan dari hal yang diharamkan sebentar, ikut kajian ini sebentar, sampai mati saja. Kalau sudah mati tidak ada kajian lagi. Kalau sudah mati tidak ada lagi pakai hijab panjang lagi di surga, tidak ada. Kalau sudah mati tidak ada lagi haji, umroh, tidak ada lagi puasa, zakat, tidak ada lagi bahkan sholat, sampai mati saja sebentar. Dan aktivitas yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bersabarlah sebentar untuk berjumpa dengan keabadian. Wallahualam. Mungkin saya jawab dengan pertanyaan terakhir di kertas, karena ilmu dan waktu yang terbatas. Amin ya rabbal alamin. Mohon motivasi dan nasihat serta doa agar diberi kekuatan serta kesabaran untuk kami, saudara juga kerabat-kerabat kami yang saat ini masih menunggu momongan. Karena seperti kata Ustaz kemarin di Al-Aziz, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah SAW sampai doanya mustajab. Anas memiliki anak dan cucu sampai ratusan. Juga beberapa waktu lalu Ustaz pernah berkata, jangan pernah remehkan doa barakallahu fikum. Barakallahu fikum ini bukan sekedar ucapan sapaan, tapi ini sebuah doa yang mengandung banyak kebaikan. Kita tidak tahu doa barakallah mana yang diijabah dari lisan-lisan manusia. Barangkali urusan-urusan kita mudah dengan doa barakallah seseorang. Amin wa fikum barakallah. Maka dari itu semoga dengan doa Ustaz dan jamaah di sini, tidak tahu doa seorang manusia yang mana Allah ijabah. Semoga itu yang bisa Allah kabulkan dengan doa dari Ustaz Zahir Hafizahullah serta jamaah. Semoga Allah karuniakan, anugerahkan omongan bagi yang belum Allah karuniakan. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan amin. Kita tidak tahu dari amin mana Allah ijabah. Dan tadi kami sampaikan, jangan remehkan setiap semoga yang diucapkan dari lisan seorang. Dan biasakan kalau kita bertemu dengan orang itu, banyak-banyak berdoa, saling mendoakan. Sebab tugas seorang muslim adalah doa dan mendoakan. Dan hadiah terbaik dari seorang muslim kepada muslim ini adalah doa. Makanya ucapan jazakallahu khairan, Nabi SAW mengatakan, faqad ablagha fi thana, itulah ucapan puncaknya terima kasih. Jadi kalau ada dalam ungkapan terima kasih dalam berbagai jenis bahasa, dalam berbagai macam jenis diksi, maka tetap top tier-nya adalah jazakallahu khairan. Paling berkualitasnya adalah jazakumullahu khairan. Meskipun sudah anda rangkai kata dengan satu paragraf ucapan kata terima kasih yang terbaik, terima kasih banyak ini, tapi bila tidak ada kata jazakumullahu khairan, artinya semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak, khairan itu indefinitive, berarti sangat tidak terbatas. Maka berarti doanya belum lengkap kalau belum ada kata jazakallahu khairan. Dan jangan pernah remehkan kita doa barakallahu fikum. Jangan pernah remehkan doa Allahumma barik. Jangan pernah remehkan doa waffaqakumullah, semoga Allah beri taufik. Jangan pernah remehkan doa yassarallah, semoga Allah beri kemudahan. Jangan pernah remehkan doa. Kalau itu ada teks di grup WhatsApp, ucapkan amin. Kalau kita mendapatkan doa barakallahu fikum, jawab amin. Apa susahnya untuk jawab amin? Apa susahnya untuk reply amin? Apa susahnya untuk kita aminkan tadi baru yang saya katakan, semoga, semoga, semoga. Dan itu kebaikan untuk kita semua. Saya berharap di kondisi safar saya demikian juga bisa Allah ijabah doa-doa yang saya ucapkan. Maka hadirin hadirat Allah SWT,
Doa senjatanya orang beriman. Dia adalah silahul mu'min, senjata. Dia bisa menembus apa yang tidak dapat tertembus oleh jarum. Dapat menebas apa yang tidak dapat tertebas oleh pedang. Dapat menancap apa yang tidak dapat tertancap oleh panah. Doa. Dia kekuatan kita. Dan jangan pernah remehkan doa dan mengatakan, masa cuma doa doang? Doa bukan cuma dan doa bukan doang. Doa tidak cuma dan doa tidak doang. Doa mencapai posisi tertinggi dalam hal ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a wal ibadah. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a mukhul ibadah. Doa adalah esensi dari ibadah itu sendiri. Makanya ibadah kita sejatinya adalah berdoa. Makanya ada dua ul ibadah, dua ul masalah. Semua ibadah kita sedang berdoa. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai majelisnya, mengakhirkan majelisnya, beliau tutup dengan doa juga. Dan ini karakter juga para masyayikh di Saudi, di Madinah. Yang kami lihat Syekh Abdul Razak, Syekh Asy Abbad, beberapa masyayikh lain itu menutup majelisnya dengan doa. Ustaz Ariful Bahri juga demikian ketika menutup kajiannya berdoa. Semoga Allah, beliau berdoa semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan perjalanan orang yang sedang berumrah, semoga Allah terima amal ibadah kita semua, semoga Allah masukkan kita dalam surga. Banyak doanya. Dan budaya Arab dari anak ke orang tua ke anak, kalau telpon itu lebih lama doanya daripada nanya kabarnya. Kalau telpon, assalamualaikum, semoga Allah jadikan sehat, semoga Allah panjang umurkan dalam ketaatan, semoganya lebih banyak daripada nanyain kabar, daripada nanyain makan, daripada nanyain aktivitas, daripada minta sesuatunya. Ini satunya beberapa menit saja, tapi doanya lebih panjang daripada beberapa menit itu. Dan doa yang paling diijabah bagi yang masih memilikinya adalah doa ibu dan ayah. Minta setiap hari. Saya telah banyak membuktikan keajaiban-keajaiban hidup dari sekedar doa ibu. Saya ingin Anda juga merasakannya. Dan saya rasa banyak juga yang sudah pernah merasakannya. Kekuatan doa ibu. Pin, chat. Itu chat di pin. Setiap kali aktivitas, minta doa. Anda punya senjata yang ampuh. Yang lebih canggih daripada AK-47. Anda punya senjata yang ampuh. Lebih ampuh daripada doa siapapun di muka bumi ini. Doa ibu. Maka salinglah mendoakan. Dan kalau kita berjumpa dengan orang yang belum punya anak, maka langsung doakan. Bukan sekadar nanya, antum udah punya anak? Oh, qadarullah belum. Semoga Allah berikan rezeki anak. Semoga Allah karuniakan anak. Tunggu segera katakan demikian. Hanya segera. Hanya jangan katakan, oh. Kebanyakan kita hanya sekedar kata, oh. Oh doang gak cukup. Empati terbesar manusia adalah doa. Puncak bahkan, puncak komunikasi seseorang dengan seorang lain adalah doa. Dia bisa mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat. Doa. Demikian mungkin hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah berikan karunia berupa rezeki anak bagi yang belum dikaruniakan anak. Semoga Allah jadikan istiqamah bagi diri kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam beramal saleh. Allah jadikan yang sakit Allah sembuhkan. Allah jadikan yang wafat Allah ampuni. Allah berikan kesehatan wal afiat kepada hadirin hadirat sekalian, begitu pula yang belum hadir. Allah jadikan tempat ini menjadi tempat yang Allah berkahi. Allah jadikan umur kita Allah berkahi dalam hal kebaikan. Allah jadikan orang tua kita adalah orang tua yang juga mengamalkan sunnah dan mengenal sunnah. Allah jadikan keluarga terdekat kita mengenal Islam dan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua
yang saat ini dalam kondisi safar, saat ini dalam kondisi mukim. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah berikan keberkahan kehidupan dan Allah jadikan kita semua meninggal dalam keadaan mati husnul khatimah dan mendapatkan surga firdausnya, berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga hautnya dan telaga kaus.

Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.

0: صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: تلاوه إله إله إله تلاوه إله القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Loh, kok main bolanya pakai celana panjang, wong yang lainnya pakai celana pendek? Malu lah, nanti kalau saya main bola pakai celana pendek, aurat saya kelihatan. Itu namanya malu yang terpuji. Yang kedua, al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Jadi orang memejit isin, itu yang dimaksud? Bukan. Bukan malu untuk melakukan kebaikan. Tapi yang dimaksud apa? Malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Jadi kudungan isin, nek ora kudungan. Itu malu yang bagus atau tidak? Itu malu yang bagus. Loh, kenapa sih pakai kerudung? Yang lainnya kan enggak ada yang pakai kerudung. Malulah kalau enggak pakai kerudung. Itu namanya malu yang terpuji.
3: Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM,
4: tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.

0: وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Seraya mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Berkaitan dengan alam kubur, arsatil kiamah, mengkaji dan setelahnya. Wa la tahzanu. Dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
2: Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang datang. Sebagian bertanya, Ustaz, kami futur. Sebagian bertanya, Ustaz, kami tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana sih caranya supaya khusyuk dalam sholat? Sebagian yang lain, Ustaz, kami merasa gundah gulana karena diintai dengan rasa takut. Ya, takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya, hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix? Telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik. Hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik. Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik. Barakallahu fikum.
3: Nabawiyah. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

5 keutamaan menghafal Al-Quran. Pertama, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat di surga sesuai dengan hafalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani, iqra' wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat kelak, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, permisalan penghafal Al-Quran seperti bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Permisalan orang yang fasih membaca Al-Quran dan ia menghafalnya adalah seperti orang yang bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pakaian perhiasan surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَى وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu Al-Quran berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah memberikan seorang penghafal Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia diminta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu Al-Husna, yaitu kebaikan yang melimpah dari Allah dari setiap ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang tua dari penghafal Al-Quran akan Allah muliakan dengan mahkota indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara' al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bih, ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i asy-syamsi." ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. Siapa yang membaca Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, mengapa kami sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anak kalian berdua telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, para penghafal Al-Quran mendapatkan keutamaan untuk menjadi imam salat. Rasulullah SAW bersabda, Ya ummul qawma aqra'uhum likitabillahi. Yang berhak memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 5 keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

0: tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam azzaqumullah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun.
0: Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Abbas, ya gulam ihfadillah yahfadka, ya gulam ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga.
3: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
4: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
3: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
5: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
5: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
3: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
3: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
9: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
5: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jemaah.
9: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: alamin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Ada seorang perempuan telpon di acara televisi, minta fatwa. Syekh, ana punya suami Syekh, peminum Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 anak Syekh dari dia. Suami ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari. Ana lagi baca Quran, Syekh. Sama dia Quran itu diambil, dirobek-robek, Syekh. Apakah ana gugat cerai, Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Enggak ada keluarga ana, Syekh. Keluarga ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau enggak salah, apa di Maroko, ana lupa. Keluarga ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Sabar nak, kata dia. Insyaallah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa, terus hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh, ingat sama ana Syekh tadi? Bukan, kata Syekh, enggak, kata dia. Kata dia, ingat yang ana cerita suami ana peminum, terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran? Iya, kata dia. Gimana kondisi muna, kata dia? Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid, Syekh. Bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh nak. Anak itu melok bapak, gak kena nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar loh gitu. Jadi kadang-kadang ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga jamaah. Tapi tadi kesabaran seorang istri melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal.
5: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan pulang, yang 1 akan setia menemani. Setia menemani. 3 itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3 yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang 2 pulang, yang 1 akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. emas yang setiap hari jenengan lus saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi kinclong-clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timingnya masing-masing.
2: Oh iya, yeah.
1: Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan.
3: Yeah. Ingat, Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah.
2: Yeah.
1: Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: صلوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

hari kita dipenuhi kesibukan. Seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup. Dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka, mari kita ramaikan masjid di sekitar kita. Bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana, datang. Untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup, dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak,
1: sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia.
0: Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yujtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu.

duitnya, uang kita akan habis. Kemudian susah kita juga memberikan uang kepada orang, tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami, baru keluarlah istri akan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
3: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya? Atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya? Justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan? Justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit. Mana martabat kita?

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Lihatlah hadiratan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan tentang peran wanita, Allah jelaskan juga tentang perannya bukan sebagai bawahan, tapi justru sebagai atasan. Wanita bukan hanya berperan sebagai anggota, tapi mereka juga sebagai leader. Mereka adalah leader di mana? Di rumah suaminya. Para ulama mengatakan leader di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, bukan leader ketika suaminya berada di rumah. Maksudnya adalah keputusan-keputusan tetap di tangan suami terkait hubungan rumah tangga. Tetapi dalam perkara peletakan warna hording, dalam hal peletakan meja kursi di ruang tamu, dalam hal peletakan pembelian skincare serta koleksi beberapa pieces Tupperware, itu umumnya wanita yang menentukan. Kebutuhan list belanja bulanan, umumnya wanita yang menentukan. Maka Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sungguh benar-benar wanita punya peran sebagai atasan juga di dalam rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah al-muatiyah al-muasiyah. Apa itu muatiyah dan muasiyah? Nabi mengatakan khairu nisa al-wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah. Empat kategori wanita terbaik menurut Nabi SAW. Yang pertama al-walud al-wadud. Al-walud artinya subur, al-wadud artinya penyayang. Wanita harus belajar soft spoken. Wadud, Anda harus belajar menurunkan intonasi nada rendah. Mungkin terkesan sulit, tapi demikian Anda belajar. Al-wadud. Yang ketiga adalah al-muatiyah. Perlu mengatakan al-muatiyah adalah selalu mencocoki apa yang disenangi oleh suami, sehingga senang bila pilihan dia sesuai dengan pilihan suami. Hari ini terbalik. Tidak sedikit para wanita yang melapor kepada kami, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, suami saya menurut sama saya. Ini bukan sebuah prestasi, ini cobaan bagi suami. Lihatlah bagaimana Nabi SAW justru mengatakan muatiyah, istri yang selalu senang dengan keputusan suami, istri yang selalu mencocoki dengan decisionnya suami, istri yang selalu suka dengan pilihannya suami. Aku ikut apa kata abang aja, aku ikut apa kata mas saja. Perkataan itu perkataan mahal hari ini. Diksi itu diksi yang berharga hari ini. Yang mampu mengucapkannya sering-sering, dia adalah wanita istimewa. Dia adalah wanita istimewa.
2: Saya dengar cerita dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang laki, dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut? Oh silakan, kita ngerawat orang dapat pahala, tinggal di rumah. Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya, istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat yang harus dipenuhi hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat. Sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya, istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu teng, sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga, dan seterusnya. Ya, ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah di... hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua, ya. Karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم أتى

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya, apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi ngumpul orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan. Kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan. Pelan-pelan, mukath, jeda dulu. Lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses.
Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasa kerusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syan akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan, kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan. Kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat, wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan, itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan, bertahap.

0: Tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Pertama, bekerja dengan usaha yang halal lebih baik dan lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatab 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uh." Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu ia pergi mencari kayu bakar, kemudian membawanya di atas punggungnya, lantas ia menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga kehormatannya, maka ini lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan tanda ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a 'anha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya, tidaklah suatu jiwa akan mati sebelum ia menerima seluruh rezekinya, meskipun rezeki itu terlambat datang kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, bekerja dengan cara yang halal membuat doa-doa menjadi mustajab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'malun alim. Wa qala, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama seperti yang ia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun. Dan dia juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang. Rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tubuhnya dipenuhi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu, anakku.
0: Aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf. Bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik perniannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah, wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Dzar radhiya Allahu anhu aidan an nasan min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan.

0: menyisihkan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang, yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?" Suami selalu ingin pulang ke rumah. Jangan.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصدقون.

هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
0: Alladzi
3: telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim hasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian makan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
3: Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
2: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak umur.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

0: muluk.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Oh.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallahi wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ketika kesibukan dunia

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
1: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Ingsun Titip Tajub Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم para pendengar radio kita FM yang dimuliakan Allah SWT. Para pemirsa TV Sunnah dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita pada pagi hari ini kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu dan amal saleh, nikmat sehat wal afiat. Nikmat kita diberikan keluangan untuk telinga kita mendengar satu kajian atau satu penyampaian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang semoga pendengaran kita, hati kita, akal kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita menambah ilmu setiap saat, Rabbi zidni ilma, ini senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang agung, nabi yang mulia, keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk terus istiqamah di atas sunnah ini. Karena ikhwatul iman azani Allah, kita yakin tidak akan pernah mungkin kita bisa mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim kecuali dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seyakin-yakinnya Islam hanya bisa ditegakkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sunnah ini tidak akan bisa tegak kecuali dia pondasinya adalah keislaman. Kita mungkin sering melihat sebagian ya orang-orang yang memiliki kedangkalan cara berpikir, dia akan mudah mengatakan bahwa Islam tidak lagi ada di Arab. Islam itu ada di Amerika karena sikap mereka yang menghormati pendapat satu sama lain. Islam itu ada di Singapura karena mereka menjaga kebersihan. Islam ada di Jepang karena semangat bekerjanya yang tinggi, dan seterusnya. Islam tidak di Arab katanya, karena mereka bangun baru bisa beraktivitas setelah jam 10. Nah, ikhwatul iman azan Allah wa iyyakum, ini adalah cara pandang orang-orang yang memiliki kedangkalan ilmu, sehingga kita katakan tidaklah memandang Islam kecuali pada perkara-perkara juz'iyat, pada perkara-perkara yang bersifat parsial. Padahal Islam, ikhwatul iman a'azani Allah, adalah jalan hidup kita dari hulu ke hilir, dari A hingga Z-nya, dari bangun tidur hingga kita tidur kembali. Itulah Islam. Islam bukan hanya berkaitan dengan soal aktivitas pekerjaan mencari dunia. Islam juga bukan hanya berzikir, tenggelam dalam zikirnya di masjid, di sudut-sudut masjid. Islam bukan hanya harus berada di gedung-gedung parlemen, tapi lebih dari itu semuanya, Islam harus diterapkan dalam perjalanan kita. Islam harus diterapkan dalam rumah tangga kita. Islam harus diterapkan ya ketika kita berada di pinggir laut, ketika kita berada di tengah lautan, ketika kita berada di atas udara dengan pesawat kita. Islam harus diterapkan pada saat kita berkendaraan. Islam harus ada di masjid, Islam harus ada di toko-toko kita. Islam harus ada dalam kantor-kantor kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, secara keseluruhannya. Tidak berpikir bahwa Islam itu sebagai parsial-parsial yang terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Soal kebersihan itu adalah Islam sangat berpotensi di situ. Ya, meskipun kalau kita dapati bahwa ada seorang muslim yang tidak menjaga kebersihan, maka itu adalah bukan Islam yang sesungguhnya. Tapi itu adalah oknum yang tidak menjalankan salah satu daripada syariat agama kita yang hak. Kalau ada orang yang malas bekerja, maka itulah bukan cerminan dari Islam. Karena Islam mengajarkan kita untuk bekerja, kul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sehingga Islam membenci pengangguran. Tapi bukan berarti bahwa Islam itu di Jepang, tidak. Karena hidup mereka memang untuk dunia. Sehingga kalau untuk dunia mereka malas, ya mereka mati. Tapi hidup seorang muslim untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya. Bahkan seorang muslim wajib mendahulukan akhirat daripada dunianya. Atau tanpa harus meninggalkan dunianya, tapi kejar akhirat. Allahu Azza wa Jalla berfirman, وَابْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah olehmu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu dalam kehidupan akhirat atau kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Lihat di sini, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Sudah menggunakan kalimat nasib, lalu kemudian ditambahkan kalimat min. Jangan kalian lupa bagianmu dari dunia. Ya. Dunia tidak boleh dikejar semuanya, karena tidak akan pernah mampu orang mengejar dunia. Ya. Dunia yang sedikit tidak akan pernah mampu bisa kita raih. Tapi ada sedikit dari bagian kita di dunia ini. Maka kata Allah, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi kalau orang-orang kafir memang hidupnya dia untuk dunia. Maka seorang muslim dalam menjalani kehidupan, dia harus berbeda. Harus, ya, tamayyuz. Ada satu perbedaan yang istimewa antara hidup seorang muslim dengan orang yang berada di luar Islam. Akan tetapi, ikhwatul iman a'azzana Allah wa iyyakum, kita akan dapati dalam kehidupan ini, banyak sekali propaganda-propaganda orang-orang kafir, atau propaganda orang-orang munafik di kalangan kaum muslimin yang ingin melariskan dagangan kesesatannya dan kebatilannya. Itulah di Al-Qaidah Al-Khamisah Wal-Ishrun, kaidah yang ke-25 dari bahasan kitab yang kita bahas, Al-Isbah Fi Bayani Manhaj As-Salaf Fi Tarbiyati Wal-Islah. Bagaimana mereka menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan Islam. Bagaimana usaha-usaha mereka setiap waktu, setiap saat tanpa henti menjauhkan kita kaum muslimin itu dari Al-Quran dan Sunnah, dari Islam yang akan menyelamatkan kita melalui dagangan-dagangan mereka, dagangan kesesatan dan kebatilan yang mereka terus produksi setiap saatnya melalui media sosial. Itu mereka sangat gencar sekali. Sehingga kaum muslimin, ketika kita tidak membentengi diri kita, kita tidak akan pernah mampu untuk mempertahankan idealisme kita sebagai seorang muslim sejati. Kita akan mengalah dengan keadaan dan mengikuti keadaan mereka. Dan ini sudah mulai banyak orang yang tergerus dengan propaganda-propaganda kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang akan mudah tergerus oleh arus propaganda-propaganda kekafiran, kemunafikan, kefasikan. Kenapa disebut kefasikan? Karena kita tahu di media sosial kita, ya, tarikan-tarikan kefasikan itu sangatlah banyak dari narasi-narasi yang ada, ya, dari tayangan-tayangan kemaksiatan vulgar, ya, yang itu menarik syahwat lawan jenisnya, baik laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, ataupun ada upaya-upaya untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, ya, dengan tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang ada, sehingga tidak akan ada orang bisa selamat dari keburukan, kebatilan, dan kejahatan medsos illa man rahima rabbu, kecuali siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 118. Wa qala alladziina la ya'lamuun, dan berkata orang-orang yang tidak punya ilmu, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kenapa Allah tidak berkata langsung kepada kami atau mendatangkan kepada kami langsung tanda-tanda kekuasaannya? Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, dia menjadikan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia yang ada di hadapannya, yang barulah terdengar kalau suara itu terdengar oleh kita. Allah Azza wa Jalla berkata dalam firman-Nya sudah 1447 Hijriah tahun ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya yang itu ada di dalam mushaf-mushaf kita semuanya. Dari awal surah Al-Fatihah hingga An-Nas, Allah berkata kepada kita, Allah berfirman kepada kita. Sehingga kewajiban kita ini adalah apa? Membacanya, firman-firman Allah tersebut. Mengkajinya, mempelajarinya untuk dijadikan jalan hidup kita, petunjuk hidup kita. Dan itu mudah, karena Allah menjanjikan hal demikian. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Adakah di antara kalian yang mau mempelajarinya? Jangan sampai sebagaimana orang-orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami? Kejahilannya luar biasa. Ada firman Allah di hadapannya, dia tidak baca. Dia tidak jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Au ta'tina ayah, atau mendatangkan kepada kami ayat. Satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, setiap makhluk Allah itu tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Baik dari adanya manusia, adanya manusia, kehidupan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai macam bahasa yang berbeda di dunia ini. Lita'arofu, agar kalian saling mengenalnya. Tapi konsep akhirnya Allah katakan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah, ada yang paling bertakwa di antara kalian. Bukannya berkulit putih lebih mulia daripada orang berkulit hitam. Bukan orang yang berkulit hitam lebih mulia daripada orang berkulit putih. Bukan orang yang sawo matang lebih mulia daripada orang berkulit putih dan kulit hitam. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwatul iman a'azzani Allah, adanya tetumbuhan-tetumbuhan yang ada dengan keragaman macam tetumbuhannya. Ada macam-macam rumput yang tidak ditanam tapi ia tumbuh. Ada pepohonan yang harus ditanam dan itu kemudian membutuhkan pemeliharaan kita. Tapi ada pohon-pohon yang kemudian dilemparkan biji-bijinya kepada, ya, di atas tanah lalu tumbuh dengan sendirinya dan berbuah. Ada yang tahan air, ada yang tidak tahan air. Yang kalau kebanyakan air maka akan apa? Keropos, akan membusuk dan mati. Tapi ada pohon yang memang dia harus senantiasa membutuhkan air yang banyak. Ada tanda kekuasaan Allah dalam setiap tetesan air hujan yang turun dari langit. Dari udara yang Allah hembuskan. Dari cahaya bulan, dari sinarnya matahari. Ada udara yang segar yang senantiasa kita hirup, ikhwatal iman. Dan ada setiap dalam persendian-persendian tubuh manusia, wa fi anfusikum afala tubsiru, tidakkah kalian melihat terhadap apa yang ada pada diri kalian? Tidakkah kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah ini kurang untuk bisa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka seperti itu? Allah katakan kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Karena memang nenek moyang mereka tidak mengajarkan ilmu, sehingga mereka berkata sama sebagaimana orang sebelumnya. Tashabahat qulubuhum, hati mereka itu sama serupa. Hati orang-orang yang kufur, hati orang-orang yang munafik, hati orang-orang yang fasik, yang tidak mau mengambil setiap tanda kekuasaan Allah bagian daripada cara kita mengokohkan keimanan yang ada pada diri kita. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki keyakinan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pendahulu-pendahulu mereka itu jahil, sampai mereka tidak mengenal Allah sebagian mereka, sehingga mereka ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, atau ada yang tersesat dari jalan mereka sehingga tidak mengetahui mana jalan yang benar menuju Allah Sang Maha Pencipta, yang Maha memberikan rezeki, yang Maha memberikan kehidupan, dan yang akan memberikan kematian, menjadikan kita orang-orang yang mati. Sehingga mereka perlu mempropagandakan apa yang ada dalam kejahilan mereka, mengajak mereka untuk sama sebagaimana mereka dalam kebatilannya, dalam kerusakannya, dalam kemunafikannya. Itulah yang kemudian mereka berusaha melariskan dagangan mereka dengan kebatilan-kebatilannya yang ada kepada kaum muslimin. Apa yang menjadi sebab larisnya dagangan kebatilan mereka? Inilah yang ingin kita bahas. Di mana banyak para pemuda-pemuda muslim, di mana kaum muslimin mereka kalah atau mengalah dengan keadaan yang ada, sampai mereka kemudian ikut melariskan dagangan kesesatan mereka. Sebab yang pertama adalah an ya'tiya bihi sahibuhu mumawwahan, ya, mumawwahan, ya, mumawwah, ya, muzakhraf al-alfaz, ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, ini sering dia melontarkan kata-kata yang indah di hadapan kita, yang membuat kita kaum muslimin itu, ya, terkesima dengan kalimatnya. Ya, memawah. Membuat kita ini terkesima dengan kalimat-kalimatnya dia. Contoh misalkan, banyak orang-orang muslim yang menjadikan kalimat-kalimat mutiara atau kata-kata mutiara dalam hidupnya itu diambil, ya, dari orang-orang kufur, orang-orang ahli filsafat. Mereka menjadikan semangat hidupnya dengan perkataan Aristoteles misalkan, atau Aflaton atau Plato. Atau ada yang menjadikan semangat hidupnya itu dengan Mahatma Gandhi. Ya. Ada yang kemudian dia dengan tokoh-tokoh di kalangan orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang munafik. Ya. Dan ini sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka terkesima dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Sampai-sampai kemudian dari tokoh sufi, ya, dibuatkan satu apa? Dibuatkan satu kalimat kata-kata mutiara yang sering kita dengar. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah Azza wa Jal. Apa kalimat ini maksudnya? Ma fi qalbi ghairallah.
4: Tidak ada dalam hatiku ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kaum sufi mengatakan itu ya. Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan modal cinta. Tidak memiliki rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu syarat utamanya ittiba kita kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Bukan mereka saling pandang memandang antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya kadang sedang asyik wal masyuk. Ya, sedang menikmati ya, satu kedekatan batin kata mereka. Lah, ini kebohongan. Kebohongan yang besar. Sebagian mereka kemudian juga, kaum sufi ini banyak melakukan kebohongan-kebohongan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengelabui orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Di sekian banyak majlis-majlis zikir yang ada, kita dapati kadang-kadang kita dapati orang maqamul qiyam, mereka berdiri. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada', atau kalimat-kalimat yang lain. Ini kita sedang bersalawat kepada Nabi, maka Nabi datang sampai kepada majelis kita. Ayo kita sambut dia, kita berdiri. Sebagian mereka bahkan, wallahi wallahi, ada yang sampai membuat kedustaan kepada mereka, ya, dengan pura-pura salaman, dicium tangan Nabi tersebut. Semua orang bengong, hebat ini, wali ini. Dia bisa melihat Nabi, kita-kita orang awam tidak. Kebohongannya luar biasa. Ya. Ini yang terjadi. Lalu kemudian dengan kalimat-kalimat sufinya. Akhi, kata mereka, atau ilahi, lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Duhai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga firdausmu. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga tidak kuat kalau harus masuk ke neraka jahim. Lalu mau kemana Anda? Di surga Firdaus Anda tidak pantas. Tapi di neraka enggak kuat. Seakan-akan dia memilih meminta kepada Allah Azza wa Jalla tempatkan aku di antara dua tempat ini. Saudaraku ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Banyak sekali kemudian kaum muslimin terkecoh dengan kalimat-kalimat ini. Sebagian kemudian mereka mengatakan, ya Allah, aku ikhlas, aku ridha. Jika engkau masukkan aku ke dalam neraka asal engkau ridha, ya Allah, aku ikhlas. Aku siap disiksa di dalam neraka asal engkau ridha. Ikhwatul iman a'azzani Allah, tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali Allah murkai dia. Tidak mungkin Allah meridhai orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya hingga dosa-dosanya selesai, baru kemudian ya bisa dia terangkat. Ketika terangkat, disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah marah, Allah murka. Tapi orang sufi dia mengatakan bahwa selama engkau ridho, aku ikhlas dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Bukankah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, kalimat-kalimat itu sengaja dibuat, sengaja dirangkai kata-kata tersebut untuk mengelabui orang-orang yang jahil di kalangan kaum muslimin, sehingga dagangan sekuler itu bisa ya laku di negeri kita, laku di jiwa kaum muslimin. Kata-kata filsafat itu laku di kita, kata-kata orang sufi laku di kita. Permainan kata-kata itu yang kita harus berhati-hati. Ini sebab yang pertama ikhwatul iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi, seorang nabi, aduan, yaitu musuh. Syayatin al-insi wal jin, setan-setan di kalangan manusia dan jin. Syayatin al-ins, setan-setan di kalangan manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang zindiq, yang mereka menunjukkan keislaman di hadapan kita, ya, akan tetapi hatinya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Itu syayatin al-ins, setan-setannya manusia, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang hobi bermaksiat kepada Allah, dan juga syayatin al-jin, setan-setan di kalangan jin. Mereka apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din, mereka saling berbicara satu sama lain dengan mereka, zukhrufal qawli ghurura, untuk bisa menipu manusia dengan kata-katanya yang indah. Ini sebab yang pertama, banyak kalangan kaum muslimin jatuh kepada kemunafikan, kesyirikan, ya, kefasikan, bahkan kekufuran. Karena dia terkecoh, terbawa oleh kata-kata mereka yang seakan-akan itu indah, padahal kata-katanya penuh dengan, ya, kebatilan dan kesesatan. Yang kedua, ini masih kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sebab yang kedua, an yukhrijal ma'na alladhi yuridu ibtaluhu bitta'wili fi suratin mustahji'atin tanfiru anha al-qulub wa tanbu anha al-asma' fayatakhayyar lahu min al-alfadhi akrahuha wa ab'adaha wusulan ila al-qulub. Di sini ikhwatal iman a'azani Allah, poin yang kedua yang menjadi lakunya perdagangan kebatilan mereka adalah mereka berusaha mentakwilkan. Mentakwilkan apa yang akal dan syubhat mereka maui. Yang itu kalau syubhat itu disampaikan kepada kita kaum muslimin, maka orang akan mengatakan, oh iya. Syubhat-syubhat inilah yang kemudian melancarkan dagangan kesesatan mereka. Takwil-takwil yang membuat hati manusia atau hati kita orang yang beriman itu merasa terganggu dengan apa yang mereka perbuat. Dan di dalam masalah akidah ini sangat nyata sekali, banyak sekali. Ya, takwil-takwil mereka yang kemudian itu membuat kesesatan yang nyata. Bahkan ketika berbicara tentang, ya, masalah takwil ini akan melahirkan kemudian syubhat yang sangat dalam dalam hati kaum muslimin. Sehingga ketika dijelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menolaknya, karena menganggap itu tidak sesuai dengan logika dia, tidak sesuai dengan takwil-takwil mereka. Dan ini juga tidak lebih bahaya, ya, dari apa yang lafadz-lafadz mereka, kata-kata mereka ucapkan. Pentakwilan ini luar biasa. Bukankah kita dapati juga, ya, di dalam sejarah pemikiran kaum muslimin bahwa sebagian besar kesesatan yang terjadi yang menyebabkan aliran-aliran pemikiran-pemikiran Islam itu mereka kemudian melenceng dari pemahaman yang benar, itu karena sebab takwil mereka yang hanya mengandalkan akal dan tanpa dibimbing dengan wahyu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman a'azzani Allah, sebab yang ketiga, maraknya kebidaan-kebidaahan yang mereka support dengan biaya yang tinggi. Ini menjadi sebab orang-orang awam dia masuk ke dalam perkara bid'ah karena mereka dibiayai. Entah dibiayai oleh diri mereka sendiri, sebagaimana sering kita lihat, ada acara ini, acara ini, acara ini mengatasnamakan itu adalah Islam, itu perayaan Islam. Lalu kemudian biayanya itu luar biasa besarnya. Tidak hanya cukup 100-200 juta, barangkali lebih dari itu. dananya dari masyarakat secara umum dimintai sumbangan mereka, sebagian mereka kemudian datang ya ke donatur-donatur dan tidak pernah lihat ya pada produk-produk, tidak peduli apakah produk yang mereka jual itu adalah haram atau halalnya, kita dapati seperti itu. Untuk melariskan kebid'ahan mereka, dan itu merupakan kesesatan yang nyata, mereka tidak segan-segan menggiring masyarakat yang awam itu pada satu tempat di mana mereka itu melakukan kebid'ahan yang nyata. Mengatasnamakan agama. Dan mereka tidak mengakui bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Itu mereka mengatakan hal itu, ini adalah apa, syiar agama kita. Kalaulah itu betul syiar dari agama kita, ikhwatal iman a'izzani Allah, niscaya orang yang pertama kali akan melakukannya adalah generasi sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat pasti akan melakukannya. Law kana khairan lasabaquna ilai, kalau hal itu benar, kalau itu adalah baik, lasabaquna ilai, sungguh kami akan melalui melakukan perbuatan itu terlebih dahulu. Kami akan melampauinya terlebih dahulu. Tapi kenapa di kalangan para sahabat tidak dilakukan? Di kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kemudian di kalangan para ulama-ulama kita juga yang jadi imam-imam kita, itu mereka tidak melakukannya, perkara-perkara bid'ah tersebut. Tapi tetap saja, syubhat yang ditampilkan oleh mereka lalu masuk ke dalam ranah pikiran mereka dan hati mereka, maka kemudian mereka masuk menjadi orang-orang yang pendukung kebid'ahan. Inilah yang sulit kemudian ya bertaubatnya. Karena dia tidak pernah mengakui sebuah kesalahan. Itulah yang dikatakan oleh seorang sahabat. Jadi dia mengatakan ya, bahwa al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Ketika ditanya, kenapa demikian? Karena al-maksiyatu itu tutab. Orang berbuat maksiat atau kemaksiatan itu masih diharapkan ada taubatnya. Kenapa? Karena dia tahu salah. Ketika dia mabuk, dia tahu bahwa mabuk itu adalah sebuah perbuatan dosa. Ketika berzina, dia tahu bahwa zina itu adalah dosa. Mencuri, dia tahu itu ada perbuatan dosa. Membegal, merampok, korupsi, dan yang lain-lain, itu ada perbuatan dosa. Tapi ketika berbicara tentang masalah apa? Berbicara tentang masalah bid'ah. Maka mereka mengatakan, kenapa kita mesti bertobat? Orang kita sedang mensiarkan agama. Ya. Dia tidak mengakui bahwa perbuatan itu adalah sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah dan Rasulullah tidak mensyariatkan demikian. Inilah larisnya dagang mereka dengan perkara-perkara bid'ah yang menggiring orang-orang awam dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Ya. Maka kata para ulama, al-iqtisad fi sunnah khairun wa ahab. Ya. Minal israfi fil bid'ah, sederhana dalam melaksanakan sunnah itu lebih utama, lebih dicintai ya daripada berhulu berlebih-lebihan dalam perkara bid'ah. Nah, ikhwatul iman a'azanallahu wa iyyakum ajma'in, syubhat mereka atau sebab yang membuat laris dagangan mereka, dagang kesesatan mereka, kata Imam Ibnu Qayyim ini, yaitu adalah berkaitan ya dengan perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi. Seakan-akan bahwa hidup kita ini hanya untuk kerja. Sehingga kita dapati orang saat ini, mereka banyak belajar sampai dia S3 ke luar negeri sekalipun. Di kampus-kampus ternama di dunia ini, yang dicari adalah suatu ilmu yang bisa mendatangkan dunia. Coba kita dapati. Ketika ilmu itu jauh dari agama, maka ilmu itu pasti hanya untuk perkara dunia. Dia belajar politik, misalkan. Apakah ke Harvard University, ya, atau ke Oxford University, atau kemanapun dia. Belajar tentang dunia politik atau dunia ekonomi, bisnis, ya, manajemen bisnis dan yang lain-lainnya. Pada akhirnya yang dia cari adalah apa? Dunia. Dia menjadi tokoh politik yang ada. Dia ma'ruf, dikenal misalkan sebagai seorang politikus. seorang bisnismen, seorang ekonom, dan lain-lain. Tapi ketika jauh dari agama, maka semua itu perkaranya adalah dunia. Perkara itu adalah perkara dunia. Lalu kemudian, mereka melariskan dagangan mereka bahwa ilmu ini penting, ilmu ini penting, ilmu ini penting, dan menganggap bahwa ilmu agama itu pelengkap. Ini sebuah kesalahan yang besar. Ya. Bahwa ilmu agama itu adalah pondasi dari setiap ilmu-ilmu yang dibangun di atasnya. Ilmu agama itu adalah ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Anda boleh jadi seorang arsitek, Anda boleh menjadi seorang dokter, ya. Anda boleh menjadi insinyur, menjadi pilot. Anda boleh misalkan menjadi apa? Yang menjadi orang-orang yang ahli dalam perpolitikan, sebagai seorang politikus ulung. Menjadi orang orator yang ulung. Menjadi seorang apa? Tentara atau polisi dan yang lainnya. Tidak masalah. Akan tetapi bangun pondasi agama dalam diri kita. Karena tidak mungkin bangunan dia berdiri tanpa pondasi. Pondasi kehidupan kita, ikhwatal iman, adalah mengokohkan sikap beragama kita sehingga kita dimanapun kita ditempatkan, Allahu Azza wa Jalla itu tujuan hidup kita. Dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita junjung tinggi. Disitulah kemudian apa? Terselamatkan dunia kita dan terselamatkan lebih-lebih adalah akhirat kita. Banyak orang yang memandang bahwa dunia itu segalanya, sehingga dia berbicara itu, kalau udah urusan dunia itu pintarnya luar biasa. Tapi ketika berbicara agama yang paling dasar tentang bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana sholat, bagaimana puasa dan yang lain, maka dia nol besar. Apakah itu kemudian kehidupan seorang muslim? Kalau kita kemudian meyakini bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari secara umum itu akan mampu menaikkan derajat kita, padahal kita tahu bahwa itu ada ilmu umum yang jauh dari agama, nah, maka bahayanya jauh lebih, ya, lebih tinggi. Pondasikan setiap ilmu kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini adalah dengan ilmu agama yang kuat. Dan disinilah kemudian kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk perkara dunia, kita sudah mengetahui ikhwatal iman a'azani Allah. Yang kata Nabi, antum a'lam bidunyakum, kalian lebih tahu dengan dunia kalian. Tapi untuk perkara akhirat, kita mesti belajar sungguh-sungguh. Karena setinggi apapun yang kita pelajari, kalau ilmu dasar kita tentang agama kita ini kosong, ya, maka pastinya kita akan sengsara. Di dunia pun kita dapat harta banyak, tapi buat apa harta tersebut? Mungkin kita yang punya harta ini untuk apa? Kenapa? Karena tidak faham tentang agama, maka akhirnya dia larilah, dia berpoya-poya. Membeli rumah begitu banyaknya, di setiap kota ada rumah dia. Ada vila-vila di setiap tempat-tempat yang indah. Kendaraan itu begitu banyaknya. Kenapa sampai demikian? Karena dia nggak faham bahwa hidup di dunia ini bukan untuk dunia saja. Tapi dunia kita adalah jembatan menuju akhirat. Ini mesti kita ingatkan dalam diri kita semuanya. Islam tidak cinta, ya. Islam tidak benci terhadap kekayaan, tidak. Tapi Islam mengatur kekayaan itu agar bermanfaat untuk akhiratnya. Islam cinta kepada kezuhudan. Dunia dia terpenuhi, tapi akhirat itu nomor satu. Itulah zuhud, ya. Itulah zuhud. Dunia dia tidak ditinggalkan. Akan tetapi dunia itu nomor kesekian setelah kita memondasikan akhirat menjadi lebih utama. Ya. Jangan sebagaimana kehidupan orang kafir, asral hayati dunia, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Tapi hiduplah sebagaimana Allah katakan, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu konsep hidup seorang muslim. Maka ikhwatul iman, ilmu-ilmu yang ada harus kita pondasikan dengan ilmu agama. Karena itulah yang akan melahirkan keselamatan dan kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat kita. Nah, inilah ikhwatul iman a'azzani Allah, beberapa sebab larisnya dagangan mereka, ya, karena banyak orang-orang yang jahil di kalangan kaum muslimin terkecoh dengan lafaz-lafaz yang mereka ucapkan, terkecoh mereka dengan takwil-takwil logika mereka, terkecoh dengan kemudian perkara-perkara bid'ah yang begitu banyak dilariskan oleh mereka, dan yang keempatnya itu adalah bahwa terlalu silau dengan ilmu-ilmu dunia dan berusaha mematikan ilmu-ilmu akhirat. Wal'iyadzubillah. Kalau kita masuk dalam empat ranah ini, maka yakinlah kita telah melariskan dagangan kesesatan yang mereka telah lakukan sejak dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: 94,3 FM Kita Radio. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak

0: C28 silakan hubungi 087-2999-9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, dulu cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Bukan maksudnya kita menghindari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya, jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita, adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih.

0: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.